Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Sip. Bagaimana nih kabar Kak Vena? Baik gak?
1: Puji Tuhan, baik Kak Shirley. Kak Vena sehat dan hari ini boleh sama-sama sekolah minggu sama adik-adik di rumah.
0: Wah, senangnya.
1: Iya dong.
0: Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Gimana nih kabarnya Wewe? Hai Wewe.
1: Hai Wewe. Ada hai. Siapa lagi ya Kak?
0: Kevin.
1: Oh ya Kevin. Ada juga Brilian
0: Kak. Iya. Kabar Jason. Jason gimana kabarnya?
1: Ada Rosie.
0: Oh
1: ada
0: iya.
1: Ada Catherine.
0: Wow.
1: Banyak ya semua
0: banyak
1: anak-anak.
0: Ya.
1: Hari ini Kak Vena harapkan sehat semua.
0: Amin.
1: Ya. Sekolah minggu dengan semangat.
0: Semangat terus ya untuk belajarnya dan juga untuk bersaat teduh setiap hari di rumah dan juga sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mulai ya, kita mau untuk berdoa dulu ya. Kita mau menyiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita hari ini. Ayo disiapkan dirinya, ditaruh dulu barang-barangnya yang lain, duduk yang baik, lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Kita mau berdoa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Oke, Kak Shirley pimpin ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh bersyukur. Bapa masih mau untuk memberikan kami hari yang baru hari ini ya Tuhan. Sungguh bersyukur untuk makanan yang boleh kami nikmati. Untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Yang Bapa izinkan untuk bisa memproses kami menjadi lebih baik. Terima kasih untuk kehidupan yang boleh kami nikmati ya Bapa. Kiranya Engkau yang siapkan diri kami untuk bisa memuji Engkau, memuliakan namamu, untuk bisa mendengarkan ceritamu dan belajar apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mendengarkan dengan fokus dan juga taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Amin. Nah Kak Shirley, tadi waktu Kak Shirley berdoa, mimpin doa kan, Kak Vena ingat sesuatu loh Kak Shirley.
0: Apa itu Kak?
1: Tadi waktu Kak Vena bangun pagi, buka pintu rumah, wah udaranya segar, Kak Vena lihat matahari loh Kak.
0: Wah.
1: Ya, matahari terbit dari mana Kak? Timur.
0: Oh iya dari timur. Iya, udah pelajaran dong jadinya sekarang Kak.
1: Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bersuka cita, kenapa? Karena setiap hari dari pagi sampai pagi lagi, Tuhan itu ada. Selalu menolong kita, memperhatikan kita. Juga kalau kita nakal, Tuhan juga ingatkan kita. Nah, bersyukur karena ada Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Nah, makanya Kak, mari kita puji Tuhan dengan semangat.
0: Oke Kak, kita akan pujikan apa ini?
1: Kasih Tuhan itu besar, kita mau pujikan bahwa dari terbit matahari sampai terbenamnya kita mau selalu memuji Tuhan. Sama-sama yuk, semua bangkit berdiri sama Kak Vena sama Kak Shirley.
0: Ayo semuanya berdiri, semangat untuk memuji.

0: Betul Kak Shirley, karena Tuhan tuh baik buat kita, makanya kita harus memuji Tuhan setiap saat.
1: Benar sekali tuh.
0: Nah Kak Shirley tahu enggak, gimana caranya untuk kita juga adik-adik di rumah bisa semakin kenal Tuhan Kak?
1: Membaca firman Tuhan dan juga berdoa Kak.
0: Betul, ya. Adik-adik tahu enggak kira-kira lagu apa yang cocok buat ini, cara ini? Baca dan berdoa, apa ya? Coba Kak Eka mainkan musiknya, adik-adik bisa tebak enggak sih di rumah ya?
1: Benar-benar, masih ingat enggak ya lagu-lagu sekolah minggu
0: dengerin,
1: nih?
0: Dengerin musiknya Kak Eka. Ada yang tahu enggak? Stop dulu Kak Eka.
1: Ayo.
0: Ada yang tahu enggak?
1: Ada yang tahu?
0: Kayaknya
1: ini ada yang udah berhasil jawab
0: tuh,
1: Kak.
0: Iya. Apa jawabannya apa itu?
1: Kak Shirley nebaknya ini, baca kitab suci bukan Kak?
0: Oh iya, betul 100 buat Kak Shirley juga adik-adik di rumah. Ayo kita nyanyi sama-sama ya lagu ini, baca kitab suci doa tiap hari.
1: Wow,
0: kita masih berdiri ya Kak Shirley.

0: Adik-adik di rumah ingat tuh ya, guru-guru sekolah minggu sudah bagikan ya Kak, renungan ya.
1: Bahan saat teduh buat kalian ya.
0: Itu jadi bahan kita untuk kita mau baca kitab suci, baca Alkitab setiap hari supaya kita bisa tumbuh.
1: Betul sekali ya. Nah, jadi janganlah jemu-jemu, jangan bosan untuk membaca firman Tuhan ya. Dan kita juga mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Kak Shirley pengen menguji ya adik-adik yang di rumah nih. Beneran enggak ya orangnya tuh suka mendengarkan dengan baik? Nah, kita akan bermain satu permainan, yaitu adalah namanya Guess Who.
0: Wah, ya apa itu cara mainnya,
1: ya,
0: Kak?
1: Oke, jadi game tebak siapa ya? Nah, nanti di sini ada Kak Shirley dan Kak Vena ya, yang sering menceritakan cerita nih buat kalian. Coba tebak, kenal tidak ya dengan suara Kak Shirley dan juga Kak Vena? Tapi caranya nanti adik-adik harus tutup mata yang rapat ya. Kemudian nanti
0: sampai enggak kelihatan ya, Kak.
1: Iya, betul. Jadi tutup pakai tangan juga ya, biar benar-benar tidak terlihat. Kemudian nanti Kak Shirley atau Kak Vena akan berbicara. Kemudian kalian coba tebak, ini suaranya Kak Vena atau Kak Shirley, oke? Okay?
0: Hafal enggak ya, nah, anak-anak sama suaranya Kak Vena atau Kak Shirley?
1: Betul ya, kita uji coba, oke? Okay? Okay. Nah, sudah siap? Nah, yuk sekarang coba duduk yang baik ya. Coba
0: tutup matanya, tutup tapi enggak boleh sampai ketiduran loh ya, Kak Shirley.
1: Benar-benar, jangan sampai ketiduran ya, bahaya ini, oke? Okay? Tutup mata, oke, sudah. Wih, ada yang masih ngintip itu, Kak. Oke, ayo ditutup matanya.
0: Pokoknya sampai gelap matanya enggak terlihat
1: iya,
0: apa-apa.
1: Ayo, tutup mata yang rapat. Oke, sudah ditutup matanya. Oke, sekarang coba tebak ya, ini suara siapa?
2: Halo, apa kabar semuanya?
1: Ayo, itu suara siapa ya? Ayo, suara Kak Shirley atau suara Kak Vena?
0: Ayo, yang mana yo?
1: Suaranya siapa?
0: Wah, ini kayaknya kelasnya Kak Vena milih Kak Vena deh, Kak Shirley.
1: Aduh, masa sih? Kayaknya kalau kelasnya Kak Shirley juga milih Kak Shirley ini.
0: Ayo, suaranya siapa
1: suara
0: tadi?
1: Suara siapa ya? Wih, kayaknya ada yang benar itu, Kak. Wah, ini ya. Benar, coba ditirukan ya. Suaranya gimana tadi, Kak?
2: Halo, apa kabar semua?
1: Yeay, suaranya Kak Vena ya. Oke, coba sekarang tutup mata lagi. Ayo, yang rapat tutup matanya ya, jangan sampai ngintip. Oke, sudah? Yuk, sekarang coba tebak lagi, ini suaranya siapa ya?
3: Halo anak-anak, coba tebak suaranya siapa ya ini ya?
1: Ayo coba.
0: Wah, kalau saya murid sekolah minggu saya bisa tebak ini, Kak.
1: Waduh, gitu ya, langsung ketahuan ya, Kak ya. Ayo coba itu. Wih, ada yang berhasil nebak itu, Kak.
0: Ayo, suaranya siapa?
1: Suara siapa itu? Iya, coba ya. Ini ya, suaranya kayak gini nih.
3: Halo, coba tebak suara siapa nih?
0: Jelas sekali suaranya Kak Shirley.
1: Suara Kak Shirley ya. Waduh, langsung ketahuan nih.
0: Nah, Kak Shirley. Dari game ini sebenarnya kita belajar sesuatu, Kak Shirley.
1: Betul sekali.
0: Kalau kita semakin kenal, pasti kena suaranya. Sekalipun kita gak lihat wajahnya, Kak.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, sama dengan kita kenal Tuhan, Kak Shirley. Sekalipun kita mungkin gak bisa lihat, wah Tuhan tuh ya apa ya? Wajahnya kita gak bisa lihat. Tetapi kalau kita sering belajar firman Tuhan, kita pasti tahu apa yang Tuhan mau.
1: Betul sekali ya. Jadi kalian juga harus bisa terus rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan juga berdoa ya. Yuk, mari kita.
0: Biar lebih seru sekali lagi, Kak. Ayo
1: oke,
0: coba
1: terakhir,
0: suaranya
1: ya.
0: Suara siapa ya?
1: Oke, coba tutup mata lagi berarti ya. Tutup mata yang rapet. Oke, sudah. Oke, coba tebak ini suara siapa ya?
2: Halo, namaku adalah Peri. Salam kenal.
1: Ayo, coba boleh buka mata. Suara siapa itu ya?
0: Kita berdua pasti ngomongnya begini, Kak.
1: Gimana?
0: Coba, Kak. Ya apa tadi kalau ngomong tadi kalau suaranya seperti itu pasti begini ya kak?
1: Iya. Benar-benar itu kak Vena.
0: Ayo coba kita praktekkan ya kak.
1: Iya, ayo.
0: Kita tunjukin gerakan mulut kita.
1: Oke, ayo ya.
0: Eh tebak siapa?
2: Halo, nama aku Pari, salam kenal.
4: Halo, nama aku Pari, salam kenal.
1: Ayo. Ayo bingung. Ayo, nah, suara
0: yang
1: siapa
0: tadi
1: ya?
0: Itu adalah suaranya
1: Kak Shirley. Yang benar ini berarti ini memang sering mendengarkan cerita sekolah minggu ya kak ya.
0: Oke kak Shirley, kita memuji Tuhan, kita sudah main sedikit game, kita belajar sesuatu dari sana bahwa kita itu perlu mendengar.
1: Betul.
0: Semakin sering kita mendengar, semakin kita kenal, semakin kita ngerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah yuk hari ini kita belajar sekali lagi firman Tuhan. Kita lanjutkan kisah kita minggu yang lalu bersama Kak Shirley juga Kak Vena nantinya. Yuk kita mau siapkan hati kita. Semuanya sikap yang manis ya, kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan ku siapkan hatiku Tuhan.

0: Ya, kita mau menyiapkan diri kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita hari ini. Dan kita juga akan melanjutkan ya cerita dari minggu lalu.
1: Betul,
0: bahwa bangsa Israel sudah dihukum sama Tuhan ya. Oleh raja siapa ya? Ada yang masih ingat gak ya?
2: Raja siapa ya?
0: Depannya A, benar gak kak?
2: Iya.
0: Wah,
2: raja dari bangsa mana?
0: Bangsa mana ya?
2: Bangsa Asyur.
0: Asyur. Siapa nah, nama rajanya kak?
2: Aduh siapa ya nama rajanya?
0: Wah kayaknya kita lihat langsung aja ya di cerita hari ini ya kak.
2: Betul ya.
0: Oke, kita saksikan cerita hari ini.

0: Ini ya, kota Samaria itu ya. Hah. Tinggal di mana nih kayak gini nih? Sulit nih. Dari Babel ke sini juga kan enakan di tempat asal.
1: Akhirnya sampai Samaria. Loh, kamu dari mana?
0: Aku dari Babel. Kamu dari mana?
1: Aku dari Kuta. Tadi juga ada itu dari bangsa-bangsa lain juga berkumpul di sini.
0: Wow, banyak sekali ya bangsa di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu ini nyembah ini enggak? Dewa-dewa juga enggak?
1: Iya dong, aku punya dewa.
0: Oke. Gimana kalau kita sebelum memulai kehidupan baru di sini kita nyembah dulu ya?
1: Dewaku dulu atau dewamu dulu?
0: Dewaku dulu aja.
1: Ya sudah, ya. Yuk.
0: Yuk.
1: Tar mana dulu, patung dewamu mana?
0: Ini.
1: Oh, iya, keren ya.
0: Taruh dulu ya. Oke. Yuk.

0: Aduh, jadi raja ini memang ya, susah.
1: Raja Asyur menghadap, aduh.
0: Iya, kenapa?
1: Aduh, kawat raja.
0: Kenapa? Aduh. Sampaikan, apa yang mau kamu katakan?
1: Raja tahu enggak?
0: Apa?
1: Itu bangsa-bangsa yang raja bawa ke Asyur. Mereka kan menyembah dewa-dewanya masing-masing.
0: Iya, memang. Terus kenapa?
1: Nah itu, Allahnya orang Israel marah.
0: Terus kenapa kalau marah?
1: Akhirnya itu dilepas singa-singanya. Banyak orang mati tuh di sana.
0: Aduh, bikin pusing aja ya. Ini bangsa satu gak beres ini lagi. Ya sudah, panggil aja imam siapa gitu yang mau tinggal di sana nanti ya. Suruh tuh si imam itu mengajari bangsa itu untuk mengenal Tuhan. Ya, cepat laksanakan sudah.
1: Baik raja, laksanakan.
0: Aduh, repot memang di satu bangsa ini.
2: Oh dewa, berikan kami kemakmuran, kesehatan.
3: Oh dewa. Hai orang Samaria,
2: astaga.
3: Apa yang kalian lakukan? Bukankah tindakan ini tidak menyenangkan hati Tuhan? Dengarkanlah pengajaran ini. Haruslah kalian menyembah Tuhan Allah Bapa saja, bukan menyembah patung-patung yang tidak hidup seperti ini. Patung Sukot Benot, patung Nergal, patung Asima, bukan patung-patung itu. Tapi hanya sembahlah Tuhan Allah Bapa saja.
0: Iya, sudah. Ayo, cepat lakukan itu persembahanmu itu. Repotin aja ya. Iya, ikut aja.
4: Inilah persembahan yang hidup, kiranya berkenan bagimu ya Tuhan. Kiranya diberkatinya engkau hai bangsa Samaria. Tetaplah menyembah Tuhan Allah.
0: Duh, bosen apa ini nyembah Tuhan, kita nyembah berhala lagi aja, ayo.
5: Janganlah berbakti kepada Allah lain.
0: Ya ampun.
5: Janganlah sujud menyembah kepadanya. Janganlah beribadah kepadanya. Dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu. Dan janganlah kamu berbakti kepada allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus berbakti. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu.
0: Suara siapa itu? Duh, bosen loh itu.
6: Jangan-jangan itu tadi. Neneknya imam tadi loh.
0: Oh Tuhan itu ya, katanya Tuhan. Duh, tapi bodoh amat, dewa kita kan lebih hebat ya. Kita sembah berhala aja ya. Ya.

0: adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian ingat kan cerita minggu lalu? Karena orang Israel tidak taat, akhirnya Tuhan menghukum Israel lewat serangan Raja Asyur. Semua orang Israel dibawa meninggalkan Samaria. Samaria kan kosong tuh Kak Shelly.
1: Iya.
0: Nah, dan ternyata tadi Raja Asyur bawa orang-orang dari berbagai bangsa
1: berkumpul
0: tinggal di Samaria.
1: Wah.
0: Terus yang dilakukan mereka apa Kak, dari orang-orang dari bangsa-bangsa lain itu?
1: Menyembah berhala, dewa-dewa mereka ya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Tuhan marah. Memberikan apa tadi ya? Serem sekali ya, datang tuh singa-singa siap untuk menerkam ya orang-orang yang menyembah patung.
0: Singa-singanya dilepaskan oleh Tuhan, terus mereka menerkam setiap orang yang menyembah
1: kepada berhala,
0: kepada dewa-dewa. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, tapi waktu itu akhirnya ketika Raja Asyur tahu, nyuruh siapa Kak? Jemput siapa Kak?
1: Imam.
0: Menjemput imam.
1: Ya.
0: Akhirnya imam tersebut mengajarkan ajaran Tuhan.
1: Ya.
0: Mengajak mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi ternyata
1: apa yang dilakukan oleh orang-orang Samaria? Mereka tetap menyembah kepada dewa-dewa mereka. Walaupun mereka juga menyembah Tuhan ya. Ikut beribadah kepada Tuhan.
0: Nah, ini contoh yang jelek ya adik-adik. Kenapa? Satu menyembah Tuhan, tapi juga menyembah dewa-dewa. Itu namanya tidak setia. Nah, kenapa sampai Samaria diisi atau ditinggali oleh bangsa-bangsa lain? Karena mereka juga tidak taat.
1: Nah,
0: berarti tugas kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah kita harus
1: taat kepada Tuhan. Ya.
0: Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bilang sama Tuhan, kita mau taat.
1: Nah, kita mau pujikan taat ya, sebagai bentuk rasa taat kita, komitmen kita untuk taat kepada Tuhan Yesus. Ayo semuanya, bangkit.

0: kepada guru-guru ya. Guru di sekolah minggu ya. Betul sekali. Dan kita juga mau untuk mengakhiri cerita kita hari ini ya Kak Vena ya.
1: Iya.
0: Nah, seperti biasa jangan lupa untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan di nomor rekening yang ada di bawah ini. Nanti bilang ya sama papa mama, "Pak, Ma, jangan lupa ada persembahan hari ini ya." Bisa ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Oke. Yuk, sekarang kita mau siapkan diri kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk cerita hari ini, untuk pembelajaran hari ini yang boleh kita dengar bersama-sama, untuk belajar semakin taat hanya kepada Tuhan ya. Kita pujikan

0: tutup dalam doa. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan ya. Kak Shirley akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak masih mau memperhatikan setiap dari kami anak-anakmu. Terima kasih Bapak masih mau mengingatkan kami untuk taat, untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami seringkali membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan kecewa. Namun kami ingin bisa terus berubah menjadi baik, semakin serupa dengan Tuhan dan semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatunya, Engkau yang sertai kami dan Engkau yang terus pimpin kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan.
1: Jangan lupa

0: Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grammy di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Salam, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Saya juga mau menyapa yang mengikuti secara streaming, baik yang ada di YouTube maupun yang saat ini mendengarkan melalui siaran radio. Mari kita menikmati ibadah kali ini bersama-sama dan kita memulai. Saya mengundang bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karya salib yang sempurna telah melayakkan kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami dilayakkan untuk menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau memulai ibadah ini dan kami mau menyerahkan ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Mari Engkau yang akan melimpahkan berkat dan rahmat-Mu, sukacita yang melimpah bagi setiap kami yang hadir mengikuti ibadah saat ini. Tuhan, dan biarlah kami semuanya boleh bersorak-sorai, memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati, selamat beribadah.
1: Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pencipta kita, gembala yang setia memelihara dan menuntun hidup kita. Mari kita datang kepada-Nya dengan pengucapan syukur, merespon setiap kebaikan, kasih dan anugerah-Nya dalam ibadah.

Firman Tuhan dalam Yeremia 2 ayat 13 mengingatkan kita bahwa umat Tuhan telah melakukan dua kejahatan, meninggalkan Tuhan sumber air yang hidup dan menggali kolam sendiri yang bocor sehingga tidak dapat menahan air. Seringkali tanpa kita sadari kita pun melakukan hal yang sama. Kita mencari kepuasan, keamanan, kekuatan, pengharapan dari hal-hal duniawi. Kita datang kepada Tuhan ketika kita membutuhkan pertolongan. Hati dan hidup kita menjauh darinya. Pagi ini mari kita mengambil waktu untuk memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan masih menjadi sumber kehidupan dan satu-satunya pengharapan kita? Ataukah kita telah menggantikannya dengan hal-hal lain yang tidak mampu memberikan kepuasan sejati bagi jiwa kita? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdiam diri, mengakui dosa-dosa kita, memohon pengampunan daripada Tuhan.

Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Ini kami anak-anakmu ya Tuhan. Kami datang dan kami mohon belas kasihanmu. Ketika melihat hidup kami Tuhan, seringkali kami tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Seringkali kami mencari hal-hal lain di luar Engkau. Kami menaruh pengharapan-pengharapan kami bukan kepada Engkau. Kami menaruh nilai-nilai hidup kami bukan di dalam Engkau. Sikap hidup kami

Layakkan kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Sebab untuk itulah Engkau menghadirkan kami ada di tengah-tengah dunia ini. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau di dalam ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan bangkit berdiri. Mari kita mendengar berita anugerah bagi kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai respon atas berita anugerah Allah, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Kasih Allah begitu besar bagi kita. Lebih kuat dari dosa-dosa kita. Mari kita memuji, menaikkan syukur kita.

Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita belajar memiliki hati yang berkata, Tuhan, sekalipun ada hal-hal yang belum kumiliki, tetapi Engkau tetap cukup bagiku. Selain Engkau, tidak ada yang lain. Sebab Engkaulah sumber sukacita, sumber kepuasan, dan pengharapan sejati kita.

Mari kita masuk di dalam doa. Sekali lagi biarlah pujian ini menjadi ungkapan isi hati kami. Engkaulah yang menjadi bagian kami, baik yang baik ketika kami masih ada di bumi ataupun nanti ketika kami ada di surga. Engkau menjadi bagian kami selama-lamanya, dan itulah yang menjadi sumber sukacita bagi kami. Itulah yang memberikan damai sejahtera bagi kami, karena kami memiliki Allah, memiliki Kristus yang adalah juru selamat kami, yang mengasihi kami apa adanya, menerima kami apa adanya, mengerti keberadaan kami, menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang akan menolong, dan kami sekali lagi diingatkan akan kasih Kristus bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, salam. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini. Ini adalah minggu yang kedua, dan kita akan melanjutkan eksposisi Perjanjian Lama dari kitab Pengkhotbah. Bapak Ibu, saat ini kita hidup di tengah-tengah zaman di mana informasi sangat mudah kita dapatkan. Hampir semua orang memiliki gadget, betul ya? Hampir semua orang memiliki gadget dan dengan mudah mendapatkan informasi. Sebaliknya kita juga dengan mudah memberikan informasi dengan teknologi yang ada saat ini. Ada banyak informasi yang kita bisa terima, dan salah satu yang seringkali kita lihat di dalam media sosial, di dalam gadget kita adalah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu teman kita, tetangga kita, saudara kita, ataupun mungkin kehidupan para influencer, orang-orang yang viral, orang-orang yang dikatakan di sana berpengaruh. Bapak Ibu, kalau saya mau tanya kepada kita semuanya, apakah yang kita lihat dari orang-orang tersebut? Apakah sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik? Sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyedihkan? Biasanya yang paling sering kita lihat, apa? Menyenangkan. Betul ya? Berapa banyak di antara kita yang seringkali melihat tiba-tiba di story kita ada teman kita sedang flexing rekreasi di satu tempat, memamerkan barang yang baru dibeli. Betul kan? Makan di restoran yang harganya mahal dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan juga selanjutnya bagi kita, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika melihat story, melihat informasi dari teman-teman, saudara, dan lain sebagainya. Ketika mereka menikmati sesuatu yang menyenangkan. Apa? Enggak ada pikiran sama sekali? Kalau boleh jujur, mungkin yang ada di dalam hati kita akan berkata begini, aku juga pengen ya seperti itu. Betul gak sih? Aku juga pengen. Siapa sih yang tidak ingin menikmati kenyamanan, menikmati liburan, menikmati barang-barang mewah, menikmati restoran yang makanannya harganya luar biasa dan begitu sedap. Semuanya pasti pengen Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, sadarkah kita ketika kita melihat hal-hal seperti itu, kadang-kadang godaan itu mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita berusaha sedemikian rupa, pokoknya saya bisa seperti itu. Ada? Temanku punya mobil roda 4, saya gak mau kalah, harus punya mobil roda 6. Ya kan? Musuh ya. Nanti kalau temannya yang lain, tetangganya, mobilnya rodanya banyak, kita gak mau kalah. Kita pengin terus. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, sadarkah hal tersebut terkadang membuat kita pada akhirnya menjadi orang yang tidak puas. Orang yang tidak tenang. Orang yang selalu mengatakan, nanti ya, pokoknya kalau aku sudah sama seperti temanku,
baru aku akan istirahat. Baru nanti aku akan benar-benar menikmati. Kalau aku sudah punya ini, punya ini, punya ini, baru hidupku akan terasa nyaman dan nikmat. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa lama kita akan menjadi seperti itu? Pertanyaannya, apakah kita bisa seperti orang-orang seperti itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang yang terjadi akhirnya apa? Kita bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, sampai lupa menikmati apa yang kita dapatkan. Nah itulah sebuah nasihat yang nanti kita akan pelajari dari pengkhotbah, melanjutkan ayat yang ke-17-19 atau ayat yang ke-18-20 dengan satu tema menikmati berkat-berkat Allah. Saya yakin semuanya senang ketika melihat tema ini karena di situ ada kata berkat-berkat Allah. Biasanya firman Tuhan kan selalu menegur dosa, ya kan? Selalu menegur kesalahan, tetapi pagi hari ini kita belajar tentang berkat-berkat Allah, ya, berkat-berkat Allah. Tetapi bagaimana kita akan menikmatinya? Itu menjadi sesuatu yang jauh lebih penting. Bukan hanya sekedar berkatnya, tapi sikap hati kita terhadap apa yang Tuhan berikan itu jauh lebih penting. Ya, sikap hati kita terhadap apa yang Tuhan berikan itu jauh lebih penting. Dan itulah yang akan kita pelajari dari pengkhotbah. Mari kita baca bersama-sama pengkhotbah 5 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Saya mengambil penomorannya dari yang bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, karena ada beberapa terjemahan lain itu 17-19. Nah, saya 18-20 ya, saya mengambil itu. Nah, mari kita baca bersama-sama. Ada 3 ayat ini ya secara jelas, tidak perlu buru-buru, dan kita menyimak, memperhatikan setiap kata yang disampaikan oleh pengkhotbah ini. Mari kita memulainya. 1 2 3. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan ini menjadi bagian penutup dari pasal yang 5. Tapi sebetulnya ini juga menjadi satu kalimat pengantara untuk menuju pasal yang 6. Karena temanya masih sama, yaitu tentang kekayaan, tentang harta, tentang uang, berkaitan tentang jerih payah manusia yang ada di bawah matahari ini. Nah, saya ingin mengajak kita melihat satu formula yang ditulis oleh pengkhotbah ini dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudah di bagian ini ya, di pasal 6. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membahas satu bulan lalu ya, temanya apa? Kekayaan yang bisa menimbulkan duka cita, sengsara, malapetaka. Itu tema bulan yang lalu. Yaitu ketika kita membahas di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita bisa melihat di sana, Bapak Ibu, pengkhotbah itu sudah memberikan satu penjelasan apa yang dia lihat di bawah matahari. Pengkhotbah sudah membahas di sana ada orang-orang yang dikatakan di sana mencintai uang. Orang-orang itu mencintai uang, orang itu tidak pernah puas, makin banyak hartanya di sana dikatakan makin pula dia menderita. Lalu di sana dikatakan kekayaan itu bisa menjadi sesuatu kejahatan yang menyedihkan. Itu kalau Bapak Ibu mengingat
firman Tuhan pengkhotbah bulan yang lalu, kita membahas itu. Kekayaan itu justru menjadi sebuah kejahatan yang menyedihkan. Harta yang ditimbun oleh seseorang, Bapak Ibu. Harta yang ditimbun, yang dikumpulkan bertahun-tahun. Bulan lalu kita bisa membahas, kita sudah membahasnya. Harta itu bisa habis di dalam waktu yang sekejap. Kekayaan itu bisa habis di dalam waktu yang sekejap. Pengkhotbah mengatakan, sampai mengatakan begini. Pada waktu dia lahir ke dunia, dia telanjang. Nanti dia pulang, ya dia mati, dia pun juga telanjang, dia membawa apa-apa. Pengkhotbah di sana mengatakan, pada waktu anaknya lahir, gak punya apa-apa. Kenapa? Hartanya bisa habis di dalam sekejap. Dan itu menimbulkan satu kesedihan yang mendalam. Itu di ayat sebelumnya kita sudah bahas. Dan sebetulnya Bapak Ibu, tema yang sama itu dibahas nanti di pasal 6 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu. Di pasal 6 ayat 1 sampai 2, pengkhotbah itu menambahkan satu gambaran yang lebih getir lagi, lebih menyakitkan lagi, lebih menyedihkan lagi, yaitu apa? Orang yang diberi kekayaan di sana, tetapi orang itu tidak diberi kuasa untuk menikmatinya, sehingga orang lain yang justru menikmati kekayaannya itu. Itu di pasal 6 ayat 1 sampai 2. Jadi kayak sandwich begitu Bapak Ibu ya, tahu ya. Ada satu hal yang di atas yang ditegaskan, sama dengan yang di bawah, lalu di tengah-tengahnya Bapak Ibu, itu ada sebuah nasihat. Di tengah-tengahnya itu ada sebuah nasihat yang berkaitan dengan yang di atas dan di bawah ini. Dan itulah yang akan kita bahas pada saat pagi hari ini. Di dalam ayat yang ke-18, ada satu kalimat yang menarik yang dikatakan oleh pengkhotbah, yaitu kata baik dan indah. Ya kan? Ayat 18 bunyinya begini. Lihatlah, inilah yang telah kulihat adalah baik karena indah untuk makan dan minum dan melihat yang baik dalam segala jerih payah yang dikerjakan di bawah matahari sepanjang jumlah hari hidupnya yang telah diberikan kepadanya, sebab itulah bagiannya. Bapak Ibu, pengkhotbah memberikan sebuah penegasan bahwa sebetulnya hidup manusia itu bisa lebih bermakna. Hidup manusia itu bisa lebih bisa dinikmati seharusnya. Hidup manusia itu bukan hanya sekedar bekerja, bekerja, bekerja, mendapat kekayaan lalu tidak menikmatinya. Lalu dia mati tanpa merasakan sesuatu yang dari hasilnya, bukan? Tetapi pengkhotbah ingin mengingatkan bahwa ada sesuatu yang baik yang bisa dikerjakan selama manusia itu tinggal di dunia yang sementara ini. Pengkhotbah itu mengingatkan begini Bapak Ibu, sedang mengingatkan bahwa makanan, minuman, jerih payah, materi itu enggak jahat kok. Enggak jahat. Kamu makan, kamu mendapatkan minuman, kamu bekerja, kamu mendapatkan materi, mendapatkan kekayaan, itu enggak jahat. Itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena semuanya kan dari Allah. Betul enggak? Semuanya itu berasal dari tatanan ciptaan Allah yang baik dan indah. Bapak, kalau Bapak Ibu kalau membaca di Kejadian 1, di sana dikatakan apa? Pada waktu Allah menciptakan semuanya, lalu Allah menciptakan manusia, lalu Allah mengatakan apa? Sungguh amat baik. Betul ya? Sungguh amat baik. Semuanya yang ada di bumi ini baik kok. Makanan, minuman baik. Lalu juga kalau kita melihat di dalam pasal 3 ayat yang ke-11, dulu pernah kita bahas, di sana dikatakan apa? Allah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Betul kan? Allah itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu,
Kalau kita itu makan, kita minum, kita menikmati apa yang sudah kita dapatkan dari ceri lelah, itu sebetulnya bukan sesuatu yang salah. Itu bukan sesuatu yang salah. Yang salah itu apa? Nah, ini saya memberi keterangan. Yang salah adalah, yang bahaya adalah ketika materi yang kita dapat, atau kalau di dalam kalimat saya katakan, ketika kekayaan itu menjadi apa? Berhala. Ketika materi yang kita miliki itu menjadi tujuan akhir. Ya. Nah, itu bahaya. Nah, itu yang disoroti oleh pengkhotbah. Ketika orang-orang pada waktu itu yang memiliki kekayaan bekerja siang malam tanpa henti, tanpa istirahat, dan tujuannya itu hanya materi, tujuannya materi itu menjadi satu patokan arah hidup, maka itu bahaya. Ketika kekayaan itu dijadikan apa? Kalau bulan lalu dikatakan, ketika kekayaan itu dijadikan sebagai landasan hidup, dijadikan sebagai sesuatu yang dapat diandalkan perlindungan hidup. Ketika kekayaan itu dijadikan sebagai standar nilai hidup. Kalau kamu gak memiliki sesuatu yang banyak, hidupmu gak berarti. Nah, itu yang bahaya, itu yang dikatakan jahat. Kenapa? Karena itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi penulis itu sedang mengkoreksi cara manusia mencari kepuasan di tengah-tengah kehidupan yang sangat terbatas ini. Bagaimana sih cara manusia mencari kepuasan di tengah-tengah dunia yang sangat terbatas ini? Banyak manusia berpikir, nanti ya aku akan bahagia kalau aku memiliki lebih banyak. Nanti aku akan istirahat, aku akan tenang kalau aku sudah memiliki jauh lebih banyak. Nanti aku akan menikmati apa yang aku miliki kalau aku sudah memiliki lebih banyak. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah orang benar-benar bisa puas dengan apa yang diterima atau yang dihasilkan? Tidak puas. Manusia di dalam keberdosaannya tidak akan pernah puas, Bapak Ibu. Tidak akan pernah puas. Oleh sebab itu, pengkhotbah justru mengarahkan kita, mengingatkan kita bahwa kemampuan untuk menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tidak peduli seberapa banyak. Tapi ketika Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk menikmati apa yang sudah ada di tangan kita, pengkhotbah mengatakan itu adalah karunia Allah. Bapak Ibu, hidup yang baik bukanlah ketika kita berhasil memiliki semua yang kita inginkan. Tetapi hidup yang baik itu adalah ketika kita belajar menikmati dengan rasa syukur apa yang sudah Tuhan berikan. Hidup yang baik itu ketika kita belajar menikmati apa sih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Menikmati dengan syukur apa yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah tidak sedang mengajarkan kalau begitu kamu tidak usah kerja keras. Bukan itu. Pengkhotbah tidak sedang mengajarkan kalau begitu kamu sudah santai-santai saja, tidak usah kamu bekerja banting tulang yang membuat hidupmu susah. Bukan itu poinnya, bukan. Kita harus tetap bekerja keras dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kita harus tetap mengerjakan bagian kita. Tapi pengkhotbah ingin mengingatkan, kita belajar menikmati dengan syukur apa yang Tuhan sudah berikan. Pengkhotbah menunjukkan bagaimana kita dapat benar-benar menikmati berkat-berkat Allah di tengah dunia yang fana ini. Pengkhotbah mengajak kita, mengajak saya dan saudara untuk menikmati sesuatu yang ada di dunia yang fana ini loh. Kita nikmati sesuatu yang Tuhan sudah berikan itu. Nah, untuk melihat jauh lebih dalam bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Allah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari di dalam tiga ayat ini. Nah, bagaimana kita dapat benar-benar menikmati
berkat-berkat Allah yang Tuhan sudah berikan di dunia yang fana ini. Nah, yang pertama adalah menikmati porsi yang Tuhan tetapkan, Bapak Ibu. Ayat yang ke-18. Kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang di dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Inilah cara pertama kita menikmati berkat-berkat Allah, yaitu ketika kita menikmati porsi yang Tuhan memang sudah tetapkan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, yang Tuhan sudah karuniakan atau yang Tuhan sudah tetapkan, itu kata yang digunakan itu adalah kayak merujuk pada pembagian tanah pada waktu itu. Jadi bagianmu ini pas, ukurannya jelas, bagianmu ini pas, ukurannya jelas, kamu menikmati tanah yang menjadi bagianmu itu. Kalau 100 meter persegi ya sudah 100 meter persegi, jangan dilebihkan. Kalau kamu dapat misalkan 2 kilo ya sudah 2 kilo bersih ini, jangan lebih-lebihkan. Kamu menikmati itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian ini, ada satu penegasan ya, bagaimana orang itu bisa menikmatinya, ya, menikmatinya itu dengan menikmati hal-hal yang sederhana. Ya, pengkhotbah itu tidak berkata begini, kejarlah sesuatu yang spektakuler, kejarlah sesuatu yang wow begitu. Enggak. Tapi pengkhotbah itu ketika memberikan nasihat bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Allah, yaitu dengan sesuatu yang sederhana. Apa itu? Sesuatu yang setiap hari kita lakukan sederhana. Apa? Makan, minum, dan pekerjaan. Betul gak sih? Tadi dikatakan apa? Kalau orang makan, minum, bersenang-senang dengan apa yang dihasilkan, pekerjaan itu. Itulah yang pengkhotbah nasihatkan di dalam bagian ini. Pengkhotbah jujur juga mengenai batas yang sangat terbatas, apa kehidupan yang sangat terbatas. Pengkhotbah mengatakan di tengah dunia yang fana, di tengah dunia yang sangat terbatas ini. Seolah-olah pengkhotbah itu memberikan sebuah nasihat begini. Ketika kamu hidup, kamu itu mau pilih yang mana? Hanya ada dua pilihan. Ketika kita mau menjalani hidup itu hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama apa? Dengan mengejar kekayaan, lalu berakhir di dalam kecemasan, kekecewaan, kejengkelan, sakit, dan kepahitan. Seperti yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya dan ayat 1-2 di pasal 6. Kita mau menjalani seperti itu, ya? Kejar terus tanpa ada rasa puas. Kita mau menjalani itu, mengumpulkan tanpa ada rasa puas. Nanti setelah terkumpul ternyata itu bisa hilang dalam sekejap dan akhirnya apa? Kecewa, jengkel, pahit hati dan lain sebagainya. Itu pilihan pertama. Atau pengkhotbah ingin memberikan pilihan yang kedua, yaitu memulai setiap hari dengan apa? Menikmati hari, menikmati berkat yang Allah berikan. Bapak Ibu, di antara dua pilihan ini, kalau Bapak Ibu diberi pertanyaan ini, kira-kira mau pilih yang mana ya? Mau pilih yang mana? Pertama atau kedua? Jujur, ayo. Mau pilih yang mana? Kalau saya pilih yang kedua sih. Tapi sekali lagi godaannya, ya itu tadi, dari lingkungan. Ketika kita membandingkan dengan orang lain, ketika kita melihat dunia yang begitu menekankan tentang keutamaan harta, menekankan tentang status diri yang berdasarkan kepemilikan dan lain sebagainya, kadang-kadang kita menjalani hidup seperti yang pertama. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan, setiap pagi, sekali lagi Bapak Ibu, kita bisa menikmati makanan yang sederhana, makanan yang tersedia di
meja makan kita atau sesuatu yang bisa kita nikmati pada waktu pagi hari, mungkin hanya secangkir kopi, kita bisa begitu menikmatinya. Hasil pekerjaan kita, kita terima dengan ucapan syukur. Bukan pemborosan Bapak Ibu ya, tapi kita menikmatinya dengan ucapan syukur. Ini bukan tanda kemalasan, tetapi ini merupakan satu respon syukur atas pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu. Inilah yang dinasihatkan di dalam bagian ini. Bapak Ibu, sekali lagi, pengkhotbah tidak sedang mengatakan kita dipanggil untuk bermalas-malasan, bukan. Pengkhotbah tidak sedang mengatakan, ya udah kalau begitu kamu nikmati semua yang kamu dapatkan. Dalam tanda kutip pemborosan, bukan itu. Ya, poinnya bukan itu, Tapi poin pengkhotbah adalah bagaimana kita mensyukuri setiap hal yang Tuhan sudah berikan, kita menikmatinya apapun itu. Nah, pengkhotbah memberi contoh ya, makan, minum, sejauh itu bisa dinikmati, kita tahu bahwa ini adalah pemeliharaan Tuhan. Kita bisa bersuka cita. Bapak Ibu, kebahagiaan seseorang sebetulnya tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang dia miliki. Tapi kebahagiaan seseorang Bapak Ibu, itu sebetulnya seberapa jauh dia puas dengan pengaturan ilahi. Kebahagiaan seseorang itu adalah seberapa puas dia menerima pengaturan yang Tuhan sudah berikan. Kalau hidup kita terus-menerus dibandingkan, membandingkan dengan orang lain, ya, maka kita tidak akan pernah puas. Kita tidak akan pernah bahagia, Bapak Ibu. Kebahagiaan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang dimiliki. Tapi bagaimana kita puas? Ini berkat dari Tuhan. Ini Tuhan sudah atur. Ini Tuhan sudah berikan kepada diriku. Kalau kita membanding-bandingkan terus, hidup kita tidak akan pernah tenang. Ini yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, menikmati kuasa yang Tuhan berikan. Ayat yang ke-19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Bapak Ibu, kita menikmati berkat dengan benar ketika kita menerima sebagai pemberian Allah. Kita bisa menikmati berkat itu dengan benar ketika kita tahu bahwa ini dari Tuhan. Ini bukan milikku yang aku genggam, yang benar-benar ya ini enggak ada campur tangan Tuhan lah, pokoknya ini hasil jerih keringatku gitu ya. Enggak seperti itu. Nah, perhatikan di dalam kalimat ini Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-19 itu ada karunia Allah. Nah, karunia Allah Bapak Ibu, ternyata pengkhotbah melihatnya itu bukan hanya satu, kekayaan dan harta bukan. Tetapi ada satu hal yang lain lagi, yaitu orang yang bisa menikmati ya. Jadi kalimat ini sebenarnya strukturnya itu begini, setiap orang yang dikasih karunia Allah. Karunianya apa? Pertama kekayaan dan harta benda. Lalu yang berikutnya itu ada kuasa untuk menikmatinya. Atau kalau di dalam bahasa Ibrani-nya itu salat. Bukan salat makanan atau bukan salat sholat, bukan ya. Tapi ini merujuk pada saat sesuatu, aku bisa berkuasa, memiliki kapasitas untuk berkuasa terhadap sesuatu. Nah, maksudnya apa? Kohelet itu ingin mengatakan begini Bapak Ibu, seseorang itu bisa saja mengumpulkan kekayaan, oser, dan harta benda. Bisa ya? Orang itu bisa mengumpulkan kekayaan dan harta benda, itu begitu banyak dengan jerih payahnya. Orang bisa. Tapi, ya, namun,
kapasitas rohani atau salat, kapasitas untuk menikmati kekayaan itu murni merupakan karunia Allah. Dengan kata lain begini, kalau Tuhan tidak memberikan karunia untuk bisa menikmati, orang itu gak bisa dan tidak akan menikmati itu. Bapak Ibu, kekayaan itu adalah pemberian Allah, betul ya? Tapi sekali lagi, kepemilikan harta tidak otomatis membawa kemampuan untuk menikmati harta tersebut. Orang yang memiliki banyak harta belum tentu dia bisa menikmati harta itu. Bulan lalu saya memberikan sebuah kisah cerita, tadi pagi juga disinggung lagi di KU 1. Seorang yang bernama Andrew Jack Whittaker. Seorang yang sebenarnya sudah kaya raya, tapi dia iseng, ya gak tahu iseng atau gimana, intinya dia pasang lotre dan menang. Ya kan? Kekayaannya luar biasa. Semua orang Amerika tahu ini orang yang begitu kaya raya. Kaya raya. Dan mungkin pada waktu si Andrew menerima kartu lotre yang menang gitu, mungkin dia berpikir ini loh yang aku harapkan ya. Hartaku tambah banyak begitu. Tapi kita tahu semua Bapak Ibu kisah ini. Andrew pada akhirnya justru tidak menikmati apa yang dia punya. Berapa kali dia dirampok, berapa kali dia ditipu orang, berapa kali dia diperkarakan, dikasuskan tanpa tahu dia salah apa. Bahkan cucu kesayangannya meninggal di usia yang masih muda gara-gara kekayaan yang dia milikinya. Pada waktu dia diwawancarai sebelum dia meninggal, dia mengatakan, kalau aku bisa memutar waktu, aku akan menyobek kartu lotreku yang membuat aku seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia kaya raya, tapi tidak bisa menikmatinya. Bapak Ibu, seseorang sekali lagi itu bisa mengumpulkan kekayaan, tapi seseorang belum tentu mendapatkan kuasa untuk menikmatinya. Tanpa kesadaran terhadap anugerah, baik atas apa yang dimilikinya, baik atas kesempatan untuk menikmatinya, kekayaan itu justru bisa menimbulkan penderitaan bagi yang punya. Bapak Ibu, berapa banyak kita menemukan ya, orang-orang yang kalau kita pikir, Bapak Ibu, kekayaannya berkali-kali lipat dari yang kita miliki, tapi kita bisa melihat ke orang itu enggak ada damai sejahtera ya. Berapa banyak orang kaya di dunia ini yang memiliki meja makan penuh dengan makanan lezat, tetapi tidak memiliki selera makan. Berapa banyak kita menemukan orang-orang yang memiliki harta begitu melimpah, bisa membeli ini dan itu, bisa pergi ke restoran ini dan itu, kalau urusan makan mungkin unlimited, mau makan apa saja, dia bisa sebetulnya. Tapi kita bisa melihat berapa banyak di antara mereka yang justru pada waktu makan sama sekali tidak bisa menikmati makanan itu. Rasanya pahit, dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan kegelisahan dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak kita bisa melihat orang-orang yang justru kalau kita pikir dia gak punya apa-apa loh. Tapi dia bisa makan nasi pecel, waduh hatinya begitu senang. Dia bisa makan di pinggir emperan, tapi dia bisa bersuka cita, bisa menikmati, bisa makan dengan lahap. Kadang-kadang kita iri, betul gak sih? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak orang yang memiliki waktu untuk bisa tidur dengan nyenyak. Berapa banyak orang yang sebetulnya di rumahnya, kasurnya, tempat tidurnya mewah, tapi justru dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Banyak orang-orang seperti itu. Banyak orang-orang yang stres. Justru mereka adalah orang-orang yang punya banyak kekayaan. Ketika kita disadarkan bahwa semua itu dari Tuhan, termasuk kesempatan untuk menikmatinya itu dari Tuhan, kita bisa menikmati setiap hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita bisa tidur nyenyak, kita bisa istirahat, kita bisa menikmati waktu-waktu yang Tuhan izinkan
longgar untuk kita bisa membaringkan tubuh dan terlelap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak ya orang kaya yang tidak bisa tidur. Saya tidak mengatakan, oh kalau begitu jangan kaya. Bukan ya, bukan itu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kaya itu anugerah. Kaya itu dari Tuhan. Tetapi saya ingin mengatakan, banyak yang orang-orang yang tidak bisa menikmati kekayaan yang mereka miliki. Hatinya tidak bisa tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita yang pada saat ini mungkin, aku kok gak seperti dia ya, yang punya banyak harta. Ini menjadi sebuah penghiburan. Mari kita menikmati, nikmati yang ada. Sekali lagi jangan pernah membandingkan dengan apa yang orang lain miliki. Bapak Ibu, kalau di bahasa Jawa itu ada istilahnya, nanti kalau salah mau dikoreksi ya, sawang sinawang. Ada yang tahu artinya ini apa? Tahu ya? Tahu, yang dari Jawa tahu. Sawang sinawang itu begini Bapak Ibu. Orang itu seringkali melihat enaknya saja. Sesuatu yang tampak di luar enak. Oh dia punya harta, oh dia pergi kemana-mana, mobil, oh dia bisa berkeliling dunia, oh dia bisa makan ini dan itu, begitu. Tapi tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi di dalam diri orang itu. Mungkin dia bisa jalan-jalan kemana-mana, dia bisa menikmati hal yang mewah, tapi setiap malam siapa tahu dia tidak bisa tidur. Misalkan seperti itu ya. Bapak Ibu sekali lagi, mari kita menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, ketika Tuhan memberi kuasa untuk kita menikmati, kita menyadari Tuhan ini dari Engkau bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa ya, bukan hanya doanya bukan hanya begini, Tuhan berilah aku berkat, tetapi mari kita juga berdoa, Tuhan berilah kepadaku hidup yang mampu menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Berikan kepadaku juga hati yang mampu bersyukur dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Nah, itu yang kedua. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu, yaitu ketika kita menikmati tuntunan yang Tuhan izinkan. Di situ dikatakan ayat 20, tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Bapak Ibu, poin yang ketiga ini, kita membiarkan Allah sendiri yang memenuhi kehidupan kita. Sukacita yang bertahan itu bukan sukacita yang kita hasilkan dengan kekuatan dan kepintaran kita. Tetapi sukacita yang bertahan itu adalah sukacita yang memang Tuhan berikan di dalam hati kita. Mungkin ayat ini sedikit membingungkan. Maksudnya apa ya? Tuhan menyibukkan orang itu dengan kesenangan hatinya. Ya. Kalau di dalam terjemahan lain itu dikatakan begini, sebab ia tidak banyak mengingat hari-harinya. Kenapa? Karena Allah membuat dia sibuk dengan sukacita hatinya. Bapak Ibu, ada yang mengartikan begini, bahwa ayat yang ke-20 ini menjadi semacam kayak manusia itu dibuat lupa. Manusia itu dibuat lupa dengan apa yang terjadi, manusia itu dibuat lupa dengan penderitaan, manusia itu dibuat lupa dengan segala hal yang terjadi di muka bumi ini termasuk umur yang pendek. Jadi Allah itu seolah-olah membuat manusia itu lupa. Begitu. Tapi ada juga yang mengartikan ayat ini sebetulnya bukan untuk membuat orang itu lupa. Tetapi ayat ini mengingatkan bahwa di dalam kefanaan dunia ini, dunia yang fana ini loh Bapak Ibu, ada sukacita yang Allah bisa berikan. Ada sukacita yang memang Tuhan bisa berikan kepada seseorang itu di dalam dunia yang sangat fana inilah. Kematian itu tetap bisa terjadi. Orang tidak mungkin bisa melupakan bahwa dia ini nanti akan mati. Orang tidak mungkin benar-benar enggak punya ingatan
bahwa dia nanti suatu saat akan mati. Orang itu pasti dalam momen-momen tertentu pasti akan ingat, menyadari bahwa hidupnya sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Maksud di dalam bagian ini sekali lagi, Tuhan itu mengingatkan di dalam keterbatasan dunia, di dalam kefanaan dunia, ada sukacita yang bisa dirasakan. Ada sukacita yang bisa dirasakan. Bagaimana dengan sukacita nanti yang Allah berikan setelah kefanaan ini berakhir semuanya? Sukacita dari Allah memang tidak menghilangkan masalah, tetapi mengalahkan kecemasan tanpa sisa. Sukacita yang dimaksudkan di dalam bagian ini yaitu ketika manusia itu memiliki satu pengharapan yang lebih besar daripada sekedar yang dia alami di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contohnya misalkan begini. Semakin hari saya secara pribadi, kadang-kadang saya merenung begini. Semakin hari tambah tua, semakin hari fisikku ini enggak tambah sehat gitu ya. Ini saya berkata dalam diri saya sendiri. Ya, walaupun beberapa orang mengatakan saya umur ya paling 35 gitu. Tapi kan realitanya hampir 50 saya. Kan tanpa sadar saya 50, hampir 50 Bapak Ibu sebentar lagi. Kadang-kadang saya sadar, aduh, fisikku sudah enggak sekuat dulu. Paling sebentar lagi nanti juga enggak bisa apa-apa begitu. Beberapa waktu tahun begitu cepat enggak bisa apa-apa begitu. Kadang-kadang cemas kan. Kadang-kadang nanti aku, ya apa ya kalau gak bisa melakukan apa-apa nanti, apa yang aku bisa kerjakan dengan keterbatasanku. Kadang-kadang cemas itu muncul, betul gak sih? Oh ya wajar sih. Siapa di sini yang tidak pernah cemas dengan kondisi fisiknya? Coba, ada? Saya yakin semua cemas. Kalau gak cemas gak ada itu namanya pengobatan, jaga kesehatan, gak ada. Karena mungkin gak cemas. Justru karena kecemasan orang berusaha untuk olahraga dan lain sebagainya. Supaya tetap sehat gitu kan. Nah, yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah pada waktu kita menyadari akan hal itu, kita itu diingatkan kalau di dunia yang kamu rasakan saat ini kefanaan, Tuhan itu loh masih bisa memberikan sukacita. Apalagi nanti di dalam kekekalan. Apalagi nanti di dalam kesempurnaan. Tuhan memberikan sukacita yang tidak akan pernah berhenti. Tuhan memberikan sukacita yang tidak akan pernah berhenti. Dan ini cocok sekali Bapak Ibu. Ini kontras banget dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Kontras bangetnya itu di mana? Ayat-ayat sebelumnya sekali lagi di sana kan dikatakan apa? Orang itu mengejar kekayaan terus-menerus, memikirkan apa yang dimiliki. Kecemasan di sana dikatakan, dia tidak bisa tidur, itu di ayat-ayat sebelumnya, ayat 15-16 dikatakan. Tidak bisa tidur. Tetapi kontras banget dengan sukacita yang Tuhan berikan. Orang yang menerima karunia Allah dengan sukacita, dia bisa belajar apa yang telah diterimanya dan dia bisa menikmatinya. Dan penghiburannya Bapak Ibu, bukankah sukacita itu adalah sukacita yang Tuhan janjikan kepada kita? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika kita ada di dalam Kristus, bukankah Kristus memberikan makna hidup yang baru? Apa yang kita kerjakan selama ada di dunia ini, apa yang kita lakukan selama ada di dunia ini, tanggung jawab kita yang kita kerjakan dengan kesungguhan, pekerjaan kita yang kita kerjakan dengan kerja keras, dengan kesungguhan, di dalam Kristus semuanya dimaknai baru. Bahkan di dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, ketika kita mengerjakan semuanya di dalam Tuhan, ketika kita mengerjakan bagian kita, pekerjaan kita di dalam Tuhan, apapun itu pekerjaannya yang memuliakan Tuhan, bukankah firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus yang kita kerjakan tidak sia-sia?
Bukankah itu menunjukkan ada satu harapan nanti, sukacita yang jauh lebih besar setelah kefanaan ini berakhir. Sekali lagi ayat 20 mengingatkan, kalau di dunia yang fana, yang penuh kejahatan, Tuhan masih bisa mengizinkan memberikan sukacita. Apalagi nanti, kalau di dalam dunia yang baru, Tuhan memberikan sukacita yang tidak akan pernah berhenti. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Bapak Ibu, Allah mengaruniakan Roh Kudus yang memeteraikan damai itu di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera ilahi yang Tuhan berikan di dalam diri kita, bahkan di dalam segala keadaan. Tuhan memberikan sukacita. Bahkan sukacita di dalam Kristus, tidak ada yang bisa merampasnya. Bapak Ibu, sekali lagi, kita yang ada di dunia ini, kita harus tetap bekerja keras. Harus tetap bekerja keras, sekeras-kerasnya. Tetapi pada saat yang sama, Bapak Ibu, kita harus beristirahat dengan tenang di dalam Tuhan. Pada saat yang sama, kita harus menikmati waktu-waktu yang Tuhan izinkan untuk kita refreshing. Menikmati, istirahat

0: Seberapa kita bersyukur itu lebih menentukan sukacita daripada seberapa kita miliki harta. Seberapapun porsi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita bersyukur. Kita bersyukur. Kita mengerjakan bagian kita. Kita mengerjakan dengan tanggung jawab. Kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ya, kita berhenti membandingkan diri orang lain. Menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan sambil kita tetap mengerjakan bagian kita. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan hanya meminta berkat Tuhan yang lebih banyak, tetapi mintalah kapasitas untuk menikmati berkat walau jumlahnya tidak banyak. Ini penting Bapak Ibu. Jangan kita terus menerus Tuhan minta lebih banyak lagi, Tuhan berkati lebih banyak lagi, Tuhan berkati lebih banyak lagi, lebih lagi. Tapi kita lupa minta supaya kita bisa menikmati itu. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, ketidakpuasan terus menerus akan menguasai hati kita. Terus menerus akan menguasai hati kita. Mari pada saat ini Bapak Ibu, mari kita menikmati ya. Nikmati kesenangan. Sekecil apapun itu Bapak Ibu. Karena kesenangan itu akan menjadi pengingat bagi kita bahwa masih ada kesenangan yang lebih besar, yang kekal, yang Tuhan sediakan di dalam Kristus. Kalau kita diizinkan untuk menikmati sesuatu yang mungkin sederhana, nikmati itu sebagai pengingat Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih besar. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kembali apa sih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan kembali apakah selama ini kita sudah menikmatinya. Apakah selama ini kita sudah puas dengan porsi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Atau justru sebaliknya, kita terus menerus mengejar tanpa henti sampai lupa kita menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Belum terlambat jikalau pada saat ini kita mengambil komitmen, Tuhan, aku mau menikmati berkat-Mu. Aku mau menikmati istirahat di dalam Tuhan. Aku mau mensyukuri setiap karunia, setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun itu kecil, tapi biarlah kami boleh memiliki hati yang besar untuk mengucap syukur pada Engkau. Bapa yang baik, kami mengaku bahwa kami sering menunda sukacita dan mengejar apa yang tidak memuaskan. Pada saat ini ajar kami menerima setiap hari, setiap makanan, setiap pekerjaan sebagai pemberian Tuhan bagi kami. Dan terlebih dari semua itu Tuhan, kami bersyukur untuk karunia terbesar-Mu, Yesus Kristus, yang di dalam Dia kami diampuni dan kami beroleh hidup. Tuhan, penuhilah hati kami dengan sukacita-Mu sehingga kami boleh hidup dengan syukur dan kami memuliakan nama-Mu hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam.

0: setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
1: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
2: Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendoakan masyarakat di Kabupaten Sorong. Pembukaan lahan yang disertai pembakaran berdampak pada kualitas udara dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Kondisi ini juga memengaruhi pendidikan anak-anak yang menjalani pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan melindungi masyarakat, memberikan hikmat kepada pemerintah, serta menuntun sekolah dan orang tua dalam menemukan solusi terbaik agar anak-anak tetap sehat, terlindungi, dan dapat belajar dengan baik.
1: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
3: Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan, Bapak Ibu. Yang pertama, kami mengucapkan selamat untuk Saudara Andi dan Saudari Lina yang kemarin sudah diberkati di tempat ini. Dan kita terus mendoakan keluarga yang baru ini, kiranya Tuhan yang akan memberkati dan menopangnya. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, persekutuan pemuda berjalan seperti biasa Sabtu yang akan datang di tempat ini pukul 6 sore. Silakan bagi teman-teman usia pemuda, kuliah atau yang baru lulus kuliah bisa join di dalam persekutuan ini. Dan yang berikutnya, kita terus berdoa dan ini juga menjadi pokok doa kita, yaitu situasi di daerah Sorong, Kabupaten Sorong yang juga mengalami kabut asap ya, udara yang terganggu karena pembakaran lahan untuk pembukaan kebun ya. Kita tidak tahu apa yang akan ditanam, tapi menurut informasi yang saya dapatkan memang itu dibakar untuk lahan yang baru, tapi pembakaran ini berdampak negatif dengan asap yang mengganggu kesehatan. Nah, kita doakan ya Bapak Ibu, terutama anak-anak yang ada di Kabupaten Sorong. Sekolah yang kita dirikan di sana, Sekolah Exodus, yang biasanya kita dengar kesaksiannya, itu juga sedikit mendapatkan dampak dari asap pembakaran hutan ini. Ya, kita doakan. Dan pada saat ini memang minggu yang kedua, kita akan berdoa beberapa pokok doa syafaat, nanti akan saya tampilkan, tapi sebelumnya, saya mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa angkat tangan jika ada. Oke, ya selamat datang. Oh ya, selamat datang Bapak dan Saudari. Kami sangat senang sekali menyambut Saudari dan Bapak beribadah di tempat ini ya. Di tempat ini 3 kali, jam 8, jam 10, dan jam 5 sore. Ya, Tuhan memberkati. Baik, kita akan berdoa untuk pokok doa, bisa ditampilkan. Nah ini ya, pertama doakan untuk stamina fisik di dalam menghadapi atau mengantisipasi influenza A. Nah ini beberapa orang yang sudah pernah mengalaminya bersaksi bahwa apa ya, benar-benar tidak enak, demamnya bisa cukup tinggi ketika menderita influenza A ini. Nah kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong kita, sehingga kita tetap kuat ya, fisiknya kita bisa melewati masa-masa ini. Lalu juga doakan untuk kelompok rentan ya, kesehatan kelompok rentan, ada anak-anak, lansia yang terdampak asap ya. Tadi sudah saya singgung di daerah Papua, di daerah Sumatera, juga di daerah Kalimantan Tengah ya kalau tidak salah, yang begitu mengerikan karena begitu gelap, karena asap yang tambah parah begitu ya. Kita doakan supaya semuanya segera teratasi, masyarakat juga boleh melewati dengan sehat. Lalu juga doakan untuk kesehatan mental di tengah tekanan ekonomi jangka panjang yang seluruh masyarakat Indonesia juga alami. Ya, ada banyak orang yang stres, banyak orang yang begitu cemas, ketakutan karena tekanan-tekanan ekonomi yang memang tidak baik-baik saja pada saat ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong. Dan yang terakhir juga doakan untuk tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat yang ada di Indonesia, Tuhan beri kesehatan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami menyerahkan beberapa pokok doa, kami menyerahkan untuk stamina fisik kami semuanya ketika mengantisipasi influenza A yang sudah menjangkit di beberapa orang, terutama di Indonesia ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami. Kami bisa menjaga kesehatan kami, kami menjaga pola hidup sehat kami, sehingga stamina fisik kami tetap terjaga, sehingga kami dilewatkan dengan influenza A yang pada saat ini sedang marak ini. Kami juga berdoa menyerahkan secara khusus untuk anak-anak, untuk lansia yang terdampak oleh asap kebakaran di Sumatera, di Kalimantan, dan di Papua. Kami menyerahkan bila Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan memberikan kekuatan ekstra bagi para anak-anak, para lansia. Dan kami terus berdoa untuk pemerintah, biarlah boleh mengambil langkah yang tepat, langkah yang cepat untuk mengatasi kebakaran-kebakaran yang masih terus terjadi ini. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap masyarakat di Indonesia, di tengah-tengah ekonomi yang tidak baik-baik saja saat ini, kiranya Tuhan juga yang akan memberikan ketenangan, memberikan hikmat kepada kami, memberikan ide-ide kepada kami untuk kami boleh mengembangkan hidup kami, mengembangkan pekerjaan kami, mengembangkan setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang hidup di dalam tekanan mental, kiranya Tuhan Engkau yang akan memberikan kelegaan kepada mereka, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Dan terakhir kami berdoa menyerahkan untuk tenaga kesehatan, para dokter, bidan, perawat, Tuhan yang akan menolong mereka, berikan kekuatan ekstra ketika mereka mengabdikan diri untuk melayani masyarakat. Tuhan, terima kasih, dan kami menyerahkan persembahan ini juga dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang akan memakai semua untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang memberkati, yang mengelola, Tuhan juga yang memberkati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.

berkat dari Allah Tritunggal, kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, Tuhan Yesus Kristus melimpahkan damai sejahtera di dalam hatimu, dan Allah Roh Kudus yang terus hadir nyata di dalam setiap langkah hidupmu, menuntunmu, memberikan engkau kekuatan, hikmat, bahkan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

0: Shalom. Ya, saya menyapa Anda sekali lagi karena mungkin belum makan siang ya. Jadi enggak apa-apa, tapi tidak mempengaruhi semangat dan sukacita kita ya. Sekali lagi Shalom.
1: Shalom. Shalom ya.
0: Bersyukur pada Tuhan karena pagi ini, siang ini kita boleh belajar kembali firman Tuhan. Ya, kalau kebaktian jam segini pergumulan pengkhotbah itu besar ya. Karena kalau sebelum makan Anda lemas, kalau sudah makan Anda ngantuk. Dan kalau khotbahnya terlalu panjang sedikit, Anda lihat jam karena perut Anda sudah memanggil. Kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita ya. Amin ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 15. Kitab Roma pasal 15, kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Roma 15 ayat yang pertama hingga ayat ketujuh, demikianlah firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengar, merenungkan, tapi yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya.

Ya. Bagian kitab Roma pasal 15 seperti yang sudah kita tahu adalah bagian aplikasi dari apa yang sudah dijelaskan Paulus di pasal-pasal berikutnya. Bagian ini akan sangat lebih kita pahami jikalau kita mulai memahami sebuah kata yang dibuka di awal, yaitu kita yang kuat. Ya. Untuk menjelaskan ini saya minta tolong teman saya Diego, ya, bukan Maradona tapi Diego, untuk maju ke depan, dan teman saya Praharis maju ke depan. Ya. Nggak apa-apa, Anda akan didoakan supaya cepat dapat jodoh gitu. Nggak. Ya, ini ada teman saya berdua di depan, di sini sebelah sini. Ya. Kalau saya boleh tanya kepada saudara-saudara sekalian, menurut Anda siapakah yang lebih kuat di antara kedua saudara saya di depan ini? Ya? Enggak apa-apa nanti kalau ada yang ngomong lebih kuat yang mana, ya enggak diapa-apain toh, ya. Menurut Anda siapa yang lebih kuat? Ya, Diego katanya, ya. Diego katanya lebih kuat. Betul, ya? Sekarang kita coba, ya, boleh, ya. Karena Diego lebih kuat, kita minta tolong Diego menggendong Haris. Enggak, digendong aja coba, kira-kira betul-betul kuat enggak atau cuma casingnya aja? Tapi dalamnya made in China ini. Oh, ya. Ya, mana aja pokoknya, coba buktikan bahwa kamu memang, kalau memang kamu lebih kuat, ayo. Ya, ya, ayo. Ya, oke. Berarti Diego memang lebih kuat, ya. Memang harus dibuktikan kuatnya itu kan memang standarnya seperti apa. Apakah hanya bisa mengangkat aja atau tidak? Oke, terima kasih buat Diego sama Haris. Beri yang tepuk tangan buat kedua rekan kita. Silakan duduk. Bukan. Ya. Peragaan tadi menjelaskan kepada kita bahwa kata kuat itu memang kita perlu standar, betul, ya. Kita tidak bisa mencoba menjelaskan kata kuat kalau kita tidak punya sebuah standar. Sebenarnya kuat itu standarnya seperti apa? Karena kalau kita mengatakan Diego tadi lebih kuat dan hanya mengangkat satu kali dan kita mengatakan dia lebih kuat, saya yakin Haris pun bisa mengangkat Diego. Kalau hanya mengangkat begitu saja, betul, ya? Sehingga kata kuat itu harus diterjemahkan tidak hanya mengangkat, tetapi berapa lama mengangkatnya dan dengan jarak berapa. Nah, bagian ayat firman Tuhan di Roma pasal 15, ketika Paulus membuka sebuah kalimat, kita yang kuat, maka kita perlu jelas definisi tentang apa itu kuat. Sebenarnya Paulus ingin menjelaskan siapakah yang kuat, karena kalau kata bagian yang awal, Paulus mengatakan kita, berarti dia menunjuk dirinya dan beberapa teman yang lain. Tetapi apa sebenarnya yang Paulus sedang katakan kuat? Karena kalau kita tidak bisa menjelaskan tentang kata kuat, maka kita tidak akan bisa menjelaskan bagaimana yang kuat bisa menanggung yang lemah. Karena kuat dan lemah harus dibuat sebuah standar. Nah, dalam bagian ini kalau kita perhatikan, maka Paulus mencoba menjelaskan kata kuat dengan sebuah deskripsi yang buat saya cukup jelas. Mari kita perhatikan Alkitab kita di sana adalah, kuat adalah salah satunya orang yang satu bisa mencari kesenangan orang lain di tengah-tengah kesenangan dirinya sendiri. Ini poinnya. Kuat berarti di tengah-tengah sebuah komunitas, dia tidak hanya bisa melihat apa yang dia suka, tetapi dia juga bisa melihat bahwa ada kesenangan orang lain yang mungkin dia tidak suka, tapi dia mau mencari kesenangan orang lain. Yang kedua, apa itu kuat? Di bagian yang berikutnya, Paulus menjelaskan tentang sebuah kutipan dari kitab Mazmur 69 ayat 10, yaitu Kristus yang mau turun datang dan menyatakan pengorbanannya. Jadi ketika belajar tentang apa itu kuat adalah orang yang bisa meneladani apa yang Kristus lakukan, yaitu berinkarnasi dalam tanda kutip, hidup tidak hanya di dalam porsi kelompoknya sendiri, tetapi orang yang bisa turun ke bawah dan melihat sebuah komunitas yang lain dari dirinya sendiri. Ya, saya bersyukur pada Tuhan karena selama hampir 3-4 tahun saya tinggal di panti rehabilitasi. Karena saya ternyata dipaksa dalam satu kesempatan untuk melihat sebuah kehidupan dunia yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Bayangkan, saya masuk dalam sebuah panti, di mana panti itu tidak hanya orang dalam tanda kutip normal, tapi orang yang sakit secara jiwa.
Ya. Anda bisa bayangkan saya setiap kali bangun 5:30 atau 5:00 pagi mendengar teriakan maling, maling gitu ya. Tembak, tembak. Saya lihat ada apa gitu ya. Pertamanya kaget. Anda tahu ini orang sakit jiwa. Ya, karena dia masih hidup di dalam penjajahan mungkin ya. Jadi dia merasa masih berperang. Jadi setiap kali dia bangun, buka mata, dia langsung tembak. Nah, kalau Anda bertemu dengan hal seperti itu, apa yang Anda lakukan? Kalau saya, setelah saya bisa mengadaptasi, saya akan bilang gini, awas ada bom. Yo. Ya. Bagaimana saya bisa bertemu dengan orang yang tiba-tiba ngomong saya gini, Joy sini, ya. Coba yuk jalan-jalan mobil baru saya. Itu di tengah-tengah lapangan badminton, Anda tahu dia duduk dengan kursi. Ayo ikut, apa yang saya lakukan? Saya mengajak teman yang lain, ayo yuk ikut yuk, ini om ini loh punya mobil baru, kita jalan-jalan kemana om? Bagi saya mudah, pertama tidak mudah. Tapi ini dunia yang saya mencoba untuk mengasihi orang itu dengan cara bisa meresponi apa yang dia sebenarnya inginkan. Dan Anda tahu setelah selesai kita jalan-jalan dengan mobil imajinasi, dalam tanda kutip, ya, dia tiba-tiba menggandeng saya dan berkata apa? Terima kasih ya Joy, kamu sudah temani saya hari ini. Terima kasih.

padanya. Jadi di dalam beberapa penjelasan ini, standar untuk menjelaskan orang yang kuat adalah orang yang seperti ini, orang yang tidak mencari kesenangan sendiri, orang yang berani meneladani Kristus, yang orang yang berpegang pada pengharapan di dalam kitab suci. Dan pada waktu saya menyiapkan bagian firman ini, saya berpikir, apakah orang-orang dan pemuda GKI Pregolan setengah 12 yang setiap kali datang setengah 12 di kebaktian ini adalah orang yang seperti ini? Dan saya berasumsi, saya jawab ya. Mengapa demikian? Karena Anda datang, bukan? Anda memegang kitab suci, bukan? Yang elektrik maupun yang manual ya. Yang manual dan elektrik. Anda bawa kitab suci dan Anda membacanya, kan? Kalau Anda ditanya apakah Anda mau meneladani Kristus, saya yakin semua Anda akan berkata yes, amin. Dan kalau kita bertanya apakah Anda sekarang mau mencari kesenangan sendiri, Anda akan jawab saya tidak. Betul? Karena setiap kali ada pengumuman untuk bakti sosial dan untuk melihat orang-orang yang di kampung sana, Anda selalu sukarela dan mau datang. Walaupun Anda tidak datang secara fisik, tetapi dompet Anda mengiringi kepergian kita, betul ya? Kan ada persembahan ya, sumbangan kan, dompet-dompet Anda semua ya datang kan. Ya. Apakah kita adalah bagian orang yang kuat? Saya berasumsi iya. Tetapi mari kita pelajari lebih jauh tentang apa yang sebenarnya Paulus ingin sampaikan. Di ayat 1-4, kata ganti orang ini berubah. Perhatikan ya, yang pertama adalah kata ganti orang ketiga jamak. Dia dibuka dengan kata kita. Kita adalah orang yang kuat. Paulus dan teman-temannya orang yang kuat. Allah sumber kekuatan dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kata ganti itu berubah. Yang menunjuk kepada kamu, ayat 5. Semoga Allah sumber ketuhanan, kerukunan kepada kamu. Jadi Paulus sebenarnya ingin menjelaskan perubahan kata ganti ini. Menunjuk kepada, walaupun Paulus mengatakan dirinya adalah orang yang kuat. Tetapi di dalam bagian-bagian tertentu, dia hampir sama di dalam sebuah kehidupan berjemaat. Sehingga kata kamu itu menunjuk kepada dirinya sendiri. Yang di dalam perjalanan bersama dengan komunitas jemaat Tuhan bisa mengalami kelemahan. Sehingga setiap orang yang kuat tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi mau merangkul orang yang lemah pada saat itu. Kita bicara tentang manusia. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menanggung orang yang lemah ketika kita tahu bahwa diri kita ini, tentu kita harus mundur ke belakang yang membuka, yang saya waktu itu pernah khotbah ini juga bagian ini, yang menjelaskan tentang Roma pasal 14. Ya, orang yang lemah imannya, tanpa mempercayakan pendapatnya, yang makan, yang minum, dan lain sebagainya. Sebenarnya cerita ini semuanya tidak putus. Sehingga pada bagian Roma pasal 14, Paulus sedang menekankan bahwa banyak orang, banyak jemaat Tuhan, itu dalam tanda kutip adalah Kristen KTP yang hidup dalam tradisi. Sehingga mereka mencoba menilai bahwa saya lebih suci daripada kamu, karena pada waktu ada makanan, saya lebih banyak berdoa, dan berpuasa dibandingkan kamu. Saya lebih datang ke gereja daripada kamu. Saya melakukan hal ini daripada kamu. Sehingga saya lebih suci. Maka Paulus sebelumnya menjelaskan bahwa orang yang puasa, yang tidak puasa, mereka melakukannya untuk Tuhan. Sehingga kamu tidak berhak menghakimi. Di dalam komunitas satu dengan yang lainnya, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat bahwa kamu jangan jadi orang Kristen tradisi. Yang datang ke dalam gereja dan mencoba untuk menghakimi satu dengan yang lain dengan sebuah pola-pola yang tidak prinsip. Ya, waktu itu saya menjelaskan ya, kalau ke gereja tidak ada mimbarnya kok rasanya bukan gereja. Nah, gitu ya. Ada beberapa orang yang aneh datang ke gereja, kalau musiknya tidak full band, rasanya kok tidak terangkat hatinya untuk menyembah Tuhan. Nah, ya. Beberapa orang tertentu lebih merasa menyembah Tuhan kalau lagunya KPPK, NKB, ya, HIM, ya, karena ini lagu-lagu yang berbobot. Sebaliknya orang yang mengatakan lagu kontemporer itu terlalu cengeng. Ya, lagu galau rohani katanya. Betul ya? Lagu galau rohani. Jadi kalau lagi ada apa ya nyanyi kan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Kan gitu ya, kan galau rohani ya. Terus meneteskan air mata, terseguk-seguk. Baru dia menilai, yes, saya berjumpa dengan Tuhan. Kan gitu ya.

0: Ini nyanyi apa sih? Gak ada rohnya gitu ya. Ya, mau angkat tangan juga kagok, terpujilah, terus turun lagi. Gak enak. Ada gak orang seperti ini? Ada. Ya, ada. Dan di kalangan komunitas ada. Sekali lagi, ini kita perlu jelaskan lebih detail. Kenapa? Karena bagian kerukunan ini seringkali tipis bagiannya dengan toleransi tinggi. Toleransi tinggi itu artinya apa? Ada orang yang melakukan hal yang dalam tanda kutip salah, tetapi karena kita ingin menerima, lalu kita membiarkan dosa-dosanya. Ini bukan bicara tentang itu, bukan. Bukan bicara tentang prinsip-prinsip tentang salah dan benar. Bukan. Tetapi Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa hidup berjemaat, kerukunan di antara jemaat harus dibangun dengan sebuah landasan orang yang kuat. Yaitu orang yang berani meneladani Kristus, melihat apa yang ada dalam cara pandang Kristus, mencari kesenangan orang lain, dan belajar kitab suci. Nah, penjelasan Kristen tradisi itulah yang ditarik oleh Paulus sampai kepada Roma pasal 15, Paulus mengatakan, hendaklah kamu yang kuat menanggung yang lemah. Apa sih implikasinya? Pak Jo ini ngomong apa sih? Dia tadi muter-muter gitu. Implikasi buat kita adalah kata kuat harus ada standarnya. Dan kata kuat tidak pernah bisa berdiri sendiri tanpa sebuah sebab. Nah, ini kita perlu renungkan. Ya. Contoh, Anda tahu Popeye? Popeye the Sailor Man, tutut, ya, gitu ya. Ceritanya setiap minggu gitu aja ya dulu ya. Aneh sekali ya. Pokoknya siapa si ceweknya? Si ceweknya siapa namanya lupa. Ya? Olive ya. Olive. Lalu diganggu sama Diego. Bukan. Siapa? Brutus. Agak-agak mirip soalnya. Oleh Brutus ya. Bukan Diego. Oleh Brutus ya. Brutus datang gitu ya. Ganggu Popeye datang dipukul. Wah kalah kan gitu ya. Lalu Popeye ketemu apa? Bayam dimakan, ya, lalu akhirnya Brutus kalah, kan gitu. Anda tahu ya, itu serinya banyak sekali ya. Tapi isi ceritanya sama gak? Sama, lucu gak? Kenapa gak gini loh? Popeye tahu di situ ada Brutus, makan dulu bayam sebelum datang ke Brutus. Enggak kan? Dia dipukul dulu sama Brutus, Popeye-nya kalah dulu baru ngambil bayam. Dan lucunya apa? Brutus ini aneh, memang gak ada wanita lain gitu. Setiap episode tuh Olive aja yang dikejarnya. Ya, kan ada Dewi, kan ada Luna Maya, kan ada ini, kan Olive, terus lucu. Tapi itu ceritanya seneng, kita melihatnya seneng. Dan kita lihat Popeye adalah sosok orang yang kuat. Apakah dia kuat? Enggak. Yang membuat dia kuat, bayam. Yang kedua, Anda tahu Spider-Man kan? Udah seri keberapa Spider-Man? Spider-Man orang yang biasa tadinya. Kenapa dia jadi kuat? Karena ya digigit laba-laba ya, makanya jadi Spider-Man. Syukurnya bukan digigit binatang lain. Ya, misalnya dia digigit singa jadi Lion Man. Lucu kalau digigit semut. Ya, bayangkan itu lambangnya apa, kira-kira semut-semut kecil ya semuanya. Lalu yang dikeluarkan jaringnya apa ya, bingung juga ya. Kecil jadi kecil ya. Tapi Spider-Man yang menjelaskan bahwa dia bisa kuat karena ada laba-labanya. Gitu. Jadi kuat itu tidak bisa berdiri sendiri. Kuat itu selalu harus diterjemahkan dengan sesuatu yang membuat dia kuat. Sehingga saya mendapatkan quote for today. Ya. Kalau kuat menurut Paulus adalah orang yang berani berpegang kepada tiga ciri tersebut, maka pemahaman kita adalah kita bisa merasakan kita kuat ketika kita mengalami hal ini dan kita belajar tentang apa yang Yesus sampaikan kepada kita, betul? Dan apa yang kita pelajari tentang Kristus itu akan terlihat melalui cara hidup kita. Dan cara hidup kita itu sebenarnya menjelaskan tentang isi hati kita. Makanya quote for today adalah gini, what we learn determine of how we live. And how we live will describe what inside our heart. And what inside our heart will proclaim who is really the king. Saya jelaskan dalam bahasa Jawa ya. apa yang kita pelajari, ya apa yang kita pelajari, itu akan menentukan cara kita hidup. Setuju ya? Ya, makanya anak-anak kecil ketika dia melihat papanya itu selalu pergi cari uang, maka anak akan berpikir bahwa yang terpenting dalam hidup adalah uang. Ya, ini pun terjadi dalam kehidupan saya. Ya, saya seringkali ditinggal oleh papa saya, kerja. Dan selalu papa saya bilang sama saya kerja buat kamu. Walaupun sekarang dalam hati kecil saya berkata, saya tidak butuh uang papa, saya lebih butuh papa hadir bersama dengan saya. Tapi apa yang saya lihat membuat paradigma berpikir saya, iya ya, papa saya cari uang. Jadi uang yang terpenting. Apa yang saya pelajari tentang papa saya membuat hidup saya seperti dia. Apa yang kita hidupi sekarang ini, jalani, akan menjelaskan apa isi hati kita. Sehingga pada waktu saya belajar uang segalanya, di hati saya uang. Ya, saya pernah cerita ya, waktu saya lulus panti rehab kan, saya diajak makan sama papa saya. Waktu makan itu tiba-tiba ketemu teman saya yang pakai baju Astra mobil. Baju Astra ya. Lalu saya apa? Tunduk. Semoga saya tidak disapa dan tidak dikenal. Kenapa? Malu. Ya, sekolah belum beres apalagi kerja. Ketemu teman saya sudah pakai Astra. Kenapa? Karena saya menentukan identitas diri saya dengan apa yang kita punya. Prestasi. Uang tadi, inside my heart, money, kedudukan. Dan apa yang ada dalam hati saya, memproklamasikan sebenarnya siapakah orang yang bertahta di dalam hati saya. Nah, Paulus ingin menjelaskan dalam sebuah bagian kerukunan umat beragama, ya, komunitas beragama, dengan penjelasan ini loh. Makanya kalau tadi asumsi saya benar, bahwa Anda datang 11:30 adalah para pemuda yang masuk dalam standar orang yang kuat, maka sudah seharusnya dalam hati kita itu memproklamasikan tentang Tuhan, kan gitu. Kalau engkau memproklamasikan tentang Tuhan, maka kerukunan ini akan muncul. Maka yang kuat akan menanggung yang lemah, gak usah pakai pengumuman, gak usah ada motivasi, gak usah pakai ada apa. Hatimu tuh ngelihat gak mungkin kalau saya gak nolong dia, gitu loh. Tapi celakanya apa kan? Ya sekali lagi di sini gak ada, di gereja yang lain apa yang terjadi? Contohnya saya masuk ke dalam gereja ketika saya sudah pakai narkoba. Semua orang tanya saya, iya betul, tapi tanya basa-basi, Anda tahu. Mereka sedang menempatkan diri dia adalah orang yang kudus, saya orang brengsek, sampah masyarakat, dan tidak pantas untuk didekati. Ya. Karena saya pakai dengan pakaian yang aneh mungkin. Dan orang semua tahu saya adalah orang yang suka balapan, keluar malam, suka pakai ini, suka merokok, dan lain sebagainya. Dan ini memang buat saya juga jadi pelajaran yang tidak mudah. Ya, kita sedang mendekati seorang yang muslim. Ini adalah tokoh juga di kampung Malang sana. Ya. Kenapa saya bilang tokoh? Karena banyak orang datang ke dia untuk minta nasihat. Saya coba dekati dia pinter pijit. Ya. Tapi setiap kali saya berbincang-bincang sama dia, aneh sekali. Karena dia selalu merokok. Ya, Anda tahu ketika saya berhenti tidak mau merokok, saya berjanji dalam diri saya, pegang pun saya gak mau. Pegang pun. Ya. Apalagi kalau cium bau rokok. Saya kadang-kadang sebel gitu ya. Ini ada istri saya tadi ya. Kita pernah berargumentasi dengan seorang wanita yang makan bakso di tempat ber-AC, setelah makan bakso ngerokok. Dan saya bilang, Mbak, sorry Mbak, ini kan pakai AC. Kita terganggu. Oh, suka-suka saya, mulut-mulut saya, rokok-rokok saya. Buset ya. Saya mau bilang gini sih, silakan sih, itu rokok-rokok Mbak, ya, itu paru-paru Mbak, itu uang-uang Mbak, silakan. Asal kalau Anda merokok, asapnya jangan dikeluarin. Ya, jadi sedot aja udah gitu loh. Karena begitu, itu mengganggu saya gitu loh. Karena itu bukan milik Anda, jadi milik publik. Ya. Saya pengen ngomong gitu, cuma jadinya ya akhirnya ribut juga sih. Ya, berargumentasi, akhirnya kita udahlah bungkus aja kita pulang gitu ya. Gak makan di situ, gak tahan. Dan sekarang Tuhan tempatkan saya mendekati seorang yang dalam tanda kutip ya lemah imannya gitu ya. Duduk di sana, mencoba mendengarkan curhat dia, sambil mencium Marlboro, J. Samsu, ya, semuanya. Waduh, nyesek nih, minta ampun. Makanya setiap kali saya pulang, kadang-kadang istri saya tanya, kamu ngerokok lagi? Orang ini ngerokoknya. Baunya sampai nempel-nempel di badan. Apa yang saya mau sampaikan? Oke lah, orang itu belum bisa lepas dari rokok. Tapi bukan berarti kita sebagai jemaat Tuhan, lalu apa? Meninggalkan, mengucilkan, bukan. Gitu. Makanya kalau Anda belajar tentang Yesus, maka engkau akan memahami ketika dia berjumpa dengan wanita sundal, dia tetap mendekati wanita sundal itu, walaupun sosial semuanya menolak kehadiran wanita sundal itu. Ketika dia berjumpa dengan orang yang berdosa, dia duduk bersama di sana. Yesus tidak membuang, Yesus tetap mendekati. Sehingga poin buat kita adalah apa? Tiga hal. Yang pertama adalah kita perlu belajar mendekati orang lain. Ya. Yang kedua, Anda tidak hanya mendekati orang lain, tapi sekali waktu Anda diminta oleh Tuhan untuk mengulurkan tangan. Ya. Tapi satu kali kelak, Anda tidak hanya diminta oleh Tuhan mengulurkan tangan, tetapi Tuhan minta Anda merangkul teman Anda. Implikasinya sangat sederhana buat kita. Dan kalau kita lakukan itu, sebenarnya itu menjelaskan siapa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Yang menjadi ironisnya buat kita adalah sense, kepekaan akan kepedulian teman-teman yang sudah tidak hadir. Ya. Anda tahu ya, anak muda sekarang ini kan, apa ya, ya sebenarnya tidak berubah sih dari zaman saya, tetapi paling tidak pergumulannya itu gak jauh. Ya, gak jauh. Ya. Ada beberapa anak muda itu, maaf ya, terjerat di dalam kehidupan malam kan gitu ya. Dia sebenarnya dalam hati kecil tuh mau mencari pengampunan, dia datang ke gereja. Ironisnya Tuhan menerima dia, tapi Anda menolak dia. Betul? Ada anak pemuda yang maaf, mungkin jatuh dalam dosa seks. Ya. Lalu apa? Ya. Istilahnya apa sih? MBA ya. Married by accident ya, walaupun accidentnya itu, kalau accident kan konotasinya selalu sesuatu yang tidak mengenakan ya, tapi accidentnya ini dalam tanda kutip mengenakan. Lalu MBA, lalu dia tidak datang ke gereja, yang Anda lakukan adalah bisik-bisik ketika dia datang, dan itu semakin menyakiti hatinya, betul? Ada anak pemuda yang bekerja, lalu terlilit hutang. Dan dia curhat kepada Anda. Tapi yang Anda lakukan bukan mendukung. Anda tidak mengulurkan tangan. Tapi Anda berkata, pergi. Kenapa? Karena Anda takut dipinjam uangnya. Betul ya? Dan kita melihat ada beberapa anak pemuda yang tidak datang ke gereja. Kenapa? Karena malu. Maaf ya, ada anak pemuda yang tidak datang ke gereja karena malu bajunya tidak sebagus pemuda-pemuda lainnya. Ada gak? Ada. Dan kita menjadi kelompok yang menolak kehadiran mereka. Apakah kita akan satu kali jatuh? Bisa. Tapi Paulus mengingatkan kepada kita, hendaklah yang kuat menolong yang lemah. Saya minta kita bersama berdua-berdua ya, ya sesama gender ya, laki sama laki, kalau ada perempuan sama perempuan, berdua-berdua. Kita akan menghafalkan implikasi dari firman Tuhan. Ya, kalau suami istri ya nggak apa-apa ya. Silakan mungkin Anda bisa berdua, Anda berdua. Yang belum muhrimnya ya jangan ya. Ya sampai diberkati di depan baru ya muhrimnya. Itu yang di belakang ada sendiri. Nah kita belajar mendekati, betul ya? Pelajaran pertama, mendekati, mendekat. Anda tidak kenal, Anda kenalan. Poin yang kedua adalah, ketika Anda mengalami sesuatu, yang Anda harus lakukan adalah ulurkan tangan. Ya, jangan takut laki sama laki pegangan tangan homo, enggak.
1: Ya. Kau.
0: Enggak. Yang ketiga Anda ingat adalah suatu kali kelak Anda diminta oleh Tuhan tidak hanya pegang tangannya untuk tarik dia. Tapi Anda diminta oleh Tuhan merangkul, yuk jalan bersama. Yang harus Anda lakukan siang ini adalah, mari kita tanya kiri dan kanan pasangan kita, tanyakan. Mungkin saya bisa membantu berdoa buat kamu. Mungkin ada sesuatu yang saya bisa doakan. Anda pegang tangannya, Anda katakan, saya mendukung kamu. Ini implikasi kita pada sini.
2: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop. Menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: baik gak?
1: Puji Tuhan, baik Kak Shirley, Kak Vena sehat. Dan hari ini boleh sama-sama sekolah minggu sama adik-adik di rumah.
0: Wah, senangnya.
1: Nah, iya dong.
0: Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Gimana nih kabarnya Wewe? Hai Wewe.
1: Hai Wewe. Ada siapa lagi ya Kak?
0: Kevin.
1: Oh ya Kevin. Ada juga Brilian Kak.
0: Oh iya. Kabar Jason, iya. Jason gimana kabarnya?
1: Ada Rosie.
0: Oh
1: ada
0: iya.
1: Ada Catherine.
0: Wow.
1: Banyak ya semua banyak anak-anak. Ya. Hari ini Kak Vena harapkan sehat semua.
0: Amin.
1: Ya. Sekolah minggu dengan semangat.
0: Semangat terus ya untuk belajarnya dan juga untuk bersaat teduh setiap hari di rumah dan juga sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mulai ya, kita mau untuk berdoa dulu ya. Kita mau menyiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita hari ini. Ayo disiapkan dirinya, ditaruh dulu barang-barang yang lain, duduk yang baik, lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Kita mau berdoa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Oke, Kak Shirley pimpin ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh bersyukur Bapa masih mau untuk memberikan kami hari yang baru hari ini ya Tuhan. Sungguh bersyukur untuk makanan yang boleh kami nikmati, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami yang Bapa izinkan untuk bisa memproses kami menjadi lebih baik. Terima kasih untuk kehidupan yang boleh kami nikmati ya Bapa. Kiranya Engkau yang siapkan diri kami untuk bisa memuji Engkau, memuliakan namamu, untuk bisa mendengarkan ceritamu dan belajar apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mendengarkan dengan fokus dan juga taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Amin. Nah Kak Shirley, tadi waktu Kak Shirley berdoa, mimpin doa kan? Kak Vena ingat sesuatu loh Kak Shirley.
0: Apa itu Kak?
1: Tadi waktu Kak Vena bangun pagi buka pintu rumah. Wah udaranya segar, Kak Vena lihat matahari loh Kak.
0: Wah.
1: Ya, matahari terbit dari mana Kak?
0: Timur.
1: Oh iya dari timur.
0: Iya udah pelajaran dong jadinya sekarang Kak.
1: Nah adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bersuka cita kenapa? Karena setiap hari dari pagi sampai pagi lagi Tuhan itu ada, selalu menolong kita, memperhatikan kita. Juga kalau kita nakal Tuhan juga ingatkan kita. Nah bersyukur karena ada Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Nah makanya Kak mari kita puji Tuhan dengan semangat.
0: Oke Kak, kita akan pujikan apa ini?
1: Kasih Tuhan itu besar, kita mau pujikan bahwa dari terbit matahari sampai terbenamnya kita mau selalu memuji Tuhan.
0: Wow.
1: Sama-sama yuk, semua bangkit berdiri sama Kak Vena sama Kak Shirley.
0: Ayo semuanya berdiri, semua.

0: Betul Kak Shirley, karena Tuhan itu baik buat kita, makanya kita harus memuji Tuhan setiap saat.
1: Benar sekali tuh.
0: Nah Kak Shirley tahu enggak gimana caranya untuk kita juga adik-adik di rumah bisa semakin kenal Tuhan Kak?
1: Membaca firman Tuhan dan juga berdoa Kak.
0: Betul, ya. Adik-adik tahu enggak kira-kira lagu apa yang cocok buat ini, cara ini, baca dan berdoa. Apa ya? Coba Kak Eka mainkan musiknya

0: ya dong.
1: Adik-adik di rumah ingat tuh ya, guru-guru sekolah minggu sudah apa? Bagikan ya Kak, ya, renungan ya.
0: Bahan saat teduh buat kalian ya.
1: Itu jadi bahan kita untuk kita mau baca kitab suci, baca Alkitab setiap hari supaya kita bisa tumbuh.
0: Betul sekali ya. Nah, jadi janganlah jemu-jemu, jangan bosan untuk membaca firman Tuhan ya. Dan kita juga mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Kak Shirley pengen menguji ya, adik-adik yang di rumah nih, beneran gak ya orangnya tuh suka mendengarkan dengan baik? Nah, kita akan bermain satu permainan, yaitu adalah namanya Guess Who.
1: Wah ya, apa itu cara mainnya
0: ya,
1: Kak?
0: Oke, jadi game tebak siapa ya. Nah, nanti di sini ada Kak Shirley dan Kak Vena ya, yang sering mendengar ini ya, menceritakan cerita nih buat kalian. Coba tebak, kenal tidak ya dengan suara Kak Shirley dan juga Kak Vena? Tapi caranya nanti adik-adik harus tutup mata yang rapat ya. Kemudian nanti
1: sampai enggak kelihatan ya, Kak.
0: Iya, betul-betul. Jadi tutup pakai tangan juga ya, biar benar-benar tidak terlihat. Kemudian nanti Kak Shirley atau Kak Vena akan berbicara. Kemudian kalian coba tebak, ini suaranya Kak Vena atau Kak Shirley, oke? Okay?
1: Hafal enggak ya, nah, anak-anak sama suaranya Kak Vena atau Kak Shirley?
0: Betul ya, kita uji coba, oke? Okay? Nah, sudah siap? Nah, yuk sekarang coba duduk yang baik ya. Coba
1: tutup matanya, tutup tapi enggak boleh sampai ketiduran loh ya, Kak Shirley.
0: Benar-benar, jangan sampai ketiduran ya, bahaya ini, oke? Okay? Tutup mata, oke, okay, sudah. Wih, ada yang masih ngintip itu, Kak. Oke, ayo ditutup matanya.
1: Pokoknya sampai gelap matanya enggak terlihat
0: iya,
1: apa-apa.
0: Ayo, tutup-tutup mata yang rapat. Oke, sudah ditutup matanya. Oke, sekarang coba tebak ya, ini suara siapa?
2: Halo, apa kabar semuanya?
0: Ayo, itu suara siapa ya? Ayo. Suara Kak Shirley atau suara Kak Vena?
1: Ayo yang mana yo?
0: Suaranya siapa?
1: Wah, ini kayaknya kelasnya Kak Vena milih Kak Vena deh, Kak Shirley.
0: Aduh, masa sih, kayaknya kalau kelasnya Kak Shirley juga milih Kak Shirley nih.
1: Ayo, suaranya siapa?
0: Suara
1: tadi?
0: Siapa ya? Wih, kayaknya ada yang benar tuh, Kak. Wah, ini ya. Benar, coba-coba ditirukan ya. Suaranya gimana tadi, Kak?
2: Halo, apa kabar semua?
0: Yeay. Suaranya Kak Vena ya. Oke, coba sekarang tutup mata lagi, tutup mata lagi. Ayo, yang rapat tutup matanya ya, jangan sampai ngintip. Oke, sudah? Yuk, sekarang coba tebak lagi, ini suaranya siapa ya?
3: Halo anak-anak, coba tebak suaranya siapa ya ini ya?
0: Ayo, coba.

0: Wah, siapa kalau itu? Saya murid sekolah minggu, saya bisa tebak ini, Kak.
1: Waduh, gitu ya, langsung ketahuan ya, Kak, ya. Ayo, coba itu. Wih, ada yang berhasil nebak itu, Kak.
0: Ayo, suaranya siapa?
1: Suara siapa itu? Iya, coba ya, ini ya, suaranya kayak gini nih.
2: Halo, coba tebak suara siapa nih?
0: Jelas sekali suaranya Kak Shirley.
1: Suara Kak Shirley ya, waduh langsung ketahuan nih.
0: Nah, Kak Shirley, dari game ini sebenarnya kita belajar sesuatu Kak Shirley.
1: Betul sekali.
0: Kalau kita semakin kenal, pasti kenal suaranya, sekalipun kita gak lihat wajahnya Kak.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, sama dengan kita kenal Tuhan Kak Shirley. Sekalipun kita mungkin gak bisa lihat, wah Tuhan tuh ya apa ya, wajahnya kita gak bisa lihat. Tetapi kalau kita sering belajar firman Tuhan, kita pasti tahu apa yang Tuhan mau.
1: Betul sekali ya. Jadi kalian juga harus bisa terus rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan juga berdoa ya. Yuk mari kita.
0: Biar lebih seru sekali lagi Kak. Ayo coba terakhir, suaranya siapa ya.
1: Suara siapa ya. Oke coba tutup mata lagi berarti ya. Tutup mata yang rapet. Oke sudah. Oke coba tebak ini suara siapa ya. Ayo coba, boleh buka mata, suara siapa itu ya?
0: Kita berdua pasti ngomongnya begini Kak.
1: Gimana?
0: Coba Kak, ya apa tadi kalau ngomong tadi, kalau suaranya seperti pasti begini ya Kak?
1: Benar-benar itu Kak Vena.
0: Ayo coba kita praktekkan ya Kak.
1: Iya, ayo.
0: Kita tunjukin gerakan mulut kita.
1: Oke, ayo ya.
0: Ayo tebak siapa?
3: Halo, mana ke Pari, salam kenal.
4: Halo, nama ke Pari, salam kenal.
1: Ayo. Ayo bingung. Ayo, nah, suara
0: yang
1: siapa
0: tadi
1: ya?
0: Itu adalah suaranya Kak Shirley.
1: Yeah. Yang benar ini berarti ini memang sering mendengarkan cerita sekolah minggu ya Kak ya.
0: Oke Kak Shirley. Kita memuji Tuhan, kita sudah main sedikit game, kita belajar sesuatu dari sana bahwa kita itu perlu mendengar.
1: Betul.
0: Semakin sering kita mendengar, semakin kita kenal, semakin kita ngerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, yuk hari ini kita belajar sekali lagi firman Tuhan. Kita lanjutkan kisah kita minggu yang lalu bersama Kak Shirley juga Kak Vena nantinya. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Semuanya sikap yang manis ya, dan siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan, kusiapkan hatiku Tuhan.

0: Ya, kita mau menyiapkan diri kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita hari ini. Dan kita juga akan melanjutkan ya cerita dari minggu lalu.
1: Betul,
0: bahwa bangsa Israel sudah dihukum sama Tuhan ya. Oleh raja siapa ya? Ada yang masih ingat gak ya?
2: Raja siapa ya?
0: Depannya A, benar gak kak?
2: Iya.
0: Wah,
2: raja
0: siapa
2: dari
0: nih?
2: Bangsa mana?
0: Bangsa mana ya?
2: Bangsa A.
0: Asyur. Siapa nama rajanya kak?
2: Aduh siapa ya nama rajanya?
0: Wah kayaknya kita lihat langsung aja ya di cerita hari ini ya kak.
2: Betul ya.
0: Oke, kita saksikan cerita hari ini.

0: Ini ya, kota Samaria itu ya. Tinggal di mana nih kayak gini nih? Sulit nih. Dari Babel ke sini juga kan enakan di tempat asal.
1: Akhirnya sampai Samaria. Kamu dari mana?
0: Aku dari Babel. Kamu dari mana?
1: Aku dari Kuta. Tadi juga ada itu dari bangsa-bangsa lain juga berkumpul di sini.
0: Wow, banyak sekali ya bangsa di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu ini nyembah ini enggak? Dewa-dewa juga enggak?
1: Iya dong, aku punya bagus. Dewa.
0: Oke. Gimana kalau kita sebelum memulai kehidupan baru di sini kita nyembah dulu ya?
1: Dewaku dulu atau dewamu dulu?
0: Dewaku dulu aja.
1: Ya sudah, ya.
0: Yuk. Yuk.
1: Mana dulu. Patung dewamu mana?
0: Ini.
1: Oh iya, keren ya.
0: Taruh dulu ya. Oke. Yuk.

0: Aduh, jadi raja ini memang ya, susah.
1: Raja Asyur menghadap, aduh.
0: Iya, kenapa?
1: Aduh, gawat raja.
0: Kenapa? Aduh. Sampaikan, apa yang mau kamu katakan?
1: Raja tahu enggak?
0: Apa?
1: Itu bangsa-bangsa yang raja bawa ke Asyur. Mereka kan menyembah dewa-dewanya masing-masing.
0: Iya, memang. Terus kenapa?
1: Nah itu, Allahnya orang Israel marah.
0: Terus kenapa kalau marah?
1: Akhirnya itu dilepas singa-singanya. Banyak orang mati tuh di sana.
0: Aduh, bikin pusing aja ya. Ini bangsa satu gak beres ini lagi. Ya sudah, panggil aja imam siapa gitu yang mau tinggal di sana nanti ya. Suruh tuh si imam itu mengajari bangsa itu untuk mengenal Tuhan. Ya, cepat laksanakan udah.
1: Baik raja, laksanakan.
0: Aduh, repot memang ini satu bangsa nih.
2: Oh dewa, berikan kami kemakmuran, kesehatan.
3: Oh dewa. Hai, orang Samaria.
2: Astaga.
3: Apa yang kalian lakukan? Bukankah tindakan ini tidak menyenangkan hati Tuhan? Dengarkanlah pengajaran ini. Haruslah kalian menyembah Tuhan Allah Bapa saja. Bukan menyembah patung-patung yang tidak hidup seperti ini. Patung Sukot Benot, patung Nergal, patung Asima. Bukan patung-patung itu. Tapi hanya sembahlah Tuhan Allah Bapa saja.
0: Iya, sudah. Ayo dah, cepat. Lakukan itu, persembahanmu itu. Repotin aja ya. Iya, ikut aja.
4: Inilah persembahan yang hidup. Kiranya berkenan bagimu ya Tuhan. Kiranya diberkatinya engkau, hai bangsa Samaria. Tetaplah menyembah Tuhan Allah.
0: Duh, bosen apa ini nyembah Tuhan. Kita nyembah berhala lagi aja. Ayo.
5: Janganlah berbakti kepada Allah lain.
0: Ya ampun.
5: Janganlah sujud menyembah kepadanya. Janganlah beribadah kepadanya. Dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu. Dan janganlah kamu berbakti kepada allah lain. Melainkan kepada Tuhan Allahmu, kamu harus berbakti. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu.
0: Suara siapa itu? Bosen loh itu.
6: Jangan, itu tadi. Nyanya imam tadi loh.
0: Oh Tuhan itu ya, katanya Tuhan. Tapi bodoh amat, dewa kita kan lebih hebat. Yang kita sembah berhala aja ya.

0: Astaga.
1: Wah, ada singa. Ih, takut.
2: Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian ingat kan cerita minggu lalu? Karena orang Israel tidak taat, akhirnya Tuhan menghukum Israel lewat serangan Raja Asyur. Semua orang Israel dibawa meninggalkan Samaria. Loh, Samaria kan kosong tuh Kak Shelly.
1: Iya.
2: Nah, dan ternyata tadi Raja Asyur bawa orang-orang dari berbagai bangsa
1: berkumpul
2: tinggal di Samaria.
1: Wah.
2: Terus yang dilakukan mereka apa Kak, dari orang-orang dari bangsa-bangsa lain itu?
1: Menyembah berhala, dewa-dewa mereka ya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Tuhan marah, memberikan apa tadi ya? Serem sekali ya, datang tuh singa-singa siap untuk menerkam ya orang-orang yang menyembah patung.
2: Singa-singanya dilepaskan oleh Tuhan, terus mereka menerkam setiap orang yang menyembah
1: kepada berhala,
2: kepada dewa-dewa. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, tapi waktu itu akhirnya ketika Raja Asyur tahu, nyuruh siapa Kak? Jemput siapa Kak?
1: Imam.
2: Menjemput imam
1: ya.
2: Akhirnya imam tersebut mengajarkan ajaran Tuhan.
1: Ya.
2: Mengajak mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi ternyata
1: apa yang dilakukan oleh orang-orang Samaria? Mereka tetap menyembah kepada dewa-dewa mereka. Walaupun mereka juga menyembah Tuhan ya. Ikut beribadah kepada Tuhan.
2: Nah, ini contoh yang jelek ya adik-adik. Kenapa? Satu menyembah Tuhan, tapi juga menyembah dewa-dewa. Itu namanya tidak setia. Nah, kenapa sampai Samaria diisi atau ditinggali oleh bangsa-bangsa lain? Karena mereka juga tidak taat.
1: Nah,
2: berarti tugas kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah kita harus
1: taat kepada Tuhan. Ya.
2: Yuk, kita bangkit berdiri, kita mau bilang sama Tuhan, kita mau taat.
1: Nah, kita mau pujikan taat ya, sebagai bentuk rasa taat kita, komitmen kita untuk taat kepada Tuhan Yesus. Ayo semuanya, bangkit

0: kepada guru-guru ya, guru di sekolah minggu ya, betul sekali. Dan kita juga mau untuk mengakhiri cerita kita hari ini ya Kak Vena ya.
1: Iya.
0: Nah, seperti biasa, jangan lupa untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan di nomor rekening yang ada di bawah ini. Nanti bilang ya sama papa mama, "Pak, Ma, jangan lupa ada persembahan hari ini ya." Bisa ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Oke. Yuk, sekarang kita mau siapkan diri kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk cerita hari ini, untuk pembelajaran hari ini yang boleh kita dengar bersama-sama, untuk belajar semakin taat hanya kepada Tuhan ya. Kita pujikan

tutup dalam doa. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan ya. Kak Shirley akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak masih mau memperhatikan setiap dari kami anak-anakmu. Terima kasih Bapak masih mau mengingatkan kami untuk taat, untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami seringkali membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan kecewa. Namun kami ingin bisa terus berubah menjadi baik, semakin serupa dengan Tuhan dan semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatunya, Engkau yang sertai kami dan Engkau yang terus pimpin kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya juga menyapa yang mendengarkan melalui radio. Selamat mengikuti ibadah yang ketiga dari Rek Lokal Nginden. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang menolong dan memimpin kita ke tempat ini. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang telah membukakan jalan bagi kami. Kembali kami bersekutu dengan Allah yang kudus. Tuhan Yesus, kami memohon biarlah Tuhan yang melimpahkan berkat dan rahmat sepanjang ibadah ini. Dan biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba, tuntunan tangan.

Sungguh besar kasih Allah bagi setiap kita. Ia telah mengaruniakan putranya agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, pada saat ini mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kembali merenungkan setiap dosa dan pelanggaran kita yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas setiap kita.

Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh besar yang telah menebus kami di saat kami masih berdosa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu dari hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun saat kami masih seringkali meragukan rencana dan kedaulatan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, saat kami merasa anugerah-Mu yang melimpah itu tidak cukup kuat untuk menopang hidup kami, sehingga kami mudah terpesona dengan hal-hal fana, hal-hal yang sementara, hal-hal yang pada akhirnya akan kami tinggalkan saat kami kembali menghadap kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu atas setiap kami. Kiranya roh-Mu yang kudus boleh membuka mata kami, memulihkan hati kami, dan mengarahkan langkah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami, Tuhan, untuk dapat berserah penuh kepada kedaulatan-Mu. Dan biarlah di dalam ibadah kami pada saat ini, nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membaca berita anugerah Allah yang dinyatakan atas setiap kita sesuai dengan yang terdapat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sebagai respon atas anugerah Tuhan yang nyata atas setiap kita, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakkan, diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Di dalam Kristus kita telah menjadi ciptaan yang baru. Mari kita bersuka di dalam Dia, sebab kasih-Nya yang besar telah di

Mari kita terus menghitung segala berkat Tuhan bagi kita yang jauh melebihi segala-galanya. Dan teruslah bersaksi

Kembali. Di dalam segala kelimpahan dan kekurangan kita, biarlah firman Tuhan terus meneguhkan kita untuk berpuas, bersyukur,

Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, hanya Engkaulah yang kami nantikan, penghiburan yang sejati, kekuatan yang sesungguhnya, yang sanggup menopang, yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan sukacita yang sejati. Tuhan, kami bersyukur karena Allah yang kami percayai adalah benar Allah yang demikian, begitu mengasihi kami. Sore hari ini kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memimpin di dalam keterbatasan kami semua, dalam keterbatasan hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan menolong, memampukan kami paham, bahkan memampukan kami melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat sore, salam. Sore hari ini kita akan melanjutkan eksposisi Perjanjian Lama Bapak Ibu. Ini minggu yang kedua seperti biasanya eksposisi Perjanjian Lama. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran dari kitab Pengkhotbah, dari kitab Pengkhotbah. Beberapa bulan lalu, bukan beberapa bulan ya, beberapa minggu yang lalu atau satu bulan yang lalu, kita sudah belajar dari pasal yang kelima. Masih ingat tema bulan lalu? Bapak Ibu ada yang masih ingat? Ya, tema bulan lalu membahas tentang kekayaan, harta yang membahayakan. Ya, kekayaan atau harta yang membahayakan, yang seharusnya itu bisa dinikmati tetapi justru membawa orang tersebut malah tidak ada sukacita di dalam kehidupannya. Ayat-ayat sebelumnya juga berbicara kurang lebih seperti itu ya, berbicara tentang uang, tentang harta dan sifatnya seperti negatif, sesuatu yang kurang baik. Nah, tapi sore hari ini kita akan belajar dengan satu tema yang sangat indah dan saya yakin kita semua juga suka dengan yang namanya berkat. Tema kita adalah menikmati berkat-berkat Allah. Menikmati berkat-berkat Allah. Siapa di sini yang tidak suka dengan berkat-berkat Allah? Kita semua suka, betul ya? Kita semua suka dan kita rindu menikmati berkat-berkat Allah. Tapi problemnya Bapak Ibu, di tengah dunia yang begitu pesat dengan teknologi yang begitu pesat sehingga kita dengan mudah mendapatkan informasi, mendapatkan kabar dari orang-orang di sekitar kita, dari teman kita, dari sahabat kita. Kadang-kadang untuk menikmati berkat itu menjadi sesuatu yang sulit. Kok bisa? Contohnya misalkan begini Bapak Ibu. Ketika zaman sekarang kita main sosial media, medsos, entah itu Instagram, Facebook dan lain sebagainya, bahkan WhatsApp yang masing-masing pasti kita sebagian besar punya. Melihat status, melihat story, waduh kok enak ya temanku ini sedang ada di Afrika, wah temanku ini sedang makan enak, temanku ini sedang memiliki barang yang baru, barang mewah dan lain sebagainya. Pada waktu kita melihat hal yang demikian, hati kita jadi tergoda. Untuk apa? Untuk iri, untuk menjadi lupa dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan hati kita tertuju kepada apa yang orang lain rasakan. Nah kadang-kadang akhirnya sesuatu yang seharusnya kita nikmati, sesuatu yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan hari lepas hari, justru kita lupakan, justru kita tidak bisa menikmati. Bahkan pada akhirnya beberapa orang terjatuh pada apa? Kerja tanpa ada satu tujuan yang berakhir. Nah itulah yang menjadi pergumulan banyak orang dan sebetulnya itulah yang terjadi di zaman Pengkhotbah pada waktu itu. Dan mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Pengkhotbah berkaitan dengan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita membaca Bapak Ibu Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20 atau kalau beberapa yang lain
mencatat ini ayat 17 sampai 19. Nah, saya memakai ayat yang 18 sampai 20 begitu ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu tiga ayat ini. Ya, tiga ayat ini kita baca bersama-sama dan mari kita melihat apa sih yang dikatakan oleh pengkhotbah berkaitan dengan menikmati berkat-berkat Allah. Kita memulainya. 1, 2, 3. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Amin. Seperti tadi saya katakan, ayat-ayat yang sebelumnya, kita masih membahas tentang kekayaan, tentang uang, tentang materi, tentang harta yang dimiliki oleh seseorang. Dan pengkhotbah menyaksikan sendiri bahwa ketika ada seseorang yang sudah berada di puncak, benar-benar pada posisi yang paling atas, memiliki harta, memiliki kekayaan yang begitu luar biasa, yang mungkin pada waktu itu diidam-idamkan oleh orang, ternyata pengkhotbah melihat itu pun juga bisa menjadi sesuatu yang membahayakan. Kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-13, 14, lalu ayat yang ke-16 dan 17, di sana dikatakan apa? Ada kemalangan yang menyedihkan yang kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi apa? Kecelakaannya sendiri. Bulan lalu kita sudah membahas bahwa ada orang-orang tertentu yang sudah berjeri lelah, bekerja mati-matian, mengumpulkan harta, tetapi pengkhotbah mengatakan ternyata harta itu hanya dalam waktu hitungan detik bisa hilang. Bahkan sesuatu yang seharusnya membahagiakan, ketika di sana dikatakan anak dari orang yang memiliki harta itu lahir, pengkhotbah mengatakan justru pada waktu itu tidak memiliki apa-apa. Bahkan juga pengkhotbah mengatakan seperti manusia lahir telanjang, dia juga akan kembali telanjang. Pengkhotbah ingin mengatakan harta itu benar-benar bisa musnah, bisa habis di dalam waktu yang sekejap. Dan di situ dikatakan orang tersebut apa? Tidak menikmati apa yang dia miliki. Ternyata Bapak Ibu, nasihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam ayat 13, 14, 15, dan 16, sampai 17, itu diulang kembali Bapak Ibu di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan kedua pasal 6. Di sana sekali lagi pengkhotbah mengatakan ada sesuatu yang sangat ironi. Kenapa? Pengkhotbah mengawalinya kembali, ada kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia, yaitu apa? Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diinginkannya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Jadi seolah-olah ini kayak satu nasihat awalnya tentang orang yang tidak bisa menikmati. Lalu yang bawah, bagian pasal 6 ayat 1 juga masih sama tentang orang yang tidak bisa menikmati harta. Dan tengah-tengahnya itu berbicara tentang bagaimana menikmati berkat itu, bagaimana menikmati harta itu. Nah itulah yang akan kita bahas dan itu berada di ayat yang ke-18. Pengkhotbah mengatakan begini, lihatlah inilah yang telah kulihat adalah baik, adalah baik. Bahkan kalau di dalam terjemahan aslinya dikatakan adalah indah. Kenapa?
ketika seseorang makan, ketika seseorang minum, dan pengkhotbah mengatakan itu adalah sesuatu yang baik di dalam segala jerih payah yang dikerjakan di bawah matahari sepanjang umurnya yang singkat, karena itu menjadi bagian yang telah Allah berikan. Jadi ini merupakan sebuah nasihat bagaimana orang bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Pengkhotbah mengingatkan dari hal-hal yang paling sederhana, Bapak Ibu. Pengkhotbah mengingatkan bahwa makanan, minuman, hasil jerih payah, materi, kekayaan, harta pada dirinya sendiri itu bukan sesuatu yang jahat kok. Pada dirinya sendiri itu bukan sesuatu yang buruk. Makanan, minuman, jerih payah, bekerja, materi yang kita dapatkan, kekayaan, bukan sesuatu yang jahat. Kenapa? Ya karena semuanya berasal dari tatanan ciptaan Allah kok, yang baik. Kalau kita melihat dulu, pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan alam semesta ini, setiap kali Allah selesai menciptakan, lalu mengatakan, baik, baik. Lalu pada waktu Allah menciptakan manusia, dia dikatakan, sungguh amat baik. Kata yang sama. Dan Allah memberkati mereka, supaya mereka mengelola bumi, makan, minum dari hasil bumi yang mereka kelola. Jadi kalau ada orang misalkan menikmati makanan, minuman, menikmati hasil jerih payah, itu sesuatu yang normal. Enggak salah. Pengkhotbah mengingatkan, yang menjadi masalah itu adalah ini. Di kalimat yang kedua, kekayaan atau materi itu menjadi jahat ketika dijadikan apa? Berhala. Kekayaan materi itu bisa menjadi jahat ketika itu dijadikan tujuan akhir. Ketika seseorang hidup di tengah kefanaan, di tengah kesementaraan, kalau orang itu tujuan hidupnya hanya mengejar kekayaan tanpa henti, nah itu bahaya. Itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika materi itu, ketika kekayaan itu menjadi baik dan indah, yaitu ketika diterima sebagai pemberian anugerah dari pencipta. Itu sesuatu yang normal, itu menjadi sesuatu yang baik. Kenapa? Itu diterima sebagai anugerah dari pencipta. Bapak Ibu, pengkhotbah itu tidak menyuruh kita, kalau begitu ya sudahlah berhenti bekerja. Kalau begitu ya sudahlah kita membenci harta. Kalau begitu ya sudahlah kita buang semua apa yang sudah kita miliki. Tidak, poinnya tidak seperti itu. Tetapi pengkhotbah ingin menunjukkan sebuah cara hidup yang berbeda. Penulis sedang mengoreksi bagaimana cara manusia mencari kepuasan hidup itu seperti apa. Penulis sedang mengingatkan bagaimana cara mencari kepuasan hidup di tengah-tengah dunia yang terbatas ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, manusia seringkali berpikir bahwa aku akan bahagia ketika memiliki lebih banyak. Betul kan? Wah, aku akan senang, aku akan merasa nyaman kalau aku memiliki lebih banyak dari orang lain. Tetapi pada sore hari ini pengkhotbah justru mengingatkan, mengarahkan kita untuk menyadari sesuatu yang sederhana Bapak Ibu. Bahwa kemampuan menikmati apa yang telah kita terima pun sebetulnya itu juga adalah kasih karunia Allah. Itu anugerah. Bapak Ibu, saya mengatakan demikian, hidup yang baik bukanlah ketika kita berhasil memiliki semua yang kita inginkan. Tapi dari pengkhotbah ini, hidup yang baik itu adalah ketika kita belajar menikmati dengan syukur apa yang Allah sudah berikan. Ketika kita diingatkan kembali, menikmati apa yang sudah Allah berikan. Pengkhotbah menunjukkan bagaimana kita dapat benar-benar menikmati berkat-berkat Allah itu. Dan jawabannya ada di ayat
18 sampai 20 yang kita pelajari sore hari ini. Nah, untuk menjawab ini, bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Allah di tengah-tengah dunia yang fana ini? Bagaimana kita bisa menikmati materi yang Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana kita bisa menikmati setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah kefanaan dunia ini? Nah, kita akan belajar tiga hal dari ayat 18 sampai 20. Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Allah? Yaitu ketika kita menikmati porsi yang Tuhan tetapkan. Menikmati porsi yang Tuhan tetapkan. Memulai dari apa yang ada di tangan kita hari ini. Pengkhotbah, sekali lagi, memulainya dengan sesuatu yang sederhana. Makanan, minuman, pekerjaan kita. Pengkhotbah tidak mengatakan bahwa menikmati bukan pada apa yang masih kita kejar, bukan. Tetapi apa yang sudah ada di tangan kita. Pengkhotbah mengatakan begini, satu kenikmatan, makanan, minuman, pekerjaan, itu nikmati. Pengkhotbah tidak berkata begini, kejarlah sesuatu yang spektakuler. Kejarlah sesuatu yang wow, maka hidupmu nanti akan menjadi hidup yang bergairah, yang enak untuk dijalani. Enggak. Tapi pengkhotbah memulainya dengan sesuatu yang sederhana. Makan, minum, pekerjaan. Itu menjadi menu harian kita, bukan? Dan itulah yang pengkhotbah ingatkan. Sesuatu yang sederhana, itu nikmati. Itu menjadi bagianmu. Menjadi porsi yang Tuhan sudah berikan. Di dalam bagian ini, ayat yang ke-18, kata yang digunakan untuk yang dikaruniakan Allah kepadanya, ya, kata yang dikaruniakan Allah kepadanya, itu tuh merujuk pada sesuatu bagian yang sudah diukur. Contohnya misalkan kata yang sama itu digunakan pada waktu pembagian tanah untuk ke-12 suku Israel. Kamu dapat sekian, tempatnya di sini, ukurannya segini. Ya sudah, ini satu, satu, satu. Ada takarannya yang pas. Ada satu porsi yang pas. Kalau misalkan kita membagi kepada orang-orang yang kita kasih, misalkan hadiah misalkan. Ya ini hadiahnya untuk ini segini, hadiahnya untuk ini segini. Sudah ada porsinya sesuai dengan para penerima itu. Ya kan? Itu kalau kita memberikan hadiah, porsinya itu sudah pas. Nah, kata itu digunakan juga di dalam bagian ini. Tuhan itu sudah memberikan porsi yang pas untuk kita. Berkat yang pas untuk kita nikmati hari lepas hari. Berkat yang pas untuk kita nikmati setiap harinya. Pengkhotbah itu juga jujur mengatakan berkat-berkat itu kita nikmati di dalam keterbatasan hidup. Di dalam kefanaan hidup. Di situ nanti dikatakan di dalam singkatnya hidup. Tapi Tuhan memberikan pas. Tuhan sudah memberikan porsi yang tepat. Dan itulah di dalam masa-masa kefanaan, kesementaraan yang Tuhan sudah berikan dengan pas, yaitu nikmati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan hari lepas hari? Nah, pengkhotbah itu memberikan dua pilihan, Bapak Ibu. Kita memiliki pilihan tentang bagaimana kita menjalani hari-hari yang singkat itu, hari-hari yang fana itu, dan itu berkaitan dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Pilihannya cuma dua. Pilihan menjalani hari-hari yang singkat ini, pilihan menjalani hari-hari yang singkat ini, yang hidup yang fana ini, cuma dua. Yang pertama, dengan mengejar kekayaan, lalu berakhir dengan kecemasan, kekecewaan, kejengkelan, sakit, dan kepahitan. Itu pilihan pertama. Hidup yang terus-menerus, tujuannya kepada harta. Gak puas, manusia itu kan gak puas. Betul kan? Manusia itu gak pernah puas. Apalagi kalau di-trigger, kalau dipicu dengan melihat sekelilingnya. Gak puas. Tetangganya punya mobil roda 4, gak mau kalah, aku mau punya mobil roda 6. Gitu kan? Nanti tetangganya punya mobil roda 6, aku gak mau kalah, aku punya mobil roda 12, dan seterusnya. Gak pernah puas, Bapak Ibu. Pilihan pertama adalah mengejar kekayaan.
terus menerus. Dan pengkhotbah Bapak Ibu sudah melihat di ayat-ayat sebelumnya, orang-orang yang seperti ini enggak pernah puas, dan memang terjadi apa? Kekecewaan, kejengkelan, sakit dan kepahitan. Beberapa orang kan berpikir begini, wah nanti kalau aku sudah di atas, nanti kalau aku sudah mendapatkan ini dan itu, aku akan tenang, aku akan bahagia, aku akan nyaman, aku akan aman begitu. Tapi pengkhotbah itu sudah melihat orang-orang yang seperti ini sudah sampai di atas, justru kekayaannya bisa mengecewakan, sakit hati, kepahitan, menimbulkan penyakit kalau kita membahas pada bulan yang lalu. Kalau hidupmu terus menerus arahnya kepada harta, kepada sesuatu yang fana, yang benar-benar kamu kejar untuk menjadi sandaran hidup, bukan Tuhan, maka kamu tidak akan pernah puas. Tapi ada pilihan yang lain. Pengkhotbah memberikan pilihan yang lain. Pilihan yang lain itu apa? Memulai setiap pagi dengan tujuan menikmati hari dan berkat harian yang Allah berikan. Menikmati setiap hari. Karena itu Bapak Ibu, menikmati makanan misalkan ya, yang sederhana di meja makan. Pagi minum kopi, siapa di sini yang pagi mengawali hari dengan minum kopi? Ya kan? Itu kan sesuatu yang wah, sudah nikmat ini. Saya bukan penyuka kopi. Tapi ketika saya pagi hari bisa menikmati hari yang baru, pagi hari masih bisa beraktivitas, bisa sarapan dengan sesuatu yang sederhana, masih bisa mengerjakan pekerjaan pelayanan, dan itu dinikmati, itu menjadi satu bagian ucapan syukur. Menjadi sesuatu bagian untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi, pengkhotbah tidak sedang mengajarkan konsep pemborosan. Wah kalau gitu enak ya, dinikmati terus. Pokoknya dihabisin. Enggak. Bukan itu yang dibicarakan oleh pengkhotbah. Pengkhotbah juga tidak sedang membicarakan, wah kalau begitu santai-santai saja hidupnya tanpa kerja keras. Bukan juga. Bukan itu yang ditegaskan. Tetapi pengkhotbah ingin mengatakan, nikmati. Setiap berkat Tuhan, porsinya itu sudah ada. Porsinya sudah ada. Kita tetap dipanggil untuk bekerja dengan tekun, bertanggung jawab. Tetapi bedanya adalah kita tidak menjadikan pekerjaan itu menjadi sumber utama, identitas kita, menjadi kepuasan hidup kita. Tidak lagi seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang dia miliki, melainkan seberapa jauh dia puas dengan pengaturan ilahi. Ketika kita terjebak membandingkan diri dengan orang lain, maka tidak ada kebahagiaan yang pernah kita rasakan. Membandingkan diri dengan orang lain merupakan musuh kebahagiaan. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, terkadang yang membuat kita tidak memiliki damai sejahtera ketika kita membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Orang lain kok bisa begini? Orang lain kok punya ini dan itu? Saya kok tidak? Itu menjadi sesuatu yang seringkali merusak dan menghilangkan kebahagiaan. Tapi pada saat ini, pengkhotbah mengingatkan, nikmati. Tuhan memberikan porsi yang cukup. Apa yang ada di tangan kita, bukan apa yang masih akan kita capai atau tuju, tapi apa yang ada di tangan kita, kita nikmati. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Allah? Yaitu menikmati kuasa yang Tuhan berikan. Menikmati kuasa yang sudah Tuhan berikan. Maksudnya apa? Di dalam ayat yang ke-19, di sana dikatakan, setiap orang yang dikaruniai kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Pengkhotbah memberikan dua hal tentang kasih karunia Allah. Karunia Allah itu ada dua kalau kita melihat di dalam ayat ini.
yaitu apa? Berkaitan dengan kekayaan dan harta benda. Oser dan nekes. Ya. Allah, setiap orang yang dikaruniai Allah, yaitu kekayaan dan harta. Lalu hal yang kedua itu berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan bagaimana seseorang itu menikmatinya. Kalau di dalam bagian ini di sana dikatakan ada kuasa untuk menikmatinya. Dan dalam bahasa aslinya kuasa itu ada salat. Ya. Itu arti secara literal itu bisa berkuasa, menguasai, memiliki kapasitas terhadap sesuatu. Nah kalau di dalam hal ini tentu adalah apa yang sudah Tuhan berikan. Kohelet memisahkan dua hal ini. Ya, Kohelet memisahkan dua hal ini. Kenapa? Karena memang betul kekayaan itu dari Tuhan. Betul harta itu dari Tuhan. Dan betul orang itu bisa mengumpulkan kekayaan, osher itu. Orang itu bisa mengumpulkan harta benda atau nekes itu melalui kerja keras, melalui ketekunan. Orang bisa mengumpulkan itu. Tapi jangan lupa, kapasitas untuk menikmati, kapasitas rohani, untuk menikmati, untuk mensyukuri, menikmati setiap hal yang dia dapatkan, itu pun juga adalah kasih karunia Tuhan. Artinya, kalau Tuhan memang tidak memberikan kasih karunia untuk menikmati, atau kita lalai menempatkan diri kita terhadap harta benda ini, bahwa ini adalah dari Tuhan, maka orang itu tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Seseorang bisa saja mengumpulkan banyak harta, tapi belum tentu orang itu bisa menikmatinya. Tanpa kesadaran penuh, Bapak Ibu, tanpa kesadaran, wow, ini adalah dari Tuhan, seseorang akan sangat mudah untuk tidak bisa menikmati berkat dari Tuhan itu. Bulan lalu kita belajar dan saya memberikan seorang contoh yang benar-benar terjadi, ya, dari kisah seorang bernama Andrew Whittaker, Andrew Jack Whittaker namanya begitu ya. Dia ada orang yang sudah kaya raya, dia seorang pemborong, ya, kontraktor kurang lebih seperti itu. Dia kaya raya, tapi satu ketika dia mencoba untuk main lotre dan ternyata menang, Bapak Ibu ya. Lumayan 5 triliun itu kalau dikurskan di dalam rupiah pada waktu itu. Ini banyak sekali. Dia benar-benar kaya mendadak. Tambah kaya mendadak lebih tepatnya begitu karena dia sudah kaya. Nah, mungkin pada waktu itu dia merasa ini loh yang aku harapkan. Kekayaan yang melimpah pada waktu itu dari lotre itu. Dan mungkin banyak orang pada waktu itu di Amerika juga berpikiran yang sama. Waduh, enak ya seperti Andrew Jack Whittaker ini. Dapat lotre, hadiahnya fantastis, 5 triliun pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca kisah dari Bapak Andrew ini, apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi dengan kehidupannya? Justru dengan harta yang banyak ini, dia tidak bisa menikmatinya Bapak Ibu. Berapa kali dia dirampok, berapa kali dia ditipu, berapa kali dia dipidanakan dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan di dalam kehidupannya, keluarganya hancur. Bahkan di sana dikatakan, cucunya yang paling dia sayangi gara-gara uang yang banyak akhirnya meninggal di usia muda 17 tahun karena narkoba. Dan banyak orang-orang yang memanfaatkan dia. Gak ada kebahagiaan. Sebelum dia meninggal, dia diwawancarai. Apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rindukan di dalam hidupmu? Lalu dia mengatakan, seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan merobek kartu lotreku pada waktu itu. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan merobek kartu lotre menangku itu pada waktu itu. Kenapa? Karena menyadari apa yang selama ini dia pikirkan, wah banyak uang, ternyata justru membawa dia pada kecelakaan, membawa dia pada kepedihan, membawa dia pada kekecewaan, membawa dia pada penyesalan. Dia tidak bisa menikmatinya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang mungkin memiliki banyak harta, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Berapa banyak Bapak Ibu, orang-orang kaya di dunia ini,

Mejanya, meja makannya penuh dengan makanan yang enak-enak luar biasa. Tapi hidupnya tidak ada nafsu makan sama sekali. Nggak bisa. Berapa banyak orang di dunia yang kamar tidurnya begitu empuk, begitu nikmat, fasilitas lengkap. Tetapi dia tidak pernah tidur nyenyak di tempat itu. Karena dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dipenuhi dengan target-target, dipenuhi dengan ambisi-ambisi yang selalu menuntut dia. Berapa banyak Bapak Ibu, orang-orang yang kalau kita lihat memiliki banyak harta, tetapi justru tidak bisa menikmatinya. Kita bersyukur Bapak Ibu, kalau pada saat ini di antara kita semuanya, ya Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan berkat, Tuhan mungkin memberikan harta benda kekayaan yang luar biasa. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan untuk kita menikmatinya. Karena tidak semua orang menerima kuasa untuk menikmatinya. Itu yang dialami oleh atau yang disaksikan oleh Kohelet pada waktu itu. Berkat dari Tuhan. Kekayaan dari Tuhan. Tapi untuk menikmatinya pun itu juga karunia Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih bisa menikmati pada saat ini. Bapak Ibu, sekali lagi berdoalah. Bukan hanya Tuhan, berilah aku berkat. Tapi mari kita berdoa, Tuhan, biarlah aku memiliki hati yang terus mengingat bahwa ini berkat dari Tuhan dan aku bisa menikmati berkat itu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menikmati berkat dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan. Yaitu ketika kita menikmati tuntunan yang Tuhan izinkan. Di dalam ayat yang ke-20 atau ayat yang ke-19. Biarkan Allah yang memenuhi hati kita, Bapak Ibu. Sukacita seseorang itu kalau didasarkan atau kalau diperoleh dengan mengandalkan kekuatan, percayalah itu tidak akan pernah bertahan lama. Sukacita yang kekal, sukacita yang bisa tahan lama yang kita rasakan adalah ketika itu sukacita Tuhan sendiri yang memberikan dan mengerjakan di dalam hati kita. Di dalam bagian ini, Bapak Ibu, ada dua, paling tidak ada dua perbedaan pendapat penafsiran begitu. Maksudnya apa sih? Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia untuk atau membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Nah, kalau di dalam terjemahan secara literal itu bunyinya begini Bapak Ibu. Sebab ia atau orang yang memiliki kekayaan itu, sebab ia tidak banyak mengingat hari-hari hidupnya. Sebab Allah membuatnya sibuk dengan sukacita hatinya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini berbicara tentang orang itu atau Allah itu memberikan sukacita sehingga dia sibuk dengan sukacita itu dan dalam tanda kutip menyangkal setiap realita kehidupan. Jadi ini kayak obat bius, orang itu dibius sehingga dia tidak sadar atau dia tidak melihat realita tentang kehidupan, tentang pendeknya umur gitu. Jadi sibuk dengan sukacitanya. Kayak kalau kita sedang main game, ya kan, main game lagi seru, ya kan? Itu kayak menjadi sebuah candu dalam hidup kita sampai kita lupa waktu. Betul kan? Kalau udah main game, waduh seneng ini, sukacita, waduh gitu, sampai lupa waktu gitu. Nah, ada yang memiliki pengertian seperti itu. Jadi Allah itu hanya kayak membius orang dengan sukacita sampai lupa waktu begitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa apa yang dikerjakan Allah di tengah kefanaan dunia ini, Allah memberikan sukacita, maka itu menjadi sebuah gambaran bahwa kalau yang fana saja Allah bisa memberikan sukacita, kalau yang sifatnya fana saja, harta ini kan fana, bisa hilang dan lain sebagainya. Kalau harta yang sifatnya fana saja itu bisa dipakai Tuhan untuk memberikan sukacita, apalagi nanti harta yang kekal. Apalagi nanti sesuatu sukacita yang jauh lebih indah yang didapatkan oleh manusia setelah orang itu
meninggalkan dunia.

0: itu jauh lebih kekal, sukacitanya jauh lebih penuh. Dan saya lebih menikmati tafsiran yang kedua ini. Tuhan bukan hanya sekedar membius. Tuhan bukan hanya sekedar, oh, kamu tak kasih rasa sukacita ya, sampai lupa, sampai enggak memikirkan situasi hidupmu, bahkan mungkin kamu sampai tidak ingat bahwa kamu nanti akan mati, begitu. Enggak, bukan itu. Karena manusia, Bapak Ibu, secara natur tidak bisa benar-benar melupakan atau menghilangkan ingatan tentang kefanaan hidup di dunia. Mana ada di dunia ini yang seseorang yang benar-benar aku itu enggak ingat dan aku tidak tahu kalau aku itu suatu saat akan mati. Semua orang di dalam batas tertentu pasti mengingat suatu saat aku akan mati. Suatu saat aku akan selesai di dunia ini. Betul kan? Makanya kalau ada orang misalkan jaga kesehatan, olahraga, makan yang bergizi, pengobatan, apalagi usaha untuk menjaga kesehatan sedemikian rupa, sebetulnya didorong karena apa sih? Ya didorong karena kesadaran, suatu saat memang mati kok. Cuman kita berusaha mempertahankan kesehatan, berusaha mengobati setiap penyakit. Kalau bisa, kita berharap umur kita lebih panjang. Kan begitu. Tapi kita tidak bisa menyangkal, kita tidak bisa melupakan sebuah realita. Suatu saat pasti mati. Di dalam bagian ini, Bapak Ibu, pengkhotbah sekali lagi ingin memperingatkan manusia, sukacita yang Tuhan berikan itu bisa memakai dengan sesuatu yang fana. Tapi sukacita itu akan berhenti di dalam kefanaan. Ada sukacita yang lebih besar lagi. Ada sukacita yang tidak akan pernah hilang lagi, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang dimaksudkan di dalam bagian ini ya, sibuk dengan sukacita hatinya, itu bukan pencapaian emosional. Tapi sekali lagi saya katakan, itu pekerjaan Allah di dalam hati manusia. Sukacita adalah cara Allah menjawab penderitaan manusia. Bahwa kelak ada kesenangan yang lebih kekal, yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Dan sukacita itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena itu ditemukan di dalam Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Pengkhotbah sekali lagi mengkontraskan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau di ayat-ayat sebelumnya, orang yang mengejar kekayaan terus-menerus, memikirkan yang belum dimilikinya. Hidupnya itu seperti mesin yang tidak pernah berhenti, terus berpikir, apa yang aku dapatkan, apa yang aku inginkan, apa yang aku tuju, terus-menerus tanpa henti. Dan ini menimbulkan sesuatu yang menghancurkan kebahagiaan. Tapi orang yang menerima karunia Allah dengan sukacita itu belajar. Apa yang sudah diterimanya ternyata Tuhan bisa pakai kok ini menjadi sumber sukacita. Walaupun sifatnya sementara. Nah, sukacita yang Allah berikan nanti sifatnya kekal. Nanti sifatnya jauh lebih mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu dengan bagian ini kita akan lebih mudah mengingat kembali dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Bukankah kebangkitan Kristus itu benar-benar menjawab kesia-siaan yang pengkhotbah gumulkan? Kebangkitan Kristus itu bukankah menjadi satu jawaban yang tepat terhadap pergumulan yang pengkhotbah hadapi? Kalau sesuatu yang fana bisa membuat orang itu sukacita, apalagi sesuatu yang kekal, apalagi sukacita yang Tuhan Yesus berikan. Bukankah itu menjadi sesuatu yang jauh lebih mulia? Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam karya penebusan Kristus Yesus itu, kita itu diberi makna yang baru di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Apa yang kita kerjakan? Bukan hanya berhenti pada dunia yang fana, tetapi apa yang kita kerjakan, kalau pekerjaan itu dikaitkan dengan Kristus, kalau tanggung jawab itu kita kembalikan untuk kemuliaan Kristus, maka itu menjadi sesuatu yang mulia dan kekal. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, di sana dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Banyak. Pekerjaan Tuhan itu juga bisa pelayanan, tapi pekerjaan Tuhan itu juga bisa dengan setiap pekerjaan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita, untuk kita kerjakan, dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan kita, profesi kita. Sebab kamu tahu di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada nilai yang kekal, Bapak Ibu, yang Tuhan berikan. Pemaknaan yang baru di dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Makanya di dalam kekristenan selalu diajarkan, kita bukan diajar untuk malas-malesan. Pengkhotbah tidak sedang mengajarkan, ya sudahlah, kamu enggak usah kerja keras. Bukan. Pengkhotbah tidak sedang mengajarkan, ya sudahlah, kamu pemborosan, menikmati harta yang sudah ada sekarang, kamu hambur-hamburkan. Bukan. Tapi pengkhotbah mengingatkan, kamu nikmati bahwa itu adalah berkat dari Tuhan, dan kamu tetap bekerja, mengerjakan sesuatu yang menjadi bagianmu dengan penuh tanggung jawab. Karena itu pun juga anugerah Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam ayat ini, ketika kita mengerjakan itu dengan takut akan Tuhan, Tuhan memperhitungkan, Kak. Tuhan memperhitungkan. Allah mengaruniakan Roh Kudus yang memeteraikan sukacita yang ada di dalam hati kita. Bahkan di dalam segala keadaan, damai itu tetap Tuhan berikan. Itu menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 22, demikian juga kamu sekarang. Mungkin kamu sedang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ayat ini indah sekali, Bapak Ibu. Tuhan bisa memakai sesuatu yang fana, apapun itu, materi, kekayaan, pekerjaan, untuk membuat kita sukacita selama di dunia ini, di bawah matahari. Tapi ingat, sukacita itu juga ada batasnya. Sukacita itu suatu saat akan berhenti. Tapi ketika sukacita itu diberikan oleh Tuhan yang berkaitan dengan nilai kekal, ketika sukacita itu dikaitkan dengan Kristus, maka sukacita itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan ada orang yang merampas sukacita itu. Kita harus terus bekerja keras, tetapi pada saat yang sama, Bapak Ibu, kita juga harus menikmati. Kita harus mengambil waktu untuk beristirahat dengan tenang di hadapan Tuhan. Kita harus tetap mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, tapi jangan lupa, kita juga harus menikmatinya, kita harus beristirahat, kita harus mengambil waktu untuk berbaring, melepaskan semua kelelahan, dan kita istirahat, rest di dalam Tuhan. Bapak Ibu, seberapa kita bersyukur, itu akan menentukan sukacita. Seberapa kita bersyukur itu akan menentukan sukacita daripada seberapa yang kita miliki. Seberapa kita bersyukur lebih menentukan sukacita daripada seberapa kita memiliki harta. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan porsi yang cukup untuk kita, Bapak Ibu. Kita bersyukur jikalau Tuhan memberikan porsi yang bisa membuat kita ada sampai saat ini dan kita bisa menikmatinya. Dan jangan lupa, Bapak Ibu, untuk kita terus berdoa. Bukan hanya Tuhan tambahkan, tetapi kita juga berdoa, kita bisa menikmati yang Tuhan sudah berikan. Sebagai penutup, saya menampilkan kalimat ini. Jangan hanya meminta berkat Tuhan yang lebih banyak. Meminta berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang dosa, betul ya? Meminta untuk Tuhan memberkati kita itu bukan sesuatu yang dosa ya. Jangan hanya minta berkat Tuhan yang lebih banyak, tapi mintalah juga kapasitas untuk menikmati berkat. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Saya baca sekali lagi ya. Jangan hanya minta berkat kepada Tuhan berkat yang lebih banyak, tapi mintalah kapasitas untuk menikmati berkat itu, walaupun jumlahnya tidak banyak. Mari kita bersyukur Bapak Ibu, mari kita melihat pada diri kita, ketika kita sudah diberkati, ketika Tuhan mempercayakan harta kepada kita, pertanyaannya kita sudah menikmati. Pertanyaannya, apakah kita sudah rest di dalam Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar mengingat ini Tuhan porsi yang pas, cukup untuk saya dan saya mengerjakan bagian saya dan saya mau menikmatinya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengaku bahwa kami sering menunda sukacita dan kami sering mengejar apa yang tidak memuaskan Tuhan. Pada sore hari ini kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali ternyata ada banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari lepas hari. Makan yang cukup, minum yang cukup, tempat tinggal yang cukup, pekerjaan, bahkan harta kekayaan Tuhan sudah berikan. Biarlah Tuhan Kau yang akan mengajar kami menerima setiap hari, setiap makanan, setiap pekerjaan sebagai pemberian anugerah dari Tuhan. Dan terlebih dari semua itu, kami bersyukur untuk kasih karunia terbesar-Mu, Yesus Kristus, yang di dalam Dia kami diampuni dan kami beroleh hidup. Yesus Kristus yang di dalamnya kami boleh mendapatkan sukacita yang kekal. Karena kami dipersatukan, bertemu kelak di dalam kerajaan surga dengan Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang memenuhi hati kami dengan sukacita-Mu. Sehingga kami hidup dengan bersyukur, dengan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh menikmati rest di dalam Tuhan, menikmati ketenangan, istirahat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang terus menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendoakan masyarakat di Kabupaten Sorong. Pembukaan lahan yang disertai pembakaran berdampak pada kualitas udara dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Kondisi ini juga memengaruhi pendidikan anak-anak yang menjalani pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan melindungi masyarakat, memberikan hikmat kepada pemerintah, serta menuntun sekolah dan orang tua dalam menemukan solusi terbaik agar anak-anak tetap sehat, terlindungi, dan dapat belajar dengan baik.
3: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa. Tuhan memberkati.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community. Exodus Community.
4: Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan, Bapak Ibu. Yang pertama,

dan segala pergumulan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, terus doakan untuk kebakaran atau mungkin lebih tepatnya pembakaran hutan yang terjadi di daerah Sorong, di Kabupaten Sorong, karena ini sangat mengganggu ya, sangat mengganggu karena udara yang menjadi kotor. Dan sekolah kita yang ada di Sorong, ya, sekolah Kristen Exodus itu juga kena dampak dari pembakaran ini ya. Jadi cukup mengkhawatirkan karena sekolah kita memang dekat dengan lahan yang cukup luas yang sangat mudah terbakar, menyebar dengan dampak yang serius. Nah, doakan supaya saudara-saudara kita ya, para guru, murid yang ada di Sorong, Tuhan yang akan memelihara. Nah, pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama juga karena ini minggu yang kedua. Seperti biasanya ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Tetapi sebelumnya saya mau menyambut, jikalau ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, apakah ada? Oke, jikalau tidak ada, kita akan berdoa untuk empat pokok doa ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, doakan untuk stamina fisik dan kesehatan kita di dalam mengantisipasi influenza jenis A yang kita mungkin dengar beritanya sudah ada beberapa orang yang terinfeksi dan ini juga penularannya bisa cukup cepat ya. Doakan supaya kita diberi hikmat menjaga kesehatan sehingga kita bisa melewati masa-masa yang kurang baik ini. Lalu juga doakan untuk kelompok yang rentan terhadap dampak asap ya, ada anak-anak, lansia yang mereka juga benar-benar hidupnya, kesehatannya terganggu ya, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Papua. Nah, ini kebakaran yang sampai sekarang juga belum tuntas ya, kita doakan supaya segera beres dan kalau Tuhan izinkan bahkan segera turun hujan di beberapa wilayah ya. Lalu juga doakan untuk kesehatan mental di tengah-tengah tekanan ekonomi jangka panjang. Ada banyak orang-orang yang mungkin stres dengan situasi ekonomi atau istilahnya sekarang in this economy yang kurang baik-baik saja. Nah, kita berdoa supaya Tuhan yang akan memberikan hati yang terus berharap pada Tuhan. Dan terakhir, doakan untuk tenaga kesehatan ya, para dokter, bidan, dan perawat yang ada di Indonesia ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan beberapa pokok doa kami, pergumulan kami. Pertama, kami menyerahkan ya Tuhan untuk situasi sekarang yang kami dengar ada influenza jenis A yang sudah menyerang beberapa orang dan begitu bisa begitu cepat menyebar. Kami memohon belas kasihan Tuhan kepada kami sehingga fisik kami boleh tetap fit. Bahkan Tuhan memberi hikmat untuk kami menjaga kesehatan kami. Kami menjaga setiap pola hidup kami sehingga kami bertanggung jawab dengan kesehatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Tuhan, tolong kami bisa melewati masa-masa ini. Dan kami juga bersatu hati menyerahkan untuk anak-anak, untuk lansia, mereka yang tinggal dan terdampak oleh asap kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, di Kalimantan Tengah yang begitu parah, dan juga di Papua. Kami berdoa bila Tuhan Engkau yang akan menolong anak-anak para lansia ini. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Tuhan dengan caranya yang ajaib yang akan melindungi mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Dan kami berdoa untuk pemerintah biarlah cepat sigap, serius menangani setiap kebakaran yang terjadi ini. Dengan segala daya dan kekuatan boleh berupaya memadamkan kebakaran-kebakaran yang terjadi. Bahkan Tuhan, di dalam belas kasihan-Mu kami memohon Tuhan yang akan mengirimkan hujan bagi beberapa wilayah yang saat ini terjadi kekeringan yang begitu parah. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan mental di tengah-tengah tekanan ekonomi jangka panjang yang sedang kami lalui saat ini.
Kami memohon

belas kasihan Tuhan, bela Tuhan yang akan memberikan kepada kami hati terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kepada kami damai sejahtera walaupun situasi saat ini, perekonomian saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, bila Engkau yang akan memberikan hikmat, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan terus memampukan kami ya Tuhan, untuk kami memiliki hati hanya bergantung kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat di Indonesia ini. Mereka yang sudah mengabdikan diri untuk kesehatan orang lain, untuk pengobatan orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, Kau juga memberkati mereka. Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat ketika mereka merawat orang-orang yang berkesusahan karena sakit. Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan juga yang akan menerima sebagai ucapan syukur kami yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati, Tuhan memakai untuk kemuliaan Tuhan. Engkau juga yang akan terus menolong anak-anakmu, jemaat Tuhan yang sudah mengumpulkan. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memberkati, mencukupkan setiap hal yang anak-anakmu butuhkan. Engkau yang akan menolong di dalam setiap kesesakan yang anak-anakmu alami pada saat ini. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan, doa dan ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya engkau kembali ke tempat masing-masing dan biarlah pertolongan Tuhan yang akan memampukan kita semua melakukan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Allah Roh Kudus juga terus hadir di dalam setiap kehidupan kita yang akan menuntun, memberikan damai sejahtera, memberikan tuntunan bahkan penghiburan. Kami menyerahkan-Nya Tuhan, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terimalah segala berkat-berkat dari Allah Tritunggal itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Come on, can we lift up a sound, a shout, we thank you, Jesus.
1: Kita ada di dalam khotbah berseri Meaningless Without Jesus, yaitu eksposisi kita pengkhotbah, dan hari ini kita akan bicara tentang Gospel Wisdom in a Meaningless World, hikmat Injil di dalam kesia-siaan dunia. Katakan sama-sama Gospel Wisdom. Gospel Wisdom, ya saudara ya. Dengan ini juga saya ingin mengumumkan sehubungan dengan judul khotbah hari ini, saya juga minta dukungan doa saudara akan launching buku kami yang ketiga, yaitu Gospel Wisdom, ya saudara ya. Kita akan meluncurkan buku ini dengan Januari. Saat ini masih ada di dalam proses, jadi doakan saudara ya. Ini adalah buku yang berdasarkan khotbah berseri Hikmat Amsal dari Lensa Injil, tetapi kami bagi menjadi 52 refleksi Injil dari kitab Amsal ya. Jadi saudara bisa melakukan renungan seminggu sekali dan merenungkannya secara pribadi. Mohon doakan supaya lancar dengan pihak publisher, yaitu Literatur Perkantas Jatim. Ada pendaftaran ISBN, covernya seperti ini. Ada yang bertanya, kenapa Pak kok covernya warna ungu? Ungu adalah warna wisdom ya saudara ya. Jadi ada filosofi di balik semuanya. Nanti Januari saudara bisa mendapatkan buku ini, dan juga doakan untuk percetakannya dan lain-lain. Ini tebal, cukup tebal, 300 halaman, tetapi we want to make sure it's nice to hold, karena ini akan saudara baca sepanjang tahun ya. Doakan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai hikmat Injil di dalam kesia-siaan dunia. Saya akan memulainya dengan pertanyaan seperti ini. Kita akan baca ayatnya langsung. Karena apa? Karena ada berbagai ayat dari Pengkhotbah 7 sampai Pengkhotbah 11 yang akan kita baca bersama-sama. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah pertanyaan yang membuat orang itu kecewa dan tidak percaya lagi sama Tuhan. Banyak orang yang bilang sama saya, Pak, saya udah gak percaya sama Tuhan lagi. Saya gak trust lagi dengan kekristenan. Kenapa? Karena lihat situasi saya, Pak. Situasi saya ini sudah percaya Tuhan, saya beribadah, saya menyembah Tuhan, saya ini rajin pelayanan, tapi buktinya kok saya kena kanker, Pak. Saya sudah nyumbang, saya sudah pelayanan, saya ini cinta Tuhan, tetapi kenapa kok anak saya memiliki kebutuhan khusus? Belum lagi kalau saudara lihat orang lain. Orang lain itu enggak percaya Tuhan, hidupnya itu kacau balau, tapi hidupnya, tubuhnya sehat. Orang yang gak percaya Tuhan, kenapa? Kok anaknya fine-fine saja, bahkan happy-happy saja. Pak, saya ini jujur, saya melakukan semua sesuai dengan prosedur, tetapi kenapa kok bisnis saya bangkrut? Sedangkan orang yang jahat, orang yang nipu, orang yang nyuap, bribing kanan dan kiri, main kotor, bisnisnya makin diberkati Tuhan. Bukan diberkati, makmur lah ya, makmur. Kok kayaknya gak adil, Pak? Kekristenan gak work. Sehingga versi kekristenan mereka yang mereka anut, itu akhirnya gagal untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Belum lagi kalau kita bicara tentang keadaan yang ada di dunia, yaitu nomor dua, keadaan dunia yang penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Coba lihat apa yang terjadi di Israel dan Palestina. Kita tidak perlu membela dua-duanya, tetapi saat ini dua-duanya sedang mengalami begitu banyak penderitaan dan ribuan korban berjatuhan, baik wanita, orang tua, anak-anak. Dan kemudian kita baca berbagai macam berita mengenai bencana alam yang menelan korban ribuan jiwa. Dan mungkin saudara juga saat ini sedang kecewa dan tidak percaya lagi sama Tuhan, karena mungkin suamimu, istrimu, atau orang yang Anda cintai, anakmu, atau papamu, atau mamamu, dipanggil Tuhan secara tiba-tiba. Yang membuat saudara itu kecewa, membuat saudara terpukul, sehingga saudara ini waktu mendoakan mereka supaya sembuh atau supaya mereka tetap sehat, kok tambah dipanggil Tuhan. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak orang lontarkan. Tetapi ternyata Raja Salomo juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sama. Karena Raja Salomo sempat skeptis karena dia tidak bisa menemukan jawabannya terhadap semua keabsurdan dari kejahatan dan penderitaan yang ada di dalam dunia. Jadi poin saya ada empat hari ini. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan suatu desain yang sempurna. Tetapi apa yang terjadi? Yang kedua, dosa merusak desain Tuhan dan penyebab dari kesia-siaan. Kemudian yang tiga, memberi jawaban atas kerusakan dan kesia-siaan kita. Dan yang keempat, Injil memungkinkan kita dipulihkan dan hidup di dalam rancangan kehendak Tuhan. Amin, saudara ya. Nah, yang pertama, kita memulainya, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan suatu desain sempurna. Yang siap belajar katakan yes. Oke, kita akan baca ayat ini di Pengkhotbah 10 ayat 2. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Pikiran orang bijak memimpinnya untuk melakukan hal yang benar, sedangkan pikiran orang bebal memimpinnya untuk melakukan hal yang jahat. Dalam terjemahan lain, hal yang salah. Nah, saudara-saudara perlu sadari bahwa hari-hari ini di dunia dengan paham postmodernisme, kita dibombardir dengan filosofi kebenaran relatif. Postmodernisme itu adalah keadaan dunia saat ini di Indonesia, ya saudara. Mungkin saudara bilang, aduh ini kok sudah ngomongin tentang filosofi. Saudara perlu tahu, kalau saudara saat ini orang-orang baby boomer yang lahirnya 60 ke bawah, ya mungkin saudara nggak ngerti apa itu. Atau mungkin saudara tahu yang suka baca buku. Saudara bilang, aku enggak, tapi enggak peduli. Tapi gini saudara, saudara boleh enggak peduli. Tapi anak-anak saudara, cucu saudara, itu dibombardir dengan paham postmodernisme dengan filosofi kebenaran relatif. Saudara harus tahu ini. Anak-anak saudara di sekolah, anak-anak saudara di kuliah, semuanya sedang dibombardir dengan kebenaran relatif. Maksudnya begini, kalau menurutmu itu benar, belum tentu itu benar buat aku. Kalau buat aku itu benar, belum tentu itu benar buat kamu. Saya kasih contoh. Kalau kamu percaya bahwa hubungan seks sebelum nikah itu salah, ya itu kan salah buat kamu. Menurut aku, tidak. Nah, menurut aku kalau itu membuat aku happy, kenapa tidak? Kalau menurutmu korupsi itu salah dan cari duit itu harus jujur, dan menurut kamu itu yang benar, ya itu benar buat kamu. Belum tentu buat aku. Nah, tapi kalau kita perhatikan ayat ini, ayat ini berbicara bahwa orang bijak melakukan hal yang apa saudara? Benar. Dan pikiran orang bebal memimpinnya untuk melakukan hal yang jahat atau hal yang salah. Artinya ada yang benar dan ada yang salah. Bahwa kebenaran itu tidak relatif. Kebenaran itu ada. Kebenaran itu pasti. Kebenaran itu absolut, bukan suatu ilusi serta tidak relatif. Mungkin saudara bilang begini, ah Pak Pendeta arogan. Kebenaran absolut itu gak ada Pak. Yang benar buat Bapak belum tentu benar buat saya. Oke, saya akan tanya sama saudara, apakah ada kebenaran matematika? Saya tanya, boleh dijawab. Apakah ada kebenaran matematika? Ada gak? Ada. Ya, 3 tambah 3 berapa? Bukan 9? Mirip ya. Cuma tinggal dibalik. Oh, 3 kali 3 itu 9. 3 tambah 3, 6. Apakah ada orang bilang, arogan? Jawabannya, enggak 9 pak, enggak 6 pak, 9 gitu. Saudara tahu di, bahkan ada di Amerika itu saya pernah lihat videonya itu, 1 tambah 1 sama dengan 2, matematika itu rasis katanya. Sudah pernah dengar? Terus alasannya apa? Di dunia lain, di universe lain itu 1 tambah 1 belum tentu 2, bisa saja 11. Sekarang saya mau tanya, yang mengada-ada siapa? Jadi saudara, hukum matematika itu ada. Begitu juga alam semesta itu diciptakan dengan suatu aturan benar dan salah. Kalau kita membaca Amsal 8 ayat 22-26 yang nulis juga Raja Salomo. Kalau kita baca ayat 22, 1, 2, 3, baca sama-sama. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Aku di situ, itu adalah hikmat. Jadi kalau saudara baca Amsal 1 sampai Amsal 8, hikmat itu dipersonifikasikan. Hikmat itu jadi seseorang. Hikmat itu ngomong sama pembacanya. Dan Tuhan menciptakan hikmat, atau hikmat itu bersama dengan Tuhan waktu Tuhan menciptakan seluruh alam semesta. Dikatakan ayat 23. Ayo baca sama-sama. Karena saudara tadi belum baca ayat ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Ayat 24. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Ayat 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ayat 26. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Saudara lihat ya, sebelum bumi itu ada, Tuhan bersama dengan hikmatnya merancangkan semua alam semesta. Jadi kalau kita bilang ya satu ayat apa namanya poin 1b adalah seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan desain yang sempurna dan sebuah pola keteraturan. Karena jika Tuhan menciptakan dunia dengan kebijaksanaan, maka ada suatu pola di dalam segala sesuatu. Ini tidak acak, saudara. Jadi saudara jangan berpikir seperti Big Bang itu hanya kebetulan. Semua itu hanyalah random, arbitrary. Tidak, saudara. Ada desainnya. Kalau saudara lihat saya berkhotbah dengan iPad, iPad ini ada desainernya. Bisa nggak, saudara, dalam 1 juta tahun iPad bisa terjadi? Saya mau tanya sama saudara, apakah HP saudara tiba-tiba jadi setelah 1 juta tahun? Gak bisa, kenapa? Karena ada yang mendesain HP saudara, ada yang mendesain iPad ini, dan ada pabrik yang membuatnya. Artinya, ini begitu kompleks sehingga perlu ada yang mendesain. Ini begitu kompleks sehingga perlu ada yang membuat dan pabrik yang mengassembly semua ini tuh. Saudara tahu apa yang lebih kompleks? Apa yang kompleks di dalam hidup ini? Alam semesta. Coba saudara lihat orbit tata surya kita. Begitu presisi, begitu luar biasa. Bumi bisa ada di belakang Jupiter. Memastikan bahwa tidak ada meteor dan tidak ada asteroid yang besar untuk menabrak bumi. Semuanya nabrak Jupiter dulu. Saudara lihat gravitasi terjadi karena orbit tata surya. Begitu rapi, seakan-akan ada yang mengatur. Saudara punya jam tangan, itu begitu kompleks dan jam tangan saudara tidak bisa terjadi karena tiba-tiba ada Big Bang. Big Bang, jam tangan terjadi 1 juta tahun kemudian. Tidak bisa. Harus ada yang mendesain. Saudara tahu apa yang lebih kompleks? Tubuh saudara. DNA coding saudara. Siapa yang mengcode DNA kita? Jadi kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, maka yang absurd itu bukan Tuhan, tetapi saudara yang begitu bodoh dan tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu ada. Hidup manusia itu ada di dalam tatanan, ada pola, ada koridor, semua pola-pola itu ada. Maka kalau saudara mengikuti pola itu, mengikuti semua kebenaran-kebenaran itu, maka saudara akan hidupnya baik-baik saja. Tetapi waktu saudara memberontak dan melawan pola-pola ini dan tidak beroperasi di dalam koridor pola-pola ini, maka kita akan kacau. Saudara bisa melihat ini dalam hukum gravitasi. Saudara loncat di tingkat 4, saudara pasti jatuh. Tetapi waktu saudara tadi naik lift, bahkan anak saudara tadi naik lift dari basement sampai ke lantai 3, bukankah itu mengambil keuntungan dari hukum gravitasi? Waktu kita beroperasi di dalam pola-pola keteraturan benar dan salahnya Tuhan, maka kita akan terus ada di dalam tidak celaka, hidup kita baik-baik saja. Nah, prinsip yang sama juga ada di dalam kehidupan. Pengkhotbah 7 ayat 12b dikatakan begini, ayo kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Jadi kalau saudara tahu bahwa ada yang benar dan yang salah dan mengetahui bahwa yang benar dan yang salah itu perlu diikuti, kamu akan memilih yang benar. Saat kita memilih yang benar, kamu berhikmat. Dan hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Jadi kebenaran berikutnya adalah begini. Prinsip yang ada di alam, hukum matematika, hukum aerodinamik, hukum termodinamik. Itu bukan cuma hanya di hukum-hukum itu saja. Tetapi prinsip yang sama juga teraplikasi di dalam semua area kehidupan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan suatu desain dan pola keteraturan. Nah, hidup melawan desain Tuhan adalah kebodohan karena akan mengacaukan kehidupan. Jadi merupakan suatu kebijaksanaan saat kita menjalani kehidupan dengan menghargai desain dan pola keteraturan Tuhan. Jadi begini saudara, kalau saudara perhatikan, saudara baca kitab Amsal pasal 10-15 atau Pengkhotbah 7-11, Anda akan melihat pola-pola keteraturan dalam kehidupan. Saya kasih contoh. Seperti hukum alam, gravitasi, kalau saudara lepas barang, saudara pasti akan jatuh. Begitu juga ada hukum yang mengatur tentang apa? Relasi antara suami dan istri. Orang tua dan anak. Pekerjaan, kalau Anda kerja keras, maka hidup Anda akan membuahkan hasil yang baik. Kalau Anda malas, Anda akan mengalami banyak kesusahan. Kalau Anda hidup jujur, beretika, bermoral, hidup Anda akan berjalan dengan baik. Jika Anda menjalani kehidupan dengan jahat, suka menipu, Anda akan kena batunya. Satu hari tipu-tipumu itu pasti akan ada konsekuensinya. Hidup Anda tidak akan berjalan dengan baik. Jika Anda membesarkan seorang anak menurut pola dari Alkitab, ada prinsip-prinsipnya, maka Anda akan membesarkan seorang anak. Ketika dia dewasa, dia akan mengasihi kamu, menghormati kamu, dan dia akan bertanggung jawab dan memiliki sebuah kedewasaan. Nah, contoh-contoh ayatnya saya nggak akan cari dari Amsal, tetapi dari Pengkhotbah seperti ini. Pengkhotbah 7 ayat 4, 5, dan 8 sampai 10. Ayo baca sama-sama ya. Kita baca ayat 4, 1, 2, 3. Setiap hari orang bebal hanya mencari kesenangan, tetapi orang bijak merenungkan tentang... Stop dulu, saudara. Lihat ya. Kalau orang bebal, dia nggak tahu, dia nggak peduli, bukan bijak ya. Pokoknya yang penting bijak ya. Pokoknya yang penting happy. Tapi orang bijak, dia tahu hidupnya terbatas.

Kita harus menghargai kebenaran yang pahit. Jangan hanya mendapatkan nasihat dari orang yang yes man, yang sekedar memberitahu Anda apa yang Anda ingin dengar. Oh, kamu hebat, kamu luar biasa. Tapi dengarkan sahabat-sahabatmu yang mungkin memberikan kamu masukan yang belum tentu enak didengar, tetapi sebenarnya mereka loyal sama kamu, mereka adalah orang yang peduli sama kamu. Salomo banyak menulis tentang hal-hal seperti ini. Ayat 8, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada hanya memulainya. Nah, lihat, lebih baik memulai sesuatu atau menyelesaikan. Ya mulailah sampai selesai gitu kan. Ini kebenaran umum, semua tahu. Kemudian panjang sabar lebih baik daripada sombong. Jangan sombong. Kamu mendingan rendah hati, jadi orang tuh yang sabar. Ayat 9, jangan cepat marah karena orang bebalai menyimpan kemarahan. Orang yang marah itu percuma, nanti darah tinggi gitu sudah ya. Ayat 10, jangan bertanya mengapa keadaan yang dulu lebih baik daripada sekarang. Itu pertanyaan bodoh. Jangan nostalgia terus zaman kejayaanmu. Wah, dulu tuh ya daddy papa itu ya rambutnya banyak gitu sudah ya. Oh, dulu itu papa itu dadanya di sini bukan di sini gitu sudah ya. Wah, cuma lihatnya masa lalu, bagaimana dengan sekarang? Percuma itu, pertanyaan bodoh. Nah, ini banyak sekali. Dwayne Garrett, dari seorang penulis komentari dari Pengkhotbah, dia bilang gini, tema ini umum dalam tulisan kitab hikmat, yaitu Amsal, Pengkhotbah, Mazmur. Prinsip seperti ada dosa dalam banyak kata-kata. Orang kebanyakan ngomong, itu banyak dosanya akhirnya. Kenapa? Akhirnya gosip, akhirnya ngomongin jeleknya orang, akhirnya ngomong sesuatu yang gak cocok dan appropriate, bisa menyinggung orang. Raja Salomo memberitahu kita untuk menghindari kemalasan di Pengkhotbah 10 ayat 18. Dan juga melakukan, bayangkan, diversifikasi usaha bisnis untuk memperoleh kesuksesan. Pengkhotbah 11 ayat 1-6. Kamu kalau bisnis, jangan semuanya barangnya satu tok, tetapi beberapa gitu. Karena kalau ini enggak jalan, ada yang jalan. Kalau kamu investasi, itu ada. Coba baca saudara, Pengkhotbah 11 ayat 1-6. Itu prinsipnya sama. Wah, luar biasa saudara. Ini adalah prinsip-prinsip yang didapat Raja Salomo di dalam pengamatannya, dan ini dari Tuhan. Jadi pasal 7-11 kitab Pengkhotbah memberi banyak nasihat bijak mengenai cara kita menjalani hidup. Nah, tetapi ada yang menarik. Kalau Anda membaca pasal 11 ayat 5, ini disinilah akan menjawab pertanyaan tadi. Kan soalnya kan kalau kita baca cuma sampai sini, pertanyaan tadi gimana? Loh Pak, saya sudah ngelakuin semua. Saya sudah berusaha bijak, tapi buktinya mana? Anakku berontak sama aku. Bisnisku bangkrut. Aku sudah makan benar, tidur teratur, enggak marah-marah. Darah tinggiku terjaga, kena kanker. Apa? Mana buktinya? It doesn't work. Ada yang menarik. Raja Salomo juga mengambil kesimpulan yang sama. Dia bilang di Pengkhotbah 11 ayat 5. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagaimana kamu tidak bisa menebak arah angin akan bertiup, atau mengerti bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk di dalam rahim ibunya, demikianlah kamu tidak dapat mengerti berbagai pekerjaan Allah, pencipta segala sesuatu. Jadi Raja Salomo bilang gini, semua prinsip yang kamu pelajari dan yang kamu baca dari apa yang aku tulis, itu tidak bisa selalu teraplikasi dan berfungsi seperti seharusnya. Kenapa? Kenapa kok begitu? Ya kan? Kalau kita berpikir bahwa orang yang tidak berzina dan hidup setia sama pasangannya, maka perkawinannya akan baik-baik saja dan bahagia, buktinya enggak selalu seperti itu. Beberapa orang hidup sangat bermoral, tapi hidupnya tetap berantakan. Beberapa orang kerja keras, jujur, tapi tetap aja enggak miskin, korban eksploitasi. Beberapa orang membesarkan anak mereka dengan benar, pakai pola Alkitab. Tapi waktu anak itu tumbuh dewasa, hidup anak-anaknya tetap berantakan, malah rusak. Kita pikir kalau orang jujur, maka hidupnya akan aman, diberkati Tuhan. Well, menurut pengamatan Salomo, gak semua orang jujur akan aman. Bahkan ada orang jujur dan baik hidupnya, malah hidupnya banyak masalah. Malah yang bohong, malah yang nipu, malah yang jahat, makin makmur, malah baik-baik saja. Ternyata hidup berhikmat tidak menjamin hidup kita mulus tanpa masalah. Meskipun kita hidup benar, tidak ada jaminan. Meskipun secara umum semestinya begitu, tapi selalu ada pengecualian terhadap pola keteraturan itu. Karena apa? Pengamatan manusia sangat terbatas saat hidup di bawah matahari. Dunia

ini sudah jatuh dalam dosa. Hidup dengan suatu kebijaksanaan tidak menjamin kehidupan berjalan mulus. Saudara jujur, ada orang tidak jujur mengkhianati saudara. Saudara udah baik-baik naik motor di jalan, tiba-tiba ditabrak mobil. Saudara udah tenang-tenang, mau tidur, tiba-tiba saudara mendapatkan berita, shock, saudara gak bisa tidur. Saudara membaca berita, ada masalah ekonomi, investasimu jatuh, crash, saudara gak bisa ngapa-ngapain. Saudara akhirnya kehilangan semuanya. Apa yang terjadi? Pertanyaannya sama, mengapa ada penderitaan? Mengapa prinsip-prinsip kebijaksanaan ini tidak selalu berhasil teraplikasikan? Saudara mulai menangkap apa yang saya maksudkan? Poin yang kedua, dosa merusak desain Tuhan dan penyebab dari kesia-siaan. Di pasal 10, ada sebuah ayat dari kitab Pengkhotbah dan Raja Salomo terdengar seperti Rasul Paulus di kitab Roma melalui ayat ini. Dia bilang begini, ini loh penyebabnya, salah satunya. Pengkhotbah 7 ayat 20, ayo baca sama-sama, yang keras, 1, 2, 3. Di bumi tidak ada orang benar yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Wow, sounded like Apostle Paul. Rasul Paulus mengulang ini di kitab Roma 3 ayat 10 dan 12. Tidak ada orang benar, tidak ada orang yang berbuat baik, semua orang telah menyeleweng. Jadi ini loh masalahnya. Semua manusia berdosa dan menyimpang dari desain dan pola ketertaaturan Allah yang sempurna. Kita telah memberontak terhadap rancangannya, maka kita mengalami kerusakan dan konsekuensi dari dosa. Itulah sebabnya ada kekacauan, itulah sebabnya ada ketidakkonsistenan dari pola dan desain Tuhan yang sempurna. Karena sekarang manusia yang seharusnya melaksanakan mandat budaya, Tuhan ngomong apa kok sama Adam? Tuhan ngomong sama Adam, beranak cuculah dan taklukkanlah bumi. Itu adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, ciptaan Tuhan yang tertinggi, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu rusak. Makanya tatanan ciptaannya juga rusak. Itulah sebabnya ada binatang buas. Itulah sebabnya ada bakteri. Itulah sebabnya ada virus. Dan di ayat 29, Pengkhotbah 7 ayat 29, dikatakan begini. Baca sama-sama ya, yang biru saja. 1, 2, 3. Satu hal yang aku pelajari bahwa Allah memang menciptakan manusia untuk hidup benar. Mestinya manusia diciptakan untuk hidup benar. Apa desain Tuhan untuk manusia? Tuhan menciptakan manusia, manusia pertama, saudara, by the way, kalau saudara baca manusia, bahasa Indonesianya manusia, dalam bahasa Ibrani, saudara baca manusia, itu literally terjemahnya adalah Adam. Ini Raja Salomo mengacu kepada kitab Kejadian. Bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, itu sempurna dan utuh. Sesuai gambar dan rupa Allah. Untuk berelasi dengan Allah. Untuk hidup memuliakan Allah. Tetapi lihat bagian kedua. Bagian kedua dari ayat tadi. Koma, tetapi. Yang baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kita sendirilah yang apa? Mengambil jalan berliku-liku. Saudara lihat ya, disinilah manusia itu awalnya menurut gambar dan rupa Allah, berelasi dengan Allah, hidup memuliakan Allah. Tetapi manusia berdosa, apa yang terjadi? Gambar dirinya rusak, relasinya sangat rapuh, hidup untuk cari kemuliaan fana. Saudara lihat, gambar diri manusia rusak, makanya mereka berusaha merubah gender mereka. Oh, heteroseksual sesuai dengan desain Allah. Oh, aku gak happy dengan itu. Oh, mungkin homoseksualitas. Oh, mungkin biseksualitas. Oh, mungkin aku adalah seorang wanita yang terperangkap di dalam tubuh seorang laki-laki. Oh, aku ini adalah seorang wanita, seorang laki-laki yang terperangkap di tubuh wanita. Sehingga akhirnya mereka mengubah gambar diri mereka rusak, mereka mengubah, mereka berusaha cari solusi dengan mendefinisikan gender mereka, mendefinisikan orientasi seksual mereka, cari identitas di dalam hal-hal yang lain. Relasinya sangat rapuh. Kenapa? Karena relasinya manusia dengan Tuhan rusak. Itulah sebabnya kita gak pernah puas dengan relasi kita. Kita berganti-ganti pasangan, kita berselingkuh, kita cari pacar ganti-ganti terus. Untuk apa? Cari kepuasan. Kita pikir dengan istri baru,
dengan selingkuhan baru, pacar baru, teman baru, kita akan mengalami kepuasan. Tetapi nyatanya semua itu fana dan sia-sia. Karena apa? Kita kehilangan gambar dan rupa Allah, kehilangan relasi kita dengan Allah. Karena kita kehilangan kemuliaan, maka kita cari kemuliaan di dalam hal-hal yang fana. Pencapaian, jabatan, harta, kekayaan, ketenaran, dipuja manusia, disukai orang, difollow banyak orang. Tetapi semua itu tidak memberikan kepuasan. Malah apa yang terjadi? Semakin lama kita berusaha cari memperbaiki kerusakan ini, makin rusak, saudara. Berapa banyak saudara melihat bahwa orang yang cari kepuasan di dalam hal-hal yang fana semakin rusak? Berapa banyak saudara melihat orang yang berusaha mendefinisikan ulang gambar dirinya yang rusak, semakin rusak? Saya mendengar banyak sekali kesaksian orang-orang yang berusaha untuk melakukan operasi gender mereka, menyesal setelah 10 tahun. Mereka mestinya, I wish somebody told me. I wish. Karena kehidupan mereka makin rusak. Dan selanjutnya bukan hanya kita menjadi korban karena konsekuensi dosa kita sendiri, namun kita juga menanggung konsekuensi dosa orang lain. Pengkhotbah 7 ayat 15. Lihat ini saudara, ini ada dua ayat yang sangat-sangat. Tadi kan dibilang, saya kecewa dengan kehidupan. Orang baik kok malah mengalami hal yang buruk. Orang jahat malah mengalami hal yang baik. Nah ini, Pengkhotbah 7 ayat 15. Baca sama-sama ya. Ini Alkitab yang ngomong, 1, 2, 3. Dalam hidupku yang sia-sia ini, aku sudah melihat dua hal yang tidak aku sukai. Terkadang apa? Seorang yang baik mati muda, walaupun dia sudah berbuat baik selama hidupnya. Lihat ini, sebaliknya seorang yang jahat hidup sampai tua, walaupun dia tetap berbuat jahat. Tuh, lihat. Pernah gumun gini ya, orang baik kok dipanggil Tuhan cepat ya. Mungkin dia stres karena di sekelilingnya banyak orang jahat. Iku sing jahat ya. Terus jahat, gak mati-mati. Mungkin saudara gumun kayak gini ya. Ya saya ngomong buat saudara ya. Raja Salomo udah ngomong ribuan tahun yang lalu. Pengkhotbah 8 ayat 14. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku juga memperhatikan kesia-siaan yang sering terjadi di dunia ini. Apa? Kecelakaan atau kemalangan justru terjadi kepada orang yang hidup benar. Sedangkan orang jahat berhasil tanpa mengalami persoalan. Ini sungguh sia-sia. Coba lihat. Pernah gumun gini? Pernah pasti. Masa saya saja yang pernah? Raja Salomo udah bilang gini. Dosa orang lain kena sama orang baik. Orang jahat yang melakukan, orang baik yang menanggung konsekuensi. Komplain banyak orang kan begini. Kenapa hal buruk menimpa orang baik ya? Salomo juga cari jawabannya. Dan kesimpulannya adalah begini loh saudara. Kesimpulannya, manusia berdosa hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Gak heran banyak penderitaan, halo. Gak heran banyak bencana, halo. Gak heran banyak sakit penyakit. Saudara mau tidur banyak, jaga makan, saudara jujur-jujur, duitmu dijak orang. Uangmu ditipu orang, apa yang terjadi? Tidak bisa tidur kan? Tekanan darah naik kan? Saudara stres, makan. Kolesterolmu naik pisan, sakit. Betul? Saudara lihat perusahaan-perusahaan raksasa, serakah, apa yang terjadi? Mereka mengeksploitasi alam. Apa yang terjadi? Tanah longsor. Banjir. Ya kan? Global warming. Bencana. Sekarang maling motor di mana-mana, ya kan? Jambret di mana-mana. Dosa manusia. Semuanya terjadi. Apa yang terjadi? Saat ini seperti di Israel dan di Palestina. Baru aja selesai pandemi, ada banyak yang memprediksi akan ada pandemi berikutnya. Kejahatan, terorisme, pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan, penipuan, korupsi. Dan akhirnya saudara dengarkan, orang baik, orang jahat, orang bodoh, orang pintar, orang berhikmat, orang kaya, orang miskin, semua harus menghadapi apa? Kematian. Inilah masalah fundamental manusia, bahwa semua manusia harus mengalami kejahatan, semua manusia akan mengalami penderitaan, semua manusia harus menghadapi kematian.
Makanya Raja Salomo frustrasi di dalam pencariannya tentang hikmat dan pengertian. Dia malah frustrasi dan putus asa terhadap keabsurdan kehidupan dan penemuan pengamatannya. Makanya dia bilang di Pengkhotbah 8 ayat 16-17, baca sama-sama. Sampai yang di belakang-belakang baca semua. 1, 2, 3. Aku sudah berusaha mendapatkan kebijaksanaan tentang segala ceripaya yang dilakukan manusia di dunia ini siang dan namun akhirnya kesimpulannya apa? Aku menyadari bahwa tidak seorang pun dapat mengerti segala yang Allah lakukan di dunia ini. Dengan semua usaha manusia tidak dapat menemukan jawabannya. Sekalipun ada orang bijak yang mengatakan bahwa dia sudah menemukan jawabannya, sesungguhnya dia tidak memahaminya. Gak ada yang bisa ngerti. Jadi begini saudara, kalau kita pikir kita tidak perlu mengerti, masa bodoh tentang hikmat, maka kita jadi orang bodoh. Tapi saat kita berusaha mengerti, kita tidak akan pernah bisa mengerti. Akhirnya terasa juga kita seperti orang bodoh. Maju kena, mundur kena. Dua-dua akhirnya ngerti bahwa kita bodoh. Saudara, inilah keadaan dunia. Gimana? Sudah depresi? Tim Keller di dalam artikel Search for Justice, dia bilang begini, hidup begitu tidak menentu. Anda mungkin melihat di berita bahwa seorang teroris masuk ke dalam sebuah bus di Timur Tengah dan meledakkan dirinya, puluhan orang mati. Jadi Anda berkata, okay, saya tidak akan naik bus di Timur Tengah. Tapi banyak orang meninggal dalam kecelakaan mobil di sini setiap hari. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kuasa atas hari kematiannya. Apakah Anda seorang teroris, korban teroris, atau seorang anak yang meninggal dalam kecelakaan mobil? Kematian tidak memandang bulu. Hidup itu begitu tragis dan sia-sia. Itulah hidup di dunia yang ada di bawah kutuk ini. Ini yang ditemukan oleh Raja Salomo. Masalahnya kan begini. Saudara dengar ini semua. Saudara depresi. Memang itu poinnya. Kitab Pengkhotbah membuat saudara memikirkan ulang. Aku ini hidup untuk apa? Kalau saudara cuma hidup untuk uang, uang itu bisa gone just like that. Saudara pikir saudara gak bisa mati, kesehatan gone just like that. Saudara pikir semuanya baik-baik saja, ada kecelakaan, gone just like that. Itulah sebabnya, jangan hidup untuk yang fana. Is there any hope under the sun? Apakah ada pengharapan di bawah matahari? Memang jawabannya tidak ada, saudara. Disinilah Injil memberi jawaban atas kerusakan dan kesia-siaan kita. Kalau saudara baca Pengkhotbah 7 ayat 13-14 dikatakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Lihat, kalau saudara diberkati sekarang bergembira. Tapi kalau ada hari malang dalam hidupmu, bergembiralah juga. Karena mungkin melalui ini saudara disadarkan. Jangan berpikir hidupmu itu akan selalu baik-baik saja sampai selama-lamanya. Tidak bisa. Justru kita perlu disadarkan. Mark Dever untuk menjelaskan ayat ini, dia berkata begini di dalam artikel The Ungodly. Kita Pengkhotbah adalah kebaikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tidak membiarkan kita berkubang dalam kesia-siaan kita. Dalam kasihnya, Dia mengizinkan, Dia membuat kita frustrasi. Rasa frustrasi kita terhadap absurditas kehidupan mendorong kita kepada Tuhan dan kabar baik Injilnya. Itulah jawaban atas kehancuran dan kesia-siaan kita. Jadi saudara, kefrustrasian Salomo, kefrustrasian saudara, kefrustrasian saya, keputusasaan kita adalah wujud dari kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita untuk gak terus-terusan cari jawaban di hal-hal yang fana. Cari jawaban di luar dunia yang fana, yaitu kepada Tuhan. Itulah sebabnya salah satu kalimat tesis di kitab Amsal, yaitu Amsal pasal 1 ayat 7, itu berkata begini. Ayo baca sama-sama, Amsal 1 ayat 7. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi maksudnya apa? Dalam keterbatasan dan ketidakmengertian kita, untuk menjelaskan semua kesia-siaan ini, kita perlu mencari
Tuhan, mempercayai Tuhan dan mencari jawabannya kepada Tuhan. Makanya Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan, itu permulaan pengetahuan. Kalau kamu ingin tahu segala-galanya, jawabannya itu bukan di dunia. Jawabannya ada pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ada yang menarik. Beberapa komentari menjelaskan bahwa Salomo ini sangat bijak dalam memulai tesisnya di kitab Amsal dengan kalimat ini. Dan ini juga akan memberikan kesimpulan dari kitab Pengkhotbah. Karena kalimat ini adalah jawaban bagi orang-orang yang mencari jawaban atas problem of evil and suffering. Saya kembali ke pertanyaan awal ya. Ini loh, pertanyaan ini. Kalau Tuhan ada, kenapa kok ada penderitaan? Kalau Tuhan ada, lihatlah aku sudah berbakti sama Tuhan. Kok aku masih menderita? Berarti Tuhan tidak ada. Itu, premis-premis seperti itu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kenapa, Saudara? Karena gini, masalah kejahatan dan penderitaan dan ketidakadilan yang ada di dunia, tesis Raja Salomo adalah jawabannya. Jadi gini, secara teori ya, saya agak berfilsafat sedikit ya. Siap-siap, agak bersiap berfilsafat. Secara teori, kejahatan dan penderitaan, kalau itu merupakan masalah bagi Anda, maka sebenarnya di dalam hatimu itu percaya Tuhan. Kalau kamu keberatan terhadap masalah, kejahatan dan penderitaan, di dalam hatimu itu pasti ada Tuhan. Dan sebenarnya kamu percaya Tuhan. Cuma kamu sedang menindas kebenaran. Seperti Roma 1 ayat 18. Kamu menindas kebenaran. Kamu tidak peduli sama kebenaran. Kamu marah sama Tuhan. Tetapi justru kalau saudara keberatan tentang kejahatan dan penderitaan, sebenarnya saudara itu sedang bergumul dengan Tuhan. Karena begini, slide ini agak panjang, tetapi ini filsafatnya. Jika Tuhan ada, maka kejahatan adalah masalah besar memang. Namun, saya balik. Kalau Tuhan tidak ada, maka kejahatan gak jadi masalah. Kenapa? Soalnya, jika Tuhan tidak ada, maka gak ada yang benar, gak ada yang salah. Betul atau enggak? Kalau Tuhan tidak ada, maka tidak ada kebaikan dan kejahatan. Semua adalah survival of the fittest. Betul gak? Kalau kamu percaya evolusi, kenapa kamu keberatan? Kalau ada yang lemah menindas yang ada yang kuat menindas yang lemah. Kalau kamu percaya sama naturalisme, yaitu survival of the fittest, ya evolusi, berarti yang kaya mengeksploitasi yang miskin itu normal. Nggak usah marah. Itu hukum rimba, seperti singa memangsa rusa. Nggak ada yang protes, rusa-rusa nggak demo di depan kandang singa. Wah, kita ditindas, nggak ada. Itu hukum rimba. Ide tentang keadilan itu justru menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Ide tentang keadilan kalau Tuhan tidak ada, itu adalah ilusi fata morgana. Jika hanya hidup ini saja yang ada dan Tuhan tidak ada, maka gak ada alasan untuk mengupayakan keadilan atau berlaku adil terhadap orang lain, bahkan menuntut keadilan bagi diri sendiri. Betul gak, Saudara? Mengapa kita begitu peduli tentang keadilan? Mengapa kita begitu marah? Mengapa kita marah saat ada pemerkosaan? Mengapa kita marah saat kita dizolimi, waktu kita ditipu, waktu dikhianati? Bukankah itu salahmu dewe? Kenapa kok dibiarkan? Ya kan? Marah kita protes, kenapa? Jika kejahatan dan penderitaan membuat kita marah dan merasakan ketidakadilan, justru itu sebenarnya membuktikan bahwa ada kesadaran dan kepercayaan kepada Tuhan di hati kita. Ada moral yang ada di hati manusia. Inilah moral argument of the existence of God. Kekekalan yang ada di hati kita adalah bukti bahwa ada Tuhan yang mencipta kita. Ada benar dan ada yang salah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena dosa, gambar dan rupa Allah itu rusak. Itu sebabnya kita selalu menyangkali dan menindas kebenaran itu. Lantas bagaimana solusi Injilnya? How can we explain all these things? Memang, Saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Raja Salomo menulis sebuah cerita kecil yang sering diabaikan orang di Pengkhotbah 9 ayat 13-16. Ayat ini menceritakan tentang kisah tentang seorang yang miskin, orang yang sangat bijak tapi miskin, yang menyelamatkan kota namun tidak dianggap dan ditolak. Ayat 13, dia berkata begini, saya bacakan buat saudara. Hal ini kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Menurut Raja Salomo ini signifikan, tapi banyak orang mengabaikan ayat ini. Ada sebuah kota kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepung, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Ayat 15. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Bagian ini sangat membingungkan karena orang-orang gak peduli terhadap pahlawan yang menyelamatkan mereka. Ada yang menarik, beberapa pakar ahli perjanjian lama dalam beberapa komentar mengatakan ini adalah tipologi Injil. Seorang yang bernama Sinclair Ferguson mengatakan bahwa 3 ayat ini adalah ayat nubuatan. Dalam bukunya Pandit's Folly di halaman 51 dia bilang, nama siapa yang paling sering terlintas di benak kita ketika mendengar tentang seorang yang miskin namun penuh dengan kebijaksanaan, yang menjadi penyelamat banyak orang namun kehidupan dan pengajarannya ditolak? Jawabannya jelas, siapa? Yesus Kristus. Yesus adalah kebijaksanaan Allah dan juru selamat yang sering kita cemooh dan remehkan. Dengar saudara, Yesus adalah sang juru selamat yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dan kesia-siaan dunia yang absurd ini. Yesus adalah sang bijaksana yang membuat kita yang bodoh jadi bijaksana. Yesus adalah sang miskin yang menjadikan kita kaya. Saudara tahu Yesus sang hikmat itu sendiri, dia pencipta yang mulia, tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia, mengizinkan dirinya mengalami kejahatan terbesar, penderitaan yang paling mengenaskan, dan bahkan kematian yang paling mengerikan. Di mana? Di salib. Sang kebenaran menanggung yang pantas diterima orang berdosa, supaya kita yang berdosa mendapatkan apa yang pantas diterima oleh orang benar. Sang adil disalib menjalani hukuman yang tidak adil, supaya saudara dan saya pelaku ketidakadilan dapat menerima pengampunan. Sang kebaikan disalib menderita kejahatan yang mengenaskan, supaya saudara dan saya yang jahat dapat menerima kasih karunia. Disalib sang juru selamat yang bijaksana mengalami kemalangan sengsara dan dihina dan ditolak, supaya saudara dan saya yang malang, sengsara dan hina dapat diterima dan diselamatkan. Rasul Paulus mengerti tentang hal ini, itulah sebabnya Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yang setuju katakan amin. Ayat 30, tetapi oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang dilakukan Yesus. Yesus Kristus sangat bijaksana, rela menjadi kebodohan bagi dunia, supaya kita yang pikir kita bijaksana, padahal sebenarnya bodoh, dibuat bijaksana sama Tuhan. Jadi begini, jawaban pertanyaannya, mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Pertanyaannya, mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Saudara tahu, pertanyaan itu jawabannya, itu pernah terjadi cuma sekali, 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib.
karena saudara dan saya bukan orang baik. Tidak ada manusia yang baik. Yang ada adalah orang berdosa yang mengalami hal yang buruk. Tetapi hanya satu orang baik yang mengalami hal yang buruk, menggantikan dosa saudara, dosa saya di atas kayu salib. Dia mengalami hal yang paling buruk, padahal dia tidak harus. Supaya apa? Supaya saudara dan saya di dalam keburukan yang ada di dalam dunia memiliki pengharapan bahwa ini semua bukan rumah kita. Ini semua satu hari akan dipulihkan. Dan dia mendampingi saudara. Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus diselamatkan dari kesia-siaan dunia, diselamatkan dari dosa. Sekarang saudara dan saya jadi orang benar karena karya Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, saudara, Injil memungkinkan kita dipulihkan hidup dalam rancangan kehendak Allah. Kalau sudah perhatikan di Pengkhotbah 8 ayat 12, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang apa? Takut akan Allah, akan apa? Beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Yang setuju katakan amin. Dengar, saudara. Bagaimana kita dipulihkan? Bagaimana kita menghidupi rancangan Tuhan di tengah dunia yang sudah jatuh ini? Saudara, ketika Anda mengikuti desain dan pola Tuhan di dunia yang berdosa ini, mungkin dalam hidupmu saat ini, atau sekarang mungkin sudah baik-baik saja, tetapi di masa depan, segala sesuatu mungkin tidak selalu berjalan dengan baik. Namun begini, pada akhirnya, katakan sama-sama, pada akhirnya, katakan sama-sama sekali lagi, pada akhirnya, di dalam Kristus, katakan sama-sama, saya di dalam Kristus, segala sesuatu akan berakhir dengan baik. Yang setuju katakan amin. Orang fasik tidak akan selamanya makmur. Pengkhotbah 12 ayat 14 bilang gini, satu hari Raja Salomo bilang, semua orang akan dihakimi. Semua yang tersembunyi akan terungkap. Yang jahat akan mendapatkan ganjarannya. Yang baik akan mendapatkan ganjarannya. Orang fasik yang makmur itu tidak akan selamanya makmur. Orang benar yang ada di dalam Kristus tidak akan menderita selamanya. Malah dia akan mengalami kebahagiaan kekal bersama Kristus. Sekarang maupun di langit baru dan bumi baru kelak. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya mau tanya ya, ini sebagai penutup ya. Saudara tahu gak kenapa sih Yesus itu gak cuma mati aja menebus kita, kan cukup kan? Sehingga kalau kita mati masuk surga, kenapa kok dia harus mengalami kejahatan? Dia harus dipukuli, disiksa, dia harus diludahi, dikhianati, dia harus mengalami penderitaan yang mengenaskan, dia harus tergantung di atas kayu salib selama 6 jam, dia harus mengalami semua itu, dihujat. Kenapa sih? Kenapa dia harus mengalami itu semua? Dia harus mengalami kejahatan, penderitaan, dan kematian. Kenapa? Mau tahu jawabannya? Saya mau tanya sama saudara ya. Situasi ini akan menolong saudara untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau saudara sakit kanker, saudara mau dihibur sama 3 macam orang. Pilih ya salah satu ya. Pilih salah satu. Saudara sakit kanker, saudara stadium 4, dokter sudah bilang, kamu sudah umurnya sebentar lagi dipanggil lah. Saudara sedih. Terus didatengin sama 3 orang ini. Yang pertama, orangnya sehat. Orangnya ngerti banyak tentang kanker, tapi dia gak sakit kanker. Terus dia datang, dah, nanti bisa sembuh kok. Oh, Tuhan menolong. Terus saudara dengerin itu, terhibur gak? Dah, dia sehat, iya kon sehat, gak ngerti. Betul ya saudara? Yang kedua, teman sebelah saudara, kamar sebelah, malah sebentar lagi mau dipanggil Tuhan. Saudara dipanggil, nip, gitu saudara, aku ya sakit kanker kayak kamu, gini, udahlah, siap-siap. Oh, saudara terhibur gak? Dia sama-sama sakit kanker, lebih parah dari kamu, tapi masih, sudah sebentar lagi dipanggil. Saudara terhibur, gak terhibur. Yang ketiga, sudah didatangi orang survivor cancer, sama stadiumnya sama dia, kamu. Tapi kemudian dia survive. Dia bilang,
Keep your spirit. Biarkan tubuhmu yang lawan. Aku juga sama seperti kamu. Aku bahkan pernah ngalami yang kamu alami. Apa yang terjadi? Waktu saudara dengar itu, tiba-tiba saudara semangat. Betul atau enggak? Kenapa? Karena yang ketiga, saudara mau dihibur yang pertama, kedua, ketiga. Yang mana? Ketiga. Kenapa? Karena saudara tahu. Wow, dia tahu apa yang aku rasakan. Dia ngerti apa yang aku go through. Dan dia menang atas itu. Let me tell you. Yesus dikhianati, dijahati, diperlakukan tidak adil, ditinggalkan sendirian. Tidak ada yang peduli sama dia. Miskin, homeless, ditelanjangi, dilecehkan. Bahkan kalau saudara tahu, itu yang apa dicelup anggur, ditaruh di situ, saudara tahu itu untuk bersihin pantatnya orang Romawi. Dilecehkan. Waktu saudara ngalami itu semua, orang tuamu mungkin gak ngerti. Istrimu gak ngerti. Kakakmu gak ngerti. Pendetamu gak ngerti. Tapi Yesus ngerti. Dia mendampingi saudara. Karena dia tahu perjalananmu itu 70 tahun. Panjang. Panjang gak? Ya panjang menurut manusia. Tapi itu pendek menurut Tuhan. Tapi Tuhan sudah menang melalui penderitaan, kejahatan, kematian. That's why dia namanya siapa? Immanuel. Bukan apa yang saudara hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan saudara. Itulah sebabnya saudara bisa dibilang lebih dari pemenang. Kita bisa tenang karena Yesus sudah menang. Pertanyaan reflektifnya, masih kecewa sama Tuhan? Masih marah sama Tuhan terhadap situasi hidup kita? Mungkin saudara berpaling sama dirimu soalnya. Kepada siapa saudara berpaling cari jawaban? Kalau kepada dirimu kamu kecewa, kepada dunia sia-sia. Datang kepada Tuhan. Sadar gak kalau kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa? Gak ada jawabannya di sini. Sedang kita sendiri juga penuh dengan dosa, dikelilingi orang berdosa. Itu loh yang jadi akar dari kejahatan, penderitaan, dan kematian itu. Sudahkah saudara berjumpa dengan pribadi Kristus? Sudahkah pengorbanan salibnya mengingatkan saudara akan pendampingannya di tengah penderitaanmu? Sudahkah keindahan Injil itu saudara renungkan, menata ulang, dan menenangkan hati saudara? Mari sama-sama kita bertobat dari menggunakan cara dunia dan bersandar atas hikmat kita sendiri. Kita berpaling sama Yesus. Karena hanya Injil yang bisa membebaskan kita dari kekecewaan dan kesia-siaan. Kenakan lensa Injil yang mampu mengubah kebodohan menjadi kebijaksanaan di dalam Kristus. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Saudara diberkati hari ini. Amin. Karena Injil, segala sesuatu mungkin tidak selalu baik. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami hal-hal yang kurang baik saat ini. Namun, di dalam Kristus selalu ada kebaikan di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena Injil kita dihibur karena menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merengkuh kerapuhan. Dan mengerti semua penderitaan yang kita alami. Karena Injil dalam keterbatasan dan ketidakmengertian kita. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita di dalam setiap pergumulan kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Shalom. Ya, saya menyapa Anda sekali lagi karena mungkin belum makan siang ya. Jadi enggak apa-apa, tapi tidak mempengaruhi semangat dan sukacita kita ya. Sekali lagi shalom.
1: Shalom.
0: Shalom ya. Bersyukur pada Tuhan karena pagi ini, siang ini kita boleh belajar kembali firman Tuhan. Ya, kalau kebaktian jam segini pergumulan pengkhotbah itu besar ya. Karena kalau sebelum makan Anda lemas, kalau sudah makan Anda ngantuk. Dan kalau khotbahnya terlalu panjang sedikit, Anda lihat jam karena perut Anda sudah memanggil. Kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita ya. Amin ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kitab Roma pasal 15. Kitab Roma pasal 15, kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Roma 15 ayat yang pertama hingga ayat ketujuh, demikianlah firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengar, merenungkan, tapi yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya.

Ya. Bagian kitab Roma pasal 15 seperti yang sudah kita tahu adalah bagian aplikasi dari apa yang sudah dijelaskan Paulus di pasal-pasal berikutnya. Bagian ini akan sangat lebih kita pahami jikalau kita mulai memahami sebuah kata yang dibuka di awal, yaitu kita yang kuat. Ya. Untuk menjelaskan ini saya minta tolong teman saya Diego, ya, bukan Maradona tapi Diego, untuk maju ke depan, dan teman saya Praharis maju ke depan. Ya. Nggak apa-apa, Anda akan didoakan supaya cepat dapat jodoh gitu. Nggak. Ya, ini ada teman saya berdua di depan, di sini sebelah sini. Ya. Kalau saya boleh tanya kepada saudara-saudara sekalian, menurut Anda siapakah yang lebih kuat di antara kedua saudara saya di depan ini? Ya? Enggak apa-apa nanti kalau ada yang ngomong lebih kuat yang mana, ya enggak diapa-apain toh, ya. Menurut Anda siapa yang lebih kuat? Ya, Diego katanya, ya. Diego katanya lebih kuat. Betul, ya? Sekarang kita coba, ya, boleh, ya. Karena Diego lebih kuat, kita minta tolong Diego menggendong Haris. Enggak, digendong aja coba, kira-kira betul-betul kuat enggak atau cuma casingnya aja? Tapi dalamnya made in China ini. Oh, ya. Ya, mana aja pokoknya, coba buktikan bahwa kamu memang, kalau memang kamu lebih kuat, ayo. Ya, ya, ayo. Ya, oke. Berarti Diego memang lebih kuat, ya. Memang harus dibuktikan kuatnya itu kan memang standarnya seperti apa. Apakah hanya bisa mengangkat aja atau tidak. Oke, terima kasih buat Diego sama Haris. Beri tepuk tangan buat kedua rekan kita. Silakan duduk. Bukan. Ya. Peragaan tadi menjelaskan kepada kita bahwa kata kuat itu memang kita perlu standar, betul, ya. Kita tidak bisa mencoba menjelaskan kata kuat kalau kita tidak punya sebuah standar. Sebenarnya kuat itu standarnya seperti apa? Karena kalau kita mengatakan Diego tadi lebih kuat dan hanya mengangkat satu kali dan kita mengatakan dia lebih kuat, saya yakin Haris pun bisa mengangkat Diego. Kalau hanya mengangkat begitu saja, betul, ya? Sehingga kata kuat itu harus diterjemahkan tidak hanya mengangkat, tetapi berapa lama mengangkatnya dan dengan jarak berapa. Nah, bagian ayat firman Tuhan di Roma pasal 15, ketika Paulus membuka sebuah kalimat, kita yang kuat, maka kita perlu jelas definisi tentang apa itu kuat. Sebenarnya Paulus ingin menjelaskan siapakah yang kuat. Karena kalau kata bagian yang awal, Paulus mengatakan kita, berarti dia menunjuk dirinya dan beberapa teman yang lain. Tetapi apa sebenarnya yang Paulus sedang katakan kuat? Karena kalau kita tidak bisa menjelaskan tentang kata kuat, maka kita tidak akan bisa menjelaskan bagaimana yang kuat bisa menanggung yang lemah. Karena kuat dan lemah harus dibuat sebuah standar. Nah, dalam bagian ini kalau kita perhatikan, maka Paulus mencoba menjelaskan kata kuat dengan sebuah deskripsi yang buat saya cukup jelas. Mari kita perhatikan Alkitab kita di sana adalah, kuat adalah salah satunya orang yang satu bisa mencari kesenangan orang lain di tengah-tengah kesenangan dirinya sendiri. Ini poinnya. Kuat berarti di tengah-tengah sebuah komunitas, dia tidak hanya bisa melihat apa yang dia suka, tetapi dia juga bisa melihat bahwa ada kesenangan orang lain yang mungkin dia tidak suka, tapi dia mau mencari kesenangan orang lain. Yang kedua, apa itu kuat? Di bagian yang berikutnya, Paulus menjelaskan tentang sebuah kutipan dari kitab Mazmur 69 ayat 10, yaitu Kristus yang mau turun datang dan menyatakan pengorbanannya. Jadi ketika belajar tentang apa itu kuat adalah orang yang bisa meneladani apa yang Kristus lakukan, yaitu berinkarnasi dalam tanda kutip, hidup tidak hanya di dalam porsi kelompoknya sendiri, tetapi orang yang bisa turun ke bawah dan melihat sebuah komunitas yang lain dari dirinya sendiri. Ya, saya bersyukur pada Tuhan karena selama hampir 3-4 tahun saya tinggal di panti rehabilitasi. Karena saya ternyata dipaksa dalam satu kesempatan untuk melihat sebuah kehidupan dunia yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Bayangkan, saya masuk dalam sebuah panti, di mana panti itu tidak hanya orang dalam tanda kutip normal, tapi orang yang sakit secara jiwa.
Ya. Anda bisa bayangkan saya setiap kali bangun 5:30 atau jam 5 pagi mendengar teriakan maling, maling gitu ya. Tembak, tembak. Saya lihat ada apa gitu ya. Pertamanya kaget. Anda tahu ini orang sakit jiwa. Ya, karena dia masih hidup di dalam penjajahan mungkin ya. Jadi dia merasa masih berperang. Jadi setiap kali dia bangun, buka mata, dia langsung tembak. Nah, kalau Anda bertemu dengan hal seperti itu, apa yang Anda lakukan? Kalau saya, setelah saya bisa mengadaptasi, saya akan bilang gini, awas ada bom. Yo. Ya. Bagaimana saya bisa bertemu dengan orang yang tiba-tiba ngomong saya gini, Joy sini, ya. Coba yuk jalan-jalan mobil baru saya. Itu di tengah-tengah lapangan badminton, Anda tahu dia duduk dengan kursi. Ayo ikut, apa yang saya lakukan? Saya mengajak teman yang lain, ayo yuk ikut yuk, ini om ini loh punya mobil baru, kita jalan-jalan kemana om? Bagi saya mudah, pertama tidak mudah. Tapi ini dunia yang saya mencoba untuk mengasihi orang itu dengan cara bisa meresponi apa yang dia sebenarnya inginkan. Dan Anda tahu setelah selesai kita jalan-jalan dengan mobil imajinasi, dalam tanda kutip, ya, dia tiba-tiba menggandeng saya dan berkata apa? Terima kasih ya Joy, kamu sudah temani saya hari ini. Terima kasih. Dan saya senang saya bisa menemani om itu walaupun dalam imajinasinya. Apakah kata kuat yang dijelaskan oleh Paulus di sana? Tidak hanya mencari kesenangan orang lain, tidak hanya belajar meneladani Kristus, tetapi juga Paulus menjelaskan tentang ayat 4 dan ayat 5 yang saya rangkum dengan sebuah pemahaman, orang yang betul-betul berpegang kepada pengharapan akan apa yang dijelaskan oleh kitab suci. Untuk meringkasnya secara sederhana adalah orang yang seperti ini, orang yang kuat adalah orang yang mau belajar firman dan di dalamnya dia menemukan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia dan berpegang kepadanya. Jadi di dalam beberapa penjelasan ini standar untuk menjelaskan orang yang kuat adalah orang yang seperti ini, orang yang tidak mencari kesenangan sendiri, orang yang berani meneladani Kristus, yang orang yang berpegang pada pengharapan di dalam kitab suci. Dan pada waktu saya menyiapkan bagian firman ini, saya berpikir, apakah orang-orang dan pemuda GKI Pregolan 11:30 yang setiap kali datang 11:30 kebaktian ini adalah orang yang seperti ini? Dan saya berasumsi, saya jawab ya. Mengapa demikian? Karena Anda datang, bukan? Anda memegang kitab suci, bukan? Yang elektrik maupun yang manual ya. Yang manual dan elektrik. Anda bawa kitab suci dan Anda membacanya, kan? Kalau Anda ditanya apakah Anda mau meneladani Kristus, saya yakin semua Anda akan berkata yes, amin. Dan kalau kita bertanya apakah Anda sekarang mau mencari kesenangan sendiri, Anda akan jawab saya tidak. Betul? Karena setiap kali ada pengumuman untuk bakti sosial dan untuk melihat orang-orang yang di kampung sana, Anda selalu sukarela dan mau datang. Walaupun Anda tidak datang secara fisik, tetapi dompet Anda mengiringi kepergian kita, betul ya? Kan ada persembahan ya, sumbangan kan dompet-dompet Anda semua ya datang kan. Ya. Apakah kita adalah bagian orang yang kuat? Saya berasumsi iya. Tetapi mari kita pelajari lebih jauh tentang apa yang sebenarnya Paulus ingin sampaikan. Di ayat 1-4, kata ganti orang ini berubah. Perhatikan ya, yang pertama adalah kata ganti orang ketiga jamak. Dia dibuka dengan kata kita. Kita adalah orang yang kuat. Paulus dan teman-temannya orang yang kuat. Allah sumber kekuatan dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kata ganti itu berubah yang menunjuk kepada kamu. Ayat 5, semoga Allah sumber ketuhanan, kerukunan kepada kamu. Jadi Paulus sebenarnya ingin menjelaskan perubahan kata ganti ini menunjuk kepada walaupun Paulus mengatakan dirinya adalah orang yang kuat, tetapi di dalam bagian-bagian tertentu, dia hampir sama di dalam sebuah kehidupan berjemaat. Sehingga kata kamu itu menunjuk kepada dirinya sendiri. Yang di dalam perjalanan bersama dengan komunitas jemaat Tuhan bisa mengalami kelemahan. Sehingga setiap orang yang kuat tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi mau merangkul orang yang lemah pada saat itu. Kita bicara tentang manusia. Nah bagaimana mungkin kita bisa menanggung orang yang lemah, ketika kita tahu bahwa diri kita ini kuat. Untuk memahami ini tentu kita harus mundur ke belakang yang membuka
yang saya waktu itu pernah khotbah ini juga bagian ini yang menjelaskan tentang Roma pasal 14. Ya, orang yang lemah imannya, tanpa mempercayakan pendapatnya, yang makan, yang minum dan lain sebagainya. Sebenarnya cerita ini semuanya tidak putus. Sehingga pada bagian Roma pasal 14, Paulus sedang menekankan bahwa banyak orang, banyak jemaat Tuhan itu dalam tanda kutip adalah Kristen KTP yang hidup dalam tradisi. Sehingga mereka mencoba menilai bahwa saya lebih suci daripada kamu, karena pada waktu ada makanan, saya lebih banyak berdoa dan berpuasa dibandingkan kamu. Saya lebih datang ke gereja daripada kamu. Saya melakukan hal ini daripada kamu, sehingga saya lebih suci. Maka Paulus sebelumnya menjelaskan bahwa orang yang puasa, yang tidak puasa, mereka melakukannya untuk Tuhan, sehingga kamu tidak berhak menghakimi. Di dalam komunitas satu dengan yang lainnya, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat bahwa kamu jangan jadi orang Kristen tradisi yang datang ke dalam gereja dan mencoba untuk menghakimi satu dengan yang lain dengan sebuah pola-pola yang tidak prinsip. Ya, waktu itu saya menjelaskan, ya, kalau ke gereja tidak ada mimbarnya kok rasanya bukan gereja. Nah, gitu ya. Ada beberapa orang yang aneh datang ke gereja, kalau musiknya tidak full band, rasanya kok tidak terangkat hatinya untuk menyembah Tuhan. Beberapa orang tertentu lebih merasa menyembah Tuhan kalau lagunya KPPK, NKB, ya, HIM, ya, karena ini lagu-lagu yang berbobot. Sebaliknya orang yang mengatakan lagu kontemporer itu terlalu cengeng. Ya, lagu galau rohani katanya. Betul ya? Lagu galau rohani. Jadi kalau lagi ada apa ya nyanyi kan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, kan gitu ya. Kan galau rohani ya. Terus meneteskan air mata, terseguk-seguk, baru dia menilai, yes, saya berjumpa dengan Tuhan. Kan gitu ya. Giliran datang lagu, terpujilah Allah, ini nyanyi apa sih? Gak ada rohnya gitu ya. Ya, mau angkat tangan juga kagok, terpujilah, terus turun lagi. Gak enak. Ada gak orang seperti ini? Ada. Ada. Dan di kalangan komunitas ada. Sekali lagi, ini kita perlu jelaskan lebih detail. Kenapa? Karena bagian kerukunan ini seringkali tipis bagiannya dengan toleransi tinggi. Toleransi tinggi itu artinya apa? Ada orang yang melakukan hal yang dalam tanda kutip salah, tetapi karena kita ingin menerima, lalu kita membiarkan dosa-dosanya. Ini bukan bicara tentang itu, bukan. Bukan bicara tentang prinsip-prinsip tentang salah dan benar. Bukan. Tetapi Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa hidup berjemaat, kerukunan di antara jemaat harus dibangun dengan sebuah landasan orang yang kuat. Yaitu orang yang berani meneladani Kristus, melihat apa yang ada dalam cara pandang Kristus, mencari kesenangan orang lain, dan belajar kitab suci. Nah, penjelasan Kristen tradisi itulah yang ditarik oleh Paulus sampai kepada Roma pasal 15, Paulus mengatakan, hendaklah kamu yang kuat menanggung yang lemah. Apa sih implikasinya? Pak Jo ini ngomong apa sih? Dia tadi muter-muter gitu. Implikasi buat kita adalah kata kuat harus ada standarnya. Dan kata kuat tidak pernah bisa berdiri sendiri tanpa sebuah sebab. Nah, ini kita perlu renungkan. Ya. Contoh, Anda tahu Popeye? Popeye the Sailor Man, tutut, ya, gitu ya. Ceritanya setiap minggu gitu aja ya dulu ya. Aneh sekali ya. Pokoknya siapa si ceweknya? Si ceweknya siapa namanya lupa. Ya? Olive ya. Olive. Lalu diganggu sama Diego. Bukan. Siapa? Brutus. Agak-agak mirip soalnya. Oleh Brutus ya. Bukan Diego. Oleh Brutus ya. Brutus datang gitu ya, ganggu Popeye, datang dipukul, wah kalah kan gitu ya. Lalu Popeye ketemu apa? Bayam dimakan, ya. Lalu akhirnya Brutus kalah kan gitu. Anda tahu ya, itu serinya banyak sekali ya. Tapi isi ceritanya sama gak? Sama, lucu gak? Kenapa gak gini loh? Kenapa gak gini loh? Popeye tahu di situ ada Brutus, makan dulu bayam sebelum datang ke Brutus. Enggak,

Ya digigit laba-laba ya. Makanya jadi Spider-Man. Syukurnya bukan digigit binatang lain. Ya, misalnya dia digigit singa jadi Lion Man. Lucu kalau digigit semut. Ya. Bayangkan itu lambangnya apa, kira-kira semut-semut kecil ya semuanya. Lalu yang dikeluarkan jaringnya apa ya, bingung juga ya. Kecil jadi kecil ya. Tapi Spider-Man ini menjelaskan bahwa dia bisa kuat karena ada laba-labanya. Gitu. Jadi kuat itu tidak bisa berdiri sendiri. Kuat itu selalu harus diterjemahkan dengan sesuatu yang membuat dia kuat. Sehingga saya mendapatkan quote for today. Ya. Kalau kuat menurut Paulus adalah orang yang berani berpegang kepada tiga ciri tersebut, maka pemahaman kita adalah kita bisa merasakan kita kuat ketika kita mengalami hal ini dan kita belajar tentang apa yang Yesus sampaikan kepada kita, betul? Dan apa yang kita pelajari tentang Kristus itu akan terlihat melalui cara hidup kita. Dan cara hidup kita itu sebenarnya menjelaskan tentang isi hati kita. Makanya quote for today adalah gini, what we learn determine of how we live. And how we live will describe what inside our heart. And what inside our heart will proclaim who is really the king. Saya jelaskan dalam bahasa Jawa ya. Apa yang kita pelajari, ya apa yang kita pelajari, itu akan menentukan cara kita hidup. Setuju ya? Ya, makanya anak-anak kecil ketika dia melihat papanya itu selalu pergi cari uang, maka anak akan berpikir bahwa yang terpenting dalam hidup adalah uang. Ya, ini pun terjadi dalam kehidupan saya. Ya, saya seringkali ditinggal oleh papa saya, kerja. Dan selalu papa saya bilang sama saya kerja buat kamu. Walaupun sekarang dalam hati kecil saya berkata, saya tidak butuh uang papa, saya lebih butuh papa hadir bersama dengan saya. Tapi apa yang saya lihat membuat paradigma berpikir saya, iya ya, papa saya cari uang. Jadi uang yang terpenting. Apa yang saya pelajari tentang papa saya membuat hidup saya seperti dia. Apa yang kita hidupi sekarang ini, jalani, akan menjelaskan apa isi hati kita. Sehingga pada waktu saya belajar uang segalanya, di hati saya uang. Ya, saya pernah cerita ya waktu saya lulus panti rehab kan, saya diajak makan sama papa saya. Waktu makan itu tiba-tiba ketemu teman saya yang pakai baju Astra mobil. Baju Astra ya. Lalu saya apa? Tunduk. Semoga saya tidak disapa dan tidak dikenal. Kenapa? Malu. Ya, sekolah belum beres apalagi kerja. Ketemu teman saya sudah pakai Astra. Kenapa? Karena saya menentukan identitas diri saya dengan apa yang kita punya. Prestasi. Uang tadi, inside my heart, money, kedudukan. Dan apa yang ada dalam hati saya, memproklamasikan sebenarnya siapakah orang yang bertahta di dalam hati saya. Nah Paulus ingin menjelaskan dalam sebuah bagian kerukunan umat beragama, ya, komunitas beragama, dengan penjelasan ini loh. Makanya kalau tadi asumsi saya benar, bahwa Anda datang setengah 12 adalah para pemuda yang masuk dalam standar orang yang kuat, maka sudah seharusnya dalam hati kita itu memproklamasikan tentang Tuhan, kan gitu. Kalau engkau memproklamasikan tentang Tuhan, maka kerukunan ini akan muncul. Maka yang kuat akan menanggung yang lemah, enggak usah pakai pengumuman, enggak usah ada motivasi, enggak usah pakai ada apa. Hatimu tuh ngelihat gak mungkin kalau saya gak nolong dia, gitu loh. Tapi celakanya apa kan? Ya sekali lagi di sini gak ada, di gereja yang lain apa yang terjadi? Contohnya saya masuk ke dalam gereja ketika saya sudah pakai narkoba. Semua orang tanya saya, iya betul, tapi tanya basa-basi, Anda tahu. Mereka sedang menempatkan diri dia adalah orang yang kudus, saya orang brengsek, sampah masyarakat, dan tidak pantas untuk didekati. Ya. Karena saya pakai dengan pakaian yang aneh mungkin. Dan orang semua tahu saya adalah orang yang suka balapan, keluar malam, suka pakai ini, suka merokok, dan lain sebagainya. Dan ini memang buat saya juga jadi

Jadi pelajaran yang tidak mudah. Ya, kita sedang mendekati seorang yang Muslim. Ini adalah tokoh juga di Kampung Malang sana. Ya, kenapa saya bilang tokoh? Karena banyak orang datang ke dia untuk minta nasihat. Saya coba dekati dia, dia pinter pijit. Ya. Tapi setiap kali saya berbincang-bincang sama dia, aneh sekali. Karena dia selalu merokok. Ya, Anda tahu, ketika saya berhenti tidak mau merokok, saya berjanji dalam diri saya, pegang pun saya nggak mau. Pegang pun. Ya. Apalagi kalau cium bau rokok. Saya kadang-kadang sebel gitu ya. Ini ada istri saya tadi ya. Kita pernah berargumentasi dengan seorang wanita yang makan bakso di tempat ber-AC, setelah makan bakso ngerokok. Ya. Dan saya bilang, Mbak, sorry Mbak, ini kan pakai AC. Kita terganggu. Oh, suka-suka saya. Mulut-mulut saya, rokok-rokok saya. Buset ya. Saya mau bilang gini sih, silakan sih, itu rokok-rokok Mbak, ya, itu paru-paru Mbak, itu uang-uang Mbak, silakan. Asal kalau Anda merokok, asapnya jangan dikeluarin. Ya, jadi sedot, sedot aja udah gitu loh. Karena begitu, itu mengganggu saya gitu loh. Karena itu bukan milik Anda, jadi milik publik. Ya. Saya pengen ngomong gitu, cuma jadinya ya akhirnya ribut juga sih. Ya, berargumentasi, akhirnya kita udahlah bungkus aja kita pulang gitu ya. Gak makan di situ, gak tahan. Dan sekarang Tuhan tempatkan saya mendekati seorang yang dalam tanda kutip ya, ya lemah imannya gitu ya. Duduk di sana, mencoba mendengarkan curhat dia sambil mencium Marlboro, J. Samsu ya. Semuanya, waduh nyesek nih minta ampun. Makanya setiap kali saya pulang kadang-kadang istri saya tanya, kamu ngerokok lagi? Orang ini ngerokoknya. Baunya sampai nempel-nempel di badan. Apa yang saya mau sampaikan? Oke lah, orang itu belum bisa lepas dari rokok. Tapi bukan berarti kita sebagai jemaat Tuhan, lalu apa? Meninggalkan, mengucilkan, bukan. Gitu. Makanya kalau Anda belajar tentang Yesus, maka engkau akan memahami ketika dia berjumpa dengan wanita sundal, dia tetap mendekati wanita sundal itu, walaupun sosial semuanya menolak kehadiran wanita sundal itu. Ketika dia berjumpa dengan orang yang berdosa, dia duduk bersama di sana. Yesus tidak membuang, Yesus tetap mendekati. Sehingga poin buat kita adalah apa? Tiga hal. Yang pertama adalah kita perlu belajar mendekati orang lain. Ya. Yang kedua, Anda tidak hanya mendekati orang lain, tapi sekali waktu Anda diminta oleh Tuhan untuk mengulurkan tangan. Ya. Tapi satu kali kelak, Anda tidak hanya diminta oleh Tuhan mengulurkan tangan, tetapi Tuhan minta Anda merangkul teman Anda. Implikasinya sangat sederhana buat kita. Dan kalau kita lakukan itu, sebenarnya itu menjelaskan siapa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Yang menjadi ironisnya buat kita adalah sense, kepekaan akan kepedulian teman-teman yang sudah tidak hadir. Ya. Anda tahu ya, anak muda sekarang ini kan, apa ya, ya sebenarnya tidak berubah sih dari zaman saya. Tetapi paling tidak pergumulannya itu gak jauh. Ya gak jauh. Ya. Ada beberapa anak muda itu, maaf ya, terjerat di dalam kehidupan malam kan gitu ya. Dia sebenarnya dalam hati kecil tuh mau mencari pengampunan, dia datang ke gereja. Ironisnya Tuhan menerima dia, tapi Anda menolak dia. Betul? Ada anak pemuda yang maaf, mungkin jatuh dalam dosa seks. Ya. Lalu apa? Ya. Istilahnya apa sih? MBA ya. Married by accident ya. Walaupun accidentnya itu, kalau accident kan konotasinya selalu sesuatu yang tidak mengenakan ya. Tapi accidentnya ini dalam tanda kutip mengenakan. Lalu MBA. Lalu dia tidak datang ke gereja. Yang Anda lakukan adalah bisik-bisik ketika dia datang. Dan itu semakin menyakiti hatinya. Betul? Ada anak pemuda yang bekerja, bekerja, bekerja, bekerja. Lalu terlilit hutang.
dan dia curhat kepada Anda. Tapi yang Anda lakukan bukan mendukung. Anda tidak mengulurkan tangan, tapi Anda berkata, pergi. Kenapa? Karena Anda takut dipinjam uangnya. Betul ya? Dan kita melihat ada beberapa anak pemuda yang tidak datang ke gereja. Kenapa? Karena malu. Maaf ya, ada anak pemuda yang tidak datang ke gereja karena malu bajunya tidak sebagus pemuda-pemuda lainnya. Ada gak? Ada. Dan kita menjadi kelompok yang menolak kehadiran mereka. Apakah kita akan satu kali jatuh? Bisa. Tapi Paulus mengingatkan kepada kita, hendaklah yang kuat menolong yang lemah. Saya minta kita bersama berdua-berdua ya, ya sesama gender ya, laki sama laki, kalau ada perempuan sama perempuan, berdua-berdua. Kita akan menghafalkan implikasi dari firman Tuhan. Ya, kalau suami istri ya nggak apa-apa ya. Silakan mungkin Anda bisa berdua, Anda berdua, bisa, Anda berdua. Yang belum muhrimnya ya jangan ya, ya sampai diberkati di depan baru ya muhrimnya. Itu yang di belakang ada sendiri. Mari kita belajar mendekati, betul ya? Pelajaran pertama, mendekati, mendekat. Anda tidak kenal, Anda kenalan. Poin yang kedua adalah, ketika Anda mengalami sesuatu, yang Anda harus lakukan adalah ulurkan tangan. Ya, jangan takut laki sama laki pegangan tangan homo, enggak. Ya, kau, enggak. Yang ketiga Anda ingat adalah, suatu kali kelak Anda diminta oleh Tuhan tidak hanya pegang tangannya untuk tarik dia, tapi Anda diminta oleh Tuhan merangkul, yuk jalan bersama. Yang harus Anda lakukan siang ini adalah, mari kita tanya kiri dan kanan pasangan kita, tanyakan. Mungkin saya bisa membantu berdoa buat kamu. Mungkin ada sesuatu yang saya bisa doakan. Anda pegang tangannya, Anda katakan, saya mendukung kamu. Ini implikasi kita.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Beberapa minggu yang lalu ada jemaat yang bertanya kepada saya, kenapa kalau pendeta khotbah harus berdiri? Apakah ada ayat Alkitabnya pendeta khotbah harus berdiri? Saya jelaskan tidak ada ayatnya, itu adalah tradisi dalam kekristenan. Nah, beberapa gereja modern sudah pendetanya tidak berdiri lagi, tapi sudah duduk. Dan sudah tidak memakai mimbar juga, tetapi memakai meja kecil. Cuma belum ada yang ada snacknya sekalian, kopi, tehnya belum ada. Nah, hari ini saya memakai kursi sebetulnya supaya kelihatan kayak kontemporer. Bukan ya, karena saya sakit sudah 2 hari, ada radang tenggorokan, dan saya tadi habis khotbah langsung cepat-cepat pulang, tidur 4 jam, bangun tetap aja masih belum sehat. Jadi saya memutuskan untuk tetap duduk di sini, tapi luar biasa. Jangan merasa terganggu karena ini cuma tradisi kekristenan. Jadi nanti minggu depan kita akan ubah ya, kita variasi lagi. Yang khotbah tetap duduk, yang mendengarkan berdiri ya. Hari ini tema kita adalah komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Banyak orang Kristen suka berbicara tentang Roh Kudus, Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar memahami apa arti penuh Roh Kudus? Apa tanda-tanda penuh Roh Kudus? Dan kita perlu bicara ini karena banyak gereja tidak bisa membedakan antara spiritualitas, kerohanian dengan spiritisme. Yaitu kehebohan, getol terhadap hal-hal yang ada di dunia roh. Jadi segala sesuatu yang dipentingkan itu yang ada di dalam dunia roh. Bisikan roh, penglihatan, nubuat, dan sebagainya. Ini namanya spiritisme, bukan spiritualitas. Ada banyak contohnya, saudara. Kalau kita misalnya lihat di dalam salah satu berita, ini terjadi beberapa tahun yang lalu sebetulnya, kalau saya tidak salah. Ini ada di Tennessee, di Amerika. Ternyata di daerah itu ada sekitar 125 gereja yang mempraktekkan memegang ular berbisa. Saudara ingat Markus 16 enggak, bahwa kalau kita menginjak kalajengking gitu, kita tidak akan apa-apa selama pakai sepatu boot. Bukan. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, kalau Roh Kudus memimpin kita, maka kalajengking pun tidak akan menggigit kita. Bahkan kalau kita dipagut ular berbisa pun, kita juga tidak akan apa-apa. Dan di dalam ibadah mereka, benar-benar dipraktekkan. Polisi pernah masuk ke dalam salah satu gereja ini, dan ternyata polisi menemukan ratusan ular berbisa, dan kebanyakan adalah ular-ular yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi mereka membawa ular itu di kebaktian, dan mereka menantang siapa yang percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, karena dalam diri kita ada Roh Kudus, roh yang lebih besar daripada roh manapun, silakan maju ke depan untuk dipagut ular gitu. Dan beberapa orang maju membiarkan dirinya dipagut, dan beberapa masuk rumah sakit, ada juga yang meninggal dunia, dan gereja itu mengalami tuntutan secara legal. Ini bukan spiritualitas, ini spiritisme. Bagaimana dengan ini? Rebah di dalam roh. Wah, orang ditiup. Malam loh ya, jatuh, malam jatuh. Kalau pagi saya masih bisa paham lah. Bangun pagi langsung, haleluya, itu bisa jatuh ya. Ini malam, saudara ya, ibadahnya ditiup bisa langsung jatuh, lalu lepaskan jaket gitu kan, lepas jaket dilempar begitu, wah orang rebutan jaketnya, enggak, orang langsung jatuh karena kena urapan dari jaketnya, bukan orang Indonesia ya, kalau orang Indonesia pendeta lempar jaket, enggak balik jaketnya ya. Urapan itu bisa dicari lagi belakangan, jaket susah soalnya gitu. Nah, saudara, hal-hal yang semacam ini terjadi di banyak gereja. Don't misunderstand me, saya perlu klarifikasi di sini. Dalam pelayanan saya pun, saya sering mengalami tumbang di dalam roh, saudara. Saya sering mengalami, saya ingat pada waktu saya habis seminar, seminar loh, saudara, untuk 350 anak muda. Setelah seminar, saya ajak berdiri nyanyi satu lagu. Itu yang jatuh-jatuh itu jumlahnya banyak sekali, saudara. Kemudian oleh panitianya disuruh maju ke depan, begitu. Saya belum doakan, itu sudah banyak yang jatuh terkapar, begitu. Dan itu terjadi dalam pelayanan saya, bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali. Saya percaya Roh Kudus bisa bekerja semau dia. Tapi saya tidak percaya dengan apa yang terjadi di banyak gereja. Karena kalau mau penuh Roh Kudus, kenapa sih? Kalau mau dijamah Roh Kudus, kenapa ambiensnya itu perlu disiapkan, gitu loh.
nanti nyanyi lagu yang syahdu-syahdu, disugesti terus gitu kan, disugesti terus gitu, disuruh ingat masa lalunya yang suram terus nangis gitu kan ya, disuruh ingat nanti dikejar-kejar ibu kos nggak bisa bayar gitu kan, terus akhirnya itu kayak dijamah Roh Kudus gitu. Kenapa sih? Kalau memang Roh Kudus mau bekerja, dia bisa bekerja tanpa apa-apa. Saya dulu pada waktu remaja juga gitu, suara maju ke depan altar call gitu kan, saya didoakan oleh pendetanya gitu, kemudian saya didorong ini, jadi kepala saya itu didorong oleh pendetanya. Kemudian saya kuatkan kuda-kuda saya, dan pendetanya bilang begini, jangan mengeraskan hati. Saya dalam hati berkata, saya tidak mengeraskan hati, saya menguatkan kuda-kuda saja sebetulnya. Lalu dia panggil temannya dia, saudara, untuk jegal kaki saya dari belakang, terus saya didorong begitu kan. Pada waktu didorong begitu, saya kan biasa futsal soalnya, jadi pada waktu didorong gak bisa jatuh kan begitu. Kemudian orangnya bilang, kamu kalau mengeraskan hati terus, Roh Kudus gak bisa jamah kamu. Tapi dalam hati saya berkata, kalau Roh Kudus memang mau jamah saya, kenapa perlu dibantu pakai jegal-menjegal sih sebetulnya? Nggak perlulah, kalau Roh Kudus mau jamah, dia bisa jamah. Amen. Kalau saudara suka model yang begini-begini, hati-hati. Karena ini bukan spiritualitas, tetapi spiritisme. Nah, lalu apa karakteristik dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa tanda-tanda sejati dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari kita membaca di Kisah Rasul 2, yang bisa bahasa Inggris silakan lihat di layar. Saya sudah siapkan, yang tidak bisa bahasa Inggris silakan melihat di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ganjil. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Suara bagian ini menceritakan tentang gaya hidup orang yang percaya. Tapi kita jangan lupa, gaya hidup ini muncul setelah peristiwa apa? Itu yang lebih penting. Jadi gaya hidup ini muncul setelah ada peristiwa yang luar biasa, yang spektakuler, yaitu ketika Roh Kudus turun atas 120 orang jemaat mula-mula. Kalau saudara membaca pasal 2 ayat 1-13, di situ jemaat mula-mula dijamah oleh Roh Kudus. Mereka bisa berbahasa asing yang mereka tidak pernah pelajari sebelumnya. Luar biasa, ini tanda yang spektakuler. Lalu Petrus berkhotbah. Dan ketika Petrus berkhotbah, dicatat di pasal 2 ayat 41, yang bertobat 3.000 jiwa. Coba jujur aja ya, saya ngukur, saya ini sudah khotbah 3.000 kali, pasti lebih lah, pasti lebih saya khotbah 3.000 kali. Apakah yang bertobat ada 1.000? Belum tentu. 100 ada? Belum tentu juga. Ini satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Berarti ini peristiwa yang hebat atau enggak? Hebat sekali, ini peristiwa yang spektakuler. Nah, kalau saudara jadi jemaat mula-mula, bayangkan begini, Sabtu itu Roh Kudus turun, wah, dengan dahsyat. Minggu 3.000 orang bertobat. Kira-kira Senin bagaimana saudara menjalani hidupmu? Kira-kira Seninnya engkau menjalani hidupnya kayak apa? Mungkin saudara akan pergi ke gunung mencari kuasa yang lebih hebat. Mungkin saudara akan berdoa meminta ada bisikan roh, ada nubuat, ada macam-macam yang Tuhan nyatakan. Ternyata gereja mula-mula tidak seperti itu. Mereka itu tetap membumi. Jadi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, mereka itu hidup dengan normal kok saudara. Cuma yang membedakan adalah mereka hidup lebih manusiawi, lebih memperhatikan orang lain. Mereka hidup menjadi berkat untuk orang lain. Itu tanda orang penuh dengan Roh Kudus. Makanya saya heran kalau banyak orang, termasuk banyak hamba Tuhan,
yang paling getol bicara tentang dunia roh, dunia roh, dunia roh, hidupnya paling duniawi. Enggak percaya? Coba saudara cek media sosialnya mereka. Yang paling getol bicara tentang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, coba saudara cek ya, jam tangannya nilainya berapa. Saudara-saudara cek tasnya harganya berapa. Coba saudara cek tuh kaos yang dipakai berapa puluh juta dan sebagainya. Orang-orang yang sering bicara tentang dunia roh adalah orang-orang yang paling duniawi hidupnya. Dan menurut saya ini ada sesuatu yang salah. There is something wrong with Christianity. Saya tidak menyalahkan orang memiliki level hidup tertentu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kita menghandle keuangan kita. Tapi yang saya ingin soroti adalah mengapa banyak orang yang getol bicara tentang dunia roh adalah orang-orang yang hidupnya paling duniawi. Jadi kita perlu bertanya-tanya sebetulnya kerohanian itu apa? Dipenuhi Roh Kudus itu apa? Saya bersyukur teman saya itu mengeluarkan satu kalimat yang bagus. Kalimatnya begini, semakin rohani, semakin manusiawi. Saya senang sekali dengan kalimat itu. Semakin rohani, semakin manusiawi. Jadi kalau ada orang yang mengaku diri rohani, tapi dengan orang lain itu tidak bisa kumpul, memandang rendah orang lain, menganggap orang lain orang berdosa, cuma mereka yang rohani, lebih banyak kumpul dengan malaikat daripada dengan manusia, itu bukan spiritualitas, itu pasti spiritisme. Karena Tuhan meletakkan kita di bumi untuk berinteraksi dengan manusia. Kalau Tuhan ingin kita lebih banyak kongko-kongko dengan malaikat, dari dulu kita udah dibunuh dan dibawa ke surga supaya kita puas itu bincang-bincang sama malaikat dan Roh Kudus. Ngerti gak sih? Tuhan itu meletakkan kita masih di bumi, berarti perhatian kita itu pada manusia ini loh saudara. Makanya saya heran, mengapa ada orang-orang Kristen itu yang benar-benar freak gitu. Nanti kalau diajak makan, ayo makan yuk. Bentar ya, saya tanya Roh Kudus boleh atau enggak. Diajak makan itu jangan tanya Roh Kudus, diajak makan itu tanya siapa yang bayar. Itu lebih bermanfaat daripada tanya Roh Kudus gitu kan. Nanti Roh Kudus bilang pergi, ternyata kamu yang bayar gitu. Lebih bermanfaat tanya siapa yang bayar gitu. Masa diajak makan aja tanya sama Roh Kudus gitu kan. Terus nanti makanannya udah siap ditawarin. Oh jangan bilang gak ada loh orang kayak begini. Ada. Nanti ditawari silakan makan, silakan makan. Oh ya bentar, Roh Kudus belum kasih tahu saya makanan mana yang saya harus ambil pertama. Ini penuh Roh Kudus kok malah ada sesuatu yang aneh ini kan ya. Ini jadi orang freak, jadi nerd begini. Ini pasti bukan penuh Roh Kudus ini. Orang yang penuh Roh Kudus lebih manusiawi, lebih memperhatikan manusia yang lain. Dan itulah yang akan kita pelajari. Sebetulnya apa tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus? Apa tanda komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama saudara adalah bertekun, memiliki ketekunan. Kalau dalam bahasa Indonesia ketekunan itu muncul dua kali. Muncul di dalam ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan seterusnya. Lalu di ayat yang ke-46a, setiap hari mereka bersama-sama. Itu kalau dalam bahasa Yunani bertekun. Bahasa Indonesia juga menerjemahkannya bertekun. Kata Yunani proskartereo itu muncul dua kali. Jadi kata ini penting sekali karena munculnya dua kali. Dan yang pertama munculnya di bagian awal, mereka bertekun. Dan bukan cuma muncul di bagian awal, tapi kata proskartereo itu memayungi empat hal yang penting. Bertekun dalam apa? Pengajaran para rasul, persekutuan, dalam pemecahan roti, dan dalam doa. Jadi semuanya ini empat dipayungi dengan satu kata, yaitu proskartereo. Bahasa Indonesia menerjemahkannya bertekun. Tapi sebetulnya dalam bahasa Yunani kata proskartereo artinya bukan bertekun. Bertekun itu berarti bicara tentang apa? Ketahanan. Tapi dalam bahasa Yunani kata proskartereo artinya lebih luas. Ketahanan itu benar, waktu yang panjang, bertahan di waktu yang panjang, itu benar. Tetapi ada satu tambahan aspek lagi, yaitu fokus. Memiliki fokus, dan itu terbukti kata proskartereo juga muncul di Kisah Rasul pasal 6 ayat 4. Di Kisah Rasul pasal 6 ayat 4 ketika terjadi masalah pembagian sembako untuk janda Ibrani dan janda Yunani, para rasul berkata begini, pilih 7 orang di antara kamu untuk ngurusin masalah ini, karena kami para rasul akan memusatkan pikiran pada pemberitaan firman dan doa. Kata memusatkan pikiran itu adalah kata proskartereo. Berarti proskartereo itu bukan cuma waktu yang lama, tetapi fokus yang jelas. Nah makanya bahasa Inggris menerjemahkannya bagus. Menerjemahkannya hampir semua versi Inggris menerjemahkannya they
devoted themselves. Mereka mendedikasikan diri. Ini bicara tentang devosi, dedikasi. Jadi dedikasi itu bukan cuma lama, tapi fokus. Apa artinya saudara pacaran lama gitu, tapi dengan 3 orang sekaligus? Itu kan bukan dedikasi, bener gak sih? Iya lama, tapi dengan 3 orang sekaligus, tapi lama sih, semuanya sama-sama 7 tahun gitu kan ya. Sama-sama saling tidak tahu gitu. Karena kan katanya ada yang bilang begini, rahasia jadi suami yang bahagia itu kalau cari istri ya, itu 4 aja katanya. 1 itu cantik, 2 itu baik, 3 itu suka bekerja, 4 masing-masing ini jangan sampai tahu. Berarti istrinya berapa? Nah, kita itu harus mengerti, dedikasi itu bukan cuma waktu. Dedikasi itu juga fokus. Nah, kalau misalnya saudara fokus pada satu orang, tapi tiap tahun mesti ganti pacar, tiap tahun ganti pacar, saudara tidak akan menganggap orang ini orang yang berdedikasi. Ngerti maksudnya? Dedikasi itu punya fokus. Selain punya fokus, juga lama terus dikerjakan. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus

dari awal sampai saya lulus, saya praktek S1 tahun di tempat itu lagi. Lalu saya menjadi dosen di sebuah STT, juga saya menjadi dosen di sana cukup lama, sekitar 8 tahun, 9 tahun. Lalu di sini saya memasuki tahun saya yang ke-11. Ada masalah enggak? Ada masalah, banyak tantangan. Tapi jangan biarkan saudara menjadi orang yang kurang berdedikasi. Nah, kalau saudara berdedikasi, pastikan objek dedikasinya benar. Kalau objek dedikasinya tidak benar, maka akan membawa saudara pada penyesalan yang luar biasa. Bisa bayangin gak sih, saudara itu dengan semangat giring bola, misalnya main sepak bola ya, saudara dengan semangat giring bola gitu kan, kemudian tembak kencang sekali ke gawang, begitu masuk saudara baru sadar itu gawangmu sendiri. Itu kan ironis banget sih. Berdedikasi, benar berdedikasi, ada fokus, benar fokus, tapi fokusnya salah gitu. Makanya kita perlu benar-benar memahami saudara, bahwa kalau kita berdedikasi itu berarti kita punya fokus, dan fokusnya benar. Fokusnya apa sih? Luar biasa. Saya hanya akan bahas yang pertama aja karena ini penting, menurut saya sangat menarik. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul. Saudara, kalau habis mengalami karya Roh Kudus yang luar biasa, yang spektakuler gitu, kira-kira ya, saudara itu sukanya apa? Bible study atau sukanya mendengarkan kesaksian? Halo? Kalau misalnya nih dapat brosur, acaranya di hari yang sama, sama-sama dapat makan ya. Saya perlu perjelas, sama-sama dapat makan. Soalnya saya tahu pilihan saudara didasarkan itu paling banyak ya. Jadi acaranya sama, tempatnya berdekatan begitu kan, terus sama-sama dapat makan. Yang pertama adalah Bible study tentang surga, eksposisi kitab Wahyu. Yang kedua adalah kesaksian dari orang yang baru pulang dari surga. Pertanyaan saya, saudara datang yang mana? Loh, jujur yang kedua loh ya. Kenapa datang yang kedua? Lebih heboh gitu kan, enak dengarkan, wah lebih heboh. Itu bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus lebih seneng Bible study daripada dengarkan yang gitu-gitu. Perjalanan ke neraka, wow, semua cari dengerin gitu kan. Terus ngakunya penuh Roh Kudus gitu kan. Kalau kamu penuh Roh Kudus senengnya belajar Alkitab. Sukanya itu belajar Alkitab dengan mendalam, bukan sukanya yang model begitu-begitu. Mendengarkan bisikan roh, perjalanan ke surga, ke neraka, begitu kan. Dapat penglihatan ini itu. Gereja mula-mula gak segitunya deh. Walaupun baru mengalami hal-hal yang jauh lebih hebat, tapi mereka tetap bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya sungguh rindu kita semua mengerti ini, saudara. Jadi yang paling penting adalah mempelajari pengajaran rasul-rasul yang sekarang ada di dalam Alkitab. Jadi tanda pertama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus adalah memiliki devosi, dedikasi, berdedikasi. Yang kedua adalah memiliki kebersamaan. Memiliki kebersamaan. Di ayat yang ke-42 dikatakan demikian. Mereka bertekun atau berdedikasi, they devoted themselves to apostolic teachings and, ada tambahannya, fellowship, persekutuan. Nah, kalau saudara mendengar kata persekutuan, kira-kira yang ada dalam pikiran saudara apa? Orangnya bertekun dalam persekutuan, yang ada dalam pikiran saudara apa? Persekutuan itu apa yang dimaksud persekutuan di sini? Terima kasih jawabannya. Selama ini saudara baca Alkitab tuh mikirnya apa sih? Mereka bertekun dalam persekutuan, yang saudara bayangkan persekutuan itu apa? Kumpul-kumpul ya kan, biasanya kita bilang begitu. Jadi persekutuan dengan paguyuban itu mirip juga ya. Jadi kita punya pikiran itu persekutuan itu biasanya gini, persekutuan itu persekutuan doa. Ngawur, bukan. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata koinonia. Kata koinonia artinya itu bukan persekutuan doa, bukan. Ini lebih daripada persekutuan doa. Kalau cuma persekutuan doa biasanya tidak terlalu bermanfaat, dalam arti tidak menunjukkan kesatuan. Coba saudara lihat ya, persekutuan doa di banyak gereja. Siapa yang pernah ikut persekutuan doa di banyak gereja? Nah, pernah ya, hampir semua pernah ya. Yang dilakukan dalam persekutuan doa itu apa? Datang bersama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, nyanyi. Lagunya sama. Setelah lagunya sama, terus yang dilakukan samanya apa lagi? Gak ada.
Semuanya itu masing-masing.

masing-masing berdoa menurut kebutuhannya masing-masing. Sini berdoa supaya dapat jodoh gitu. Sini berdoa supaya pacarnya yang kedua tidak tahu kalau dia sudah punya pacar pertama gitu kan. Yang ini berdoa supaya bisa bayar uang kos. Yang ini berdoa supaya ibu kos lupa nagih dan seterusnya. Ini masing-masing berdoa, pokok doanya itu beda-beda. Jadi saya kadang-kala bertanya-tanya ya, dalam persekutuan doa itu kalau nggak ada kesatuannya, terus untuk apa dinamakan persekutuan doa? Persekutuan doa, persekutuan, kata dasarnya apa? Sekutu atau kutu? Kata dasarnya itu sekutu, bukan kutu. Kalau cuma kumpul bersama aja, itu bukan persekutuan, itu perkutuan. Kalau saudara lihat di pasar tradisional, ya semua penjual datang melakukan kegiatan yang sama, tapi saling bersaing satu dengan yang lain, itu bukan persekutuan. Jadi kata koinonia, itu bukan dan tidak boleh dibatasi pada persekutuan doa saja. Nah ternyata, kata Yunani yang mirip dengan koinonia, itu juga muncul di ayat 44b. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya begini, semua yang mereka miliki adalah milik bersama. Nah kata bersama di sana bahasa Yunaninya adalah koina. Kalau tadi persekutuan apa? Koinonia, ini koina. Saudara nggak perlu pintar bahasa Yunani. Saya cuma menunjukkan mirip toh, bener ya? Saya cuma pakai ini supaya saudara tahu, oh ya mirip. Yang kedua supaya saudara tahu saya pintar Yunani. Nah kata koinonia itu persekutuan dan ada kata koina juga muncul di teks yang sama. Sehingga kita tertolong untuk memahami koinonia itu apa sih sebetulnya artinya. Nah koinonia kalau saudara lihat di dalam seluruh Alkitab, maka koinonia artinya itu bisa dua. Semuanya menunjukkan kebersamaan, tapi ada dua artinya. Koinonia itu bisa berarti berpartisipasi, mengambil bagian dalam sesuatu pekerjaan, itu namanya koinonia. Di Filipi 1 ayat 5 Paulus bersyukur kepada jemaat Filipi karena kamu telah mengambil bagian dalam pekabaran Injil sejak hari pertama. Jadi jemaat Filipi itu mengambil bagian dalam pekerjaan pekabaran Injil. Itu namanya koinonia, persekutuan. Jadi kalau misalnya ada kerja bakti, lalu saudara wah mengambil bagian nih. Ada yang saudara ngepel, ada yang nyapu, ada yang bersih-bersih, mengambil bagian gitu. Nah itu namanya persekutuan, koinonia. Tapi kalau ada kerja bakti, wah saudara mengambil bagian. Ya bagiannya setelah kerja yaitu makan gitu kan. Jadi yang lain kerja, saudara makan itu bukan persekutuan, itu penganiayaan. Jadi kita perlu mengerti persekutuan koinonia itu artinya mengambil bagian dari sebuah pekerjaan. Atau gini artinya, membagi apa yang kita punya. Jadi apa yang kita punya, kita itu bagi kepada orang lain. Itu artinya koinonia. Dan kata ini muncul berkali-kali di dalam Alkitab sebetulnya. Dan kata ini pula yang muncul di teks kita tadi, Kisah Rasul 2 ayat 44-46. Jadi ketika mereka bertekun dalam koinonia, yang dimaksud adalah mereka berbagi harta mereka. Dikatakan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya untuk orang lain yang membutuhkan. Membagi hidup kita, harta kita, apa yang ada pada kita dengan orang lain, itu namanya persekutuan, koinonia. Nah dari sini saudara tahu ya, betapa kata persekutuan sudah terdistorsi, sudah rusak artinya, menjadi sesuatu yang sangat murah sekali. Persekutuan itu apa? Pokoknya kumpul bersama. Tapi kalau tidak ada melakukan tindakan berpartisipasi, kalau tidak ada berbagi sesuatu, jangan disebut persekutuan. Itu terlalu rendah untuk kata koinonia. Jadi koinonia mengambil bagian dari sesuatu atau membagi yang kita miliki. Dan jemaat mula-mula luar biasa. Mereka selalu ada yang menjual hartanya untuk orang lain yang membutuhkan. Wah ini menarik sekali. Karena kalau saudara membaca sekilas, dulu saya membaca sekilas, saya pikir ini sebuah bentuk komunisme. Karena komunisme kan juga mirip begitu kan ya. Jadi mau kaya mau miskin kan nanti semua dikumpulin, dirasakan bareng-bareng. Dan ini terutama mirip dengan masyarakat Qumran yang sudah hidup di Laut Mati itu 2 abad sebelum Yesus. Jadi sebelum Yesus lahir, itu kurang lebih 2 abad, 1 abad setengah, ada masyarakat Yahudi yang saleh, yang tinggal di gua-gua Qumran. Dan mereka tuh kalau kumpul, ada peraturannya. Semua wajib untuk menyerahkan hartanya. Jadi semua harta itu harus dikumpulkan jadi satu, lalu dikelola oleh bendahara, dipakai untuk keperluan semua orang. Itu yang disebut dengan masyarakat Qumran.

Qumran. Nah, apakah gereja mula-mula mengadopsi masyarakat Qumran? Tidak. Apakah gereja mula-mula terinspirasi oleh komunisme? Juga tidak. Mengapa saya tahu tidak? Karena mereka itu melakukannya tanpa paksaan. Di dalam komunisme dan masyarakat Qumran, membagi harta itu aturan, paksaan. Kalau ini kan tidak sih. Kalau saudara mau menjual boleh, tidak menjual juga boleh. Ini lebih ke arah Roh Kudus mendorong orang untuk menjadi murah hati. Roh Kudus mendorong orang. Jadi bukan peraturan gereja, tapi Roh Kudus yang mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi orang lain. Selain ini sukarela, juga sebetulnya ditulisnya begini, mereka menjual kalau ada jemaat lain yang membutuhkan. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya ketika ada orang lain yang membutuhkan. Jadi kalau ini miskin, gak bisa makan, gak bisa apa, yang lain mau ngasih uang gak cukup uangnya, mereka menjual harta miliknya. Jadi tidak diwajibkan semua harus dijual. Dan mereka masih punya beberapa aset kok saudara. Tidak diharuskan. Loh kok saya tahu mereka masih punya aset? Iya kan ayat selanjutnya bilangnya apa? Mereka memecahkan roti secara bergilir ke rumah-rumah. Lah kalau semua sudah jual rumahnya, itu mereka bergilirnya di mana? Ya enggak lah. Ya berarti masing-masing itu masih punya rumah, masih punya rumah. Cuma kadangkala mereka lihat, orang lain ini susah nih, sakit nih, enggak punya duit nih. Lalu mereka, aduh kita tolong yuk. Iya tapi kita enggak punya duit. Enggak apa-apa, kita punya aset kan gitu loh. Nah asetnya dijual untuk kebutuhan orang-orang miskin itu. Jumlah orang miskin pada waktu itu tuh banyaknya setengah mati, saudara. Pada waktu mereka bertobat bersama-sama, jadi gereja itu harus memperhatikan orang-orang miskin. Tapi ini kan jumlahnya banyak, di antara 3.000 loh. Mungkin yang miskin itu 2.500, mungkin. Karena banyak orang miskin pada waktu itu, semua buruh harian kan. Jadi orang-orang yang kaya yang punya aset, itu menjual asetnya. Tidak diwajibkan, tapi mereka menjual asetnya untuk kepentingan orang lain. Nah saudara ini luar biasa. Coba saya tanya ya, siapa yang pernah, terakhir kali kapan, saudara itu memberi dari kekurangan, bukan dari kelebihan ya. Kalau dari kelebihan biasa, memberi dari kekurangan. Kapan terakhir kali saudara memberi dari kekurangan? Lupa ya. Karena kita biasanya tidak memberi atau biasanya memberi dari kelebihan kita. Pernah gak sih memberi dari kekurangan? Saya bersyukur beberapa momen ketika ada untuk pelayanan dan sebagainya, saya bersyukur ketika gak ada uang dan saya dan istri memutuskan tetap kita harus dukung pelayanan ini gitu kan. Saya masih ingat pada waktu pembelian salah satu cabang rek gitu kan. Wah, saya dengan istri bicara, wah kita ini kalau kasih duit kita sedikit sekali, jadi kita harus memberi yang lebih nih. Kemudian saya tanya, punya perhiasan gak? Punya sih Pak beberapa. Udah dilihat perhiasannya gitu. Semua diambil kecuali cincin kawin aja. Tapi bersyukur ketika semua bisa dijual, diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saya tahu ada beberapa jemaat di sini juga gitu. Membawa lempengan emasnya dan dia berkata, Pak, harta saya yang paling berharga ini. Tapi saya mau kasih untuk pekerjaan Tuhan di sini. Pada waktu saya terima, saudara, ini orang sudah gak bekerja loh, saudara. Itu harta yang paling berharga bagi dia. Ketika terima itu malam saya bersyukur, saya hampir menangis, saudara. Saya terharu sekali. Ada orang yang berani memberi dari kekurangannya. Saudara, kapan sih saudara itu memberi dari kekuranganmu? Kalau memberi dari kelebihanmu aja, engkau selalu ngitung. Maka memberi dari kekurangan, itu akan menjadi impian buat kamu. Makanya belajar, kalau dipenuhi Roh Kudus, itu selalu murah hati. Dipenuhi Roh Kudus itu murah hati. Jadi saluran berkat untuk orang lain gitu. Yang penting itu jadi saluran berkat untuk orang lain. Semakin kita diberkati, semakin kita menjadi berkat gitu. Jadi berdoa itu supaya Tuhan bekerja melalui kita loh. Melalui aja kadang-kala. Duitnya itu jangan begitu lewat ditahan ya, lewat ditahan. Nanti kamu mati karena Tuhan bilang di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Lah kalau kamu taruh terus hartamu gini, enggak mau ngelepas untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi, maka hartamu yang akan membunuh engkau. Enggak apa-apa. Jadi kadang Tuhan kasih berkat lewat melalui kita. Enggak apa-apa, saya ajarin, ada lagunya kok yang bisa menghibur kita. Lagunya itu gini loh. Kau datang dan pergi sesuka hatimu gitu kan ya. Kadang itu gitu, saya dapat berkat Tuhan gitu kan ya. Cuma lewat aja. Jadi kalau ada orang ngasih uang gitu, kami merasa kok kita enggak butuh tapi dikasih ya. Itu seringkali apa? Ada orang lain yang di sini yang perlu untuk dikasih. Tapi kan yang memberi ini enggak kenal orang ini. Ngerti maksud saya? Jadi seringkali itu cuma lewat gini loh, saudara.

Jadi lagu kebangsaan kami berdua sama istri ya itu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Datang, pergi, datang, pergi. Tapi itulah indahnya menjadi orang percaya. Amen. Orang yang dipenuhi Roh Kudus punya kebersamaan, punya persekutuan itu. Berbagi sesuatu, mengambil bagian dari hidup orang lain. Nah, praktek ini menjual harta untuk orang lain dan sebagainya. Kalau saudara perhatikan di jemaat-jemaat lain, di kota-kota lain, di abad permulaan, ternyata tidak dilakukan persis seperti ini. Karena ini kasus khusus ketika Roh Kudus bekerja. Tapi saya yakin prinsipnya tetap sama. Di 2 Korintus 8 Paulus berkata begini, orang lain itu harus dibantu. Jadi kelebihanmu menutupi kekurangan orang lain. Saya ulang ya. Kelebihanmu menutupi kekurangan orang lain. Supaya ada keseimbangan. Keseimbangan bukan sama rata. Bukan. Tapi ada keseimbangan. Jadi kalau saudara diberi Tuhan banyak, itu berarti Tuhan ingin saudara memberi banyak untuk orang lain gitu loh saudara. Untuk orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, untuk pekerjaan Tuhan di sini maupun di seluruh dunia. Jadi kalau saudara kaya dan saudara memberi lebih, biasa aja gitu loh. Gak usah sok gitu loh. Jadi banyak orang kaya kan gitu, ngasih banyak gitu. Wah gitu loh, gayanya itu kayak pahlawan gitu loh saudara. Kayak kalau bahasa Yunaninya itu petantang, petenteng gitu loh ya. Ngasih banyak terus kemudian kayak gua ya gitu. Saya bersyukur di sini gak ada yang kaya. Bukan, enggak ada orang kaya yang petantang-petenteng, enggak ada di sini. Saya dari awal selalu mengingatkan gitu. Dan saya bersyukur orang-orang kaya di sini adalah orang-orang yang rendah hati, yang kalau diomongi nurut gitu, Saudara. Dan itu penting karena saya sudah lihat di beberapa gereja, orang kaya itu aduh setengah mati, Saudara. Enggak tunduk sama siapapun loh, Saudara. Saya pernah diundang pelayanan di satu tempat, itu perusahaan nasional juga. Lalu dikasih tahu pengurusnya, "Pak, nanti kalau bos datang, bos selalu datang telat, Pak. Nanti kalau bos datang masuk di pintu, kita semua nanti berdiri, Pak, menuju ke pintu nyalamin dia ya, Pak ya." Ini pujian udah mulai loh. Bosnya datang. Jadi saya disuruh berdiri nyalamin bosnya. Terus saya tanya, "Memang peraturannya gitu?" "Iya, Pak. Semua hamba Tuhan yang dipanggil di sini juga gitu, Pak. Nanti datang ke pintu nyalamin bosnya." "Kenapa bosnya kalau datang terlambat terus? Kenapa dia enggak datang lebih awal?" "Nggak tahu, Pak, gitu, Pak, memang, Pak, bosnya." "Oh gitu ya, iya." Jadi pada waktu bosnya datang, semua berdiri kan, ngampiri bosnya. Saya tetap berdiri di situ nyanyinya. Saya tetap ngangkat tangan, nyanyi. Setelah selesai baru saya kasih salam. Apakah dia sebegitu pentingnya kah? Sampai kita perlakukan kayak begitu. Saya pernah diundang satu tempat pelayanan juga gitu, Saudara. Bosnya itu kalau duduk gini. Ini sungguhan nih, saya praktekkan. Karena gayanya dia tuh bener-bener epic banget gitu. Kayak signature move-nya dia tuh ya kayak gitu. Jadi kalau berdiri tuh mesti gini, Saudara. Terus gini gitu. Nanti orang-orang ya, termasuk hamba-hamba Tuhan, itu kalau datang, itu nanti nyalaminya sampai gini, "Pak," gitu. Dia cuma kasih gini tok tanpa senyum. Ya. Ya. Ya. Itu acara khusus saya diundang khotbah, tapi beberapa hamba Tuhan kan datang kan. Saya lihat, ada yang sampai nunduk gini, "Pak, selamat malam. Terima kasih, Pak, saya diundang di sini, Pak." Wah, gini kan gitu. Saya merasa kok tidak sejahtera sih. Jadi pada waktu saya masuk gitu, saya di dekat dia, saya bilang, "Malam, Pak." Saya gini, "Malam, Pak." Terus saya duduk. Waktu saya duduk, saya silangkan kaki saya begini kan, gitu. Terus saya gini, "Bagaimana, Pak, kabarnya? Baik-baik." Sampai sekarang ya saya diundang khotbah terus kok di situ. Apakah saya kurang ajar? Tidak. Saya sedang mengedukasi dia bahwa sebetulnya kekayaan itu jangan dipamerkan. Kalau kamu kaya memberi lebih, biasa, sewajarnya. Kalau kamu kaya memberi sedikit, keterlaluan. Ya memang kalau kamu kaya ya memberinya lebih dong. Lah kalau kamu miskin harus memberi. Jangan sampai miskin menghalangi kamu untuk memberi, amin. Jangan menghalangi. Saya tidak suka orang miskin selalu minta gini terus. Jangan, itu sudah dompetmu miskin, hatimu miskin, hidupmu miskinnya luar biasa. Belajar untuk memberi bagi orang lain. Jangan nunggu kaya nanti baru memberi, gak bisa. Kalau kamu nunggu kaya baru memberi, berarti harta itu segalanya buat kamu. Belajar melepaskan.
Anak-anak kecil dilatih, yang punya anak ya, remaja, sekolah minggu, dilatih, potong uang saku untuk misi, potong untuk pekerjaan Tuhan apa, nanti disharingkan, di gereja ada janda ini loh, kasihan, sedang sakit, janda ini butuh uang sekolah untuk anaknya, kamu mau gak berbagi uang sekolah, nanti ditantang, mainanmu, kamu sudah lama gak pakai ya, boleh dijual gak untuk nolong orang lain, gitu loh Zara, dilatih semua gitu, supaya anak-anak memiliki hati yang baik. Jadi ada kebersamaan. Kebersamaannya apa? Yaitu koinonia itu. Berbagi hidup, mengambil bagian dari sesuatu. Tapi bukan cuma koinonia. Kebersamaannya itu dari pemecahan roti. Wah, mereka memecahkan roti bersama-sama. Dan ini ditulisnya lebih dari sekali loh. Memecahkan roti. Maksudnya memecahkan roti ini apa? Ada orang yang bilang memecahkan roti ini perjamuan kudus. Tapi saya kurang setuju. Saya lebih setuju begini, memecahkan roti itu adalah makan bersama, tapi saudara jangan lupa loh ya, orang Yahudi kalau makan, makan apa? Makanan pokoknya orang Yahudi apa? Roti. Kalau mereka ada perjamuan minum, minumnya apa? Anggur. Jadi mereka sebetulnya tuh makan bersama aja, tapi di tengah makan bersama, mereka mengingat-ingat Tuhan. Paham ya maksudnya? Jadi mereka misalnya nih, semua roti udah siap sama anggur. Jadi mereka itu pertama mecahkan roti sambil minum anggur. Itu sebetulnya bukan kayak perjamuan kudus kita sekarang. Perjamuan kudus kita sekarang itu terlalu formal. Kalau zaman dulu itu sehari-hari. Memang kalau ada ibadah, ada makan bersama. Sejak zaman perjanjian lama, kalau habis mempersembahkan korban, sisa dagingnya dimakan bareng-bareng. Makanya kalau ada gereja, habis ibadah makan, itu rohani. Lebih alkitabiah gitu loh. Soalnya saya dulu ditanya, ini gereja kok? Tiap kali acara makan, begitu kan. Terus saya beritahu, loh kamu baca, kalau ibadah di perjanjian lama, perjanjian baru, itu seringkali memang diakhiri dengan makan. Makanya ketika saya pertama kali jadi gembala sidang di sini, saya minta lantai satu itu direnovasi. Dulu kan tempat parkirnya sepeda motor itu. Sepeda motor di luar, pasang kanopi. Nah, keramiknya diganti, kasih sofa, kasih teh, kopi, dan sebagainya, snack. Supaya apa? Supaya kita semua bisa saling bercengkrama satu dengan yang lain. Tapi kalau ada jemaat misalnya gini, Pak, ayo Pak dikumpulin Pak, 54 orang, 52 orang Pak, tiap minggu nanggung satu kali, makan bersama. Loh saya lebih seneng lagi, karena kalau ada makannya lebih enak. Yang gak seneng itu panitia basar, gak laku soalnya nanti makanannya. Tapi bukan untuk keperluannya mereka, itu untuk keperluan gereja juga. Jadi kalau saudara ke gereja, di gerejanya ada makan, jangan bilang duniawi loh ya. Sama seperti gini loh saudara, saudara itu ke gereja bukan untuk makan. Tapi kalau di gereja ada makan itu bagus. Tapi jangan ke gereja untuk makan. Jangan seperti dulu pemuda saya ajak, yuk Biston yuk. Waduh kok terlambat ngajaknya aku, udah terlanjur makan aku, gak ikut aku. Loh hubungannya apa sih? Diajak Biston itu jawabannya, sudah terlanjur makan gitu. Berarti kamu Biston untuk apa ya? Untuk cari makan, nah itu salah. Kalau orang ke gereja cari pacar, salah atau enggak? Ke gereja untuk cari pacar, salah. Tapi kalau cari pacar di gereja benar enggak? Benar. Kalau mau cari pacar harus di gereja, di komunitas orang percaya. Tapi kalau pergi ke gereja hanya untuk cari pacar, salah gitu. Makan juga begitu. Jadi saya sangat mendorong saudara, kan habis kebaktian kita ada snack tuh. Nah, belajarlah memberi. Belajar memberi, jangan terlalu cuek sama orang lain gitu loh saudara. Itu ada orang-orang lain yang menyediakan untuk saudara. Mosok setahun sekali nanggung saudara enggak bisa sih. Jangan terlalu cuek. Jadi nanti turun, tulis, saya mau nih tiap kali minggu kelima Februari saya ngisi misalnya. Karena Februari gak pernah ada minggu kelima ya. Jadi nanti kalian cobalah gitu loh. Jadi kasih hubungi Bu Erlin, hubungin siapa di sini. Kasih ini ya 500 ribu untuk konsumsi. Wah ini berapa kali konsumsi? Seumur hidup ya. Seumur hidup gitu. Belajarlah memperhatikan orang lain ya, belajar memperhatikan orang lain gitu. Jadi ini sebetulnya merujuk bukan pada perjamuan kudus yang formal, tapi perjamuan makan. Dan menariknya apa? Di masyarakat Qumran ya, itu kan mereka kalau makan itu makan rohani semua. Maksudnya gini, makan itu privilege. Saya ulang ya, makan itu privilege, kehormatan. Jadi kalau anggota masyarakat Qumran melakukan pelanggaran, hukumannya apa? Porsi makannya dikurangi. Kalau kesalahannya fatal, tidak boleh makan.
Karena komunitasnya itu mau mengajar begini, makan ini bukan sembarangan, ini rohani dan ini kehormatan buat kamu. Kalau hidupnya gak benar, gak boleh makan loh, Ustaz. Karena makan itu makan rohani. Makanya saya tidak suka kalau orang berdoa, biarlah makanan jasmani ini Tuhan berkati. Gak ada makanan jasmani, semuanya rohani. Kamu makan nasi, diingatkan Tuhan setia pelihara hidupmu. Kamu makan kepiting telur asin, juga diingatkan oleh Tuhan bahwa hidupmu itu seperti uap, sebentar lagi akan hilang gitu. Jadi selalu rohani ya, selalu rohani. Jadi makan itu selalu rohani karena membuat kita semakin mengenal Tuhan gitu loh, Zara. Nah, ini makan bersama tapi di dalamnya ada perjamuan kudus. Makanya saudara jangan heran ya. Pertama-tama saya itu sengaja mengedukasi. Sakramen kita itu beda dengan banyak gereja reform. Gereja reform itu 1 tahun 3 kali 4 kali. Gereja kita tiap bulan. Dan itu ada orang tanya saya, "Pak, kok kayak gereja Pentakosta sih, Pak? Sebulan sekali gitu kan. Kok kayak karismatik sebulan sekali?" Saya bilang, "Loh, kita ini malah kurang kepengennya seminggu sekali karena John Calvin mengusulkan seminggu sekali. Tapi enggak pernah terlaksana usulan itu karena ditentang oleh para pejabat di kota Jenewa. Jadi sebetulnya kalau kita bisa lakukan tiap hari, tiap minggu, tiap kali kita ibadah, sebetulnya sesuatu yang baik. Cuma saya melihat perjamuan kudus itu di banyak gereja seringkali tambah lama tambah formal gitu. Makanya saya sengaja mengedukasi di sini, perjamuan kudus saya sakramen gak pakai jubah. Saya cuma pakai di Jumat Agung. Dan itu bagi beberapa orang, saya kelihatan duniawi banget gitu. Ditanya, "Pak, mimpin sakramen kok gak pakai jubah, Pak?" Saya tanya, ayatnya di mana ya mimpin sakramen harus pakai jubah? Apakah Yesus pada waktu makan bersama murid-muridnya dia pakai, "Sebentar ya, sebelum kita makan saya ganti baju dulu ya," gitu kan? Enggak ada kan? Itu tradisi kekristenan. Bagus enggak? Bagus, tapi jangan menjadi peraturan baru. Itu menjadi legalisme untuk gereja. Lah kalau kita punya pakaian nasional batik, kenapa kita enggak pakai batik gitu loh? Kemarin saya ikut wisuda juga kadang-kala saya berpikir ya, kenapa itu baju wisuda selalu modelnya gitu ya? Itu kan kultur barat sih. Mestinya itu baju itu batik gitu loh, Zara. Ngerti ya? Dipikirnya batu, bajunya modelnya boleh sama, tapi enggak harus hitam gitu loh, Zara. Modelnya kayak jean atau batik atau apa begitulah, yang keren gitu. Nah, dulu makan bersama itu beda dengan sekarang. Itu poin saya. Nah, saudara pernah enggak yang tua-tua mungkin pernah mengikuti ibadah di satu gereja yang rotinya itu gede terus diambil, dipecah-pecah oleh pendetanya baru dibagi. Ada yang pernah ngikut ibadah kayak begitu? Enggak pernah ya? Loh, saya merasa paling tua di sini rasanya. Saya itu pernah ada di satu gereja begitu. Jadi pendetanya itu ngambil roti. Rotinya tuh gede. Terus dia potong kecil-kecil terus dibagi sama pelayannya. Pelayannya bagi ke orang lain gitu loh, Sarah. Tapi saya lihat ini sudah lama enggak dipakai di banyak gereja. Satu, waktunya terlalu panjang. Kedua, faktor kesehatan. Ya saudara kan gak pernah tahu pendetanya ngupil, korok-korok telinga dan sebagainya begitu kan. Dia punya kebiasaan lain, kalau gatel dia begini gitu kan. Kemudian ngambil-ngambil roti begitu kan ya. Nah tapi zaman dulu perhatikan ya, semuanya tuh berlangsung non-formal. Itu makan biasa memang. Dan saya suka sebetulnya perjamuan kudus itu gak usah terlalu formal-formal gitu lah. Karena kita tuh makan bersama kok, satu umat kok. Ngerti maksud saya? Jadi ada persekutuan, ada pemecahan roti, dan ada apa? Kebersamaan di satu tempat. Jadi ayat 44 dikatakan, dan mereka yang percaya ketekunan, lalu ada kebersamaan. Dan yang terakhir, ada hati yang gembira. Ada hati yang baik, good heart. Memiliki hati yang baik. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke 46, pasal 2 ayat 46, dikatakan mereka berkumpul bersama dengan sehati. Dan ternyata kata sehati ini bagus, Saudara. Homotumadon itu kata satu hati di dalam Alkitab muncul belasan kali. Dan 11 diantaranya muncul di Kisah Para Rasul. Menarik sekali. Jadi muncul sekitar 16 kali begitu. 11 diantaranya berarti hampir semua itu munculnya di Kisah Para Rasul. Jadi ini penting sekali. Sehati, sehati, sehati. Itu hati yang baik itu sehati. Boleh beda pendapat enggak? Boleh, harus. Kalau gereja enggak ada beda pendapat enggak bisa maju. Boleh enggak beda karakter? Harus ada. Tapi yang penting sehati. Yang paling penting itu sehati, Saudara. Kalau beda
pertimbangan, beda macam-macam, itu wajar di dalam gereja. Bahkan kalau gereja ngumpulkannya orang yang sama, gak bisa berkembang. Kalau saudara lihat saya dengan rekan hamba Tuhan yang lain, beda-beda. Kenapa? Ya memang itu yang memperkaya. Beda gak apa-apa, beda suku, beda pendidikan, beda keahlian. Tapi yang paling penting, sehati. Ini penting ya. Berapa orang itu bilangnya begini, Pak, saya gak cocok sama dia, Pak. Kenapa? Dia itu loh, Pak, kalau ngomong asal ceplos. Kalau saya ini, Pak, ngomong

itu mesti mikir dulu gitu. Nanti saya tanya orang itu, kamu cocok sama dia? Enggak cocok pak, dia tuh loh pak ngok, ditanya sekarang jawabnya bisa tahun depan pak. Jadi lemot sekali gitu, kayak sinyalnya putus-putus gitu loh, kayak buffering terus, nge-lag terus gitu, enggak bisa-bisa gitu. Nah dengar baik-baik ya, yang paling penting itu bukan sifatmu sama atau enggak, yang penting itu hatimu sama. Orang pacaran kan biasa gitu, kalau mau nikah, weh, biasanya gini, pak, Tuhan ajaib ya pak ya. Saya ini keras pak, kayak besi pak. Dikasih Tuhan cewek, wah keras juga pak, kayak batu gunung pak. Jadi enak pak, keras sama keras, jadi saling mengerti pak gitu kan. Nanti loh setelah nikah datang lagi, pak boleh cerai enggak? Loh kenapa minta cerai? Iya pak, babak belur saya pak, saya keras pak sama dia, benturan terus pak gitu kan. Terus tapi ada juga pasangan yang bilang gini, pak Tuhan tuh ajaib ya pak ya. Saya ini keras, terburu-buru, nah dikasih istri itu, aduh lembut, lemot gitu loh pak. Jadi saling melengkapi gitu loh pak, saling melengkapi gitu. Omong kosong, pak, bareng-bareng ngomongnya. Omong kosong, ngomong kosong. Nanti setelah nikah loh, kepengen cerai. Kenapa pak? Gak tahan pak, terlalu lemot pak gitu. Yang ini pak saya gak tahan pak, terlalu terburu-buru, gak pernah mikir pak gitu. Jadi kesamaan sifat, kesamaan hobi, kesamaan yang lain itu tidak penting. Yang penting itu sehati. Sehati lebih penting. Hatinya satu ya. Jadi sehati lebih penting daripada hati-hati. Hati-hati penting ya kan, menjaga perasaan orang. Tapi kadang-kadang kan kita gak bisa menjaga perasaan orang kan, gak bisa hati-hati melukai perasaan orang. Tapi kalau sudah namanya sehati, itu masih kita bisa nerima kok kelemahan orang lain. Yang paling penting kan hatinya sih. Kalau hatinya bermasalah, orang lakukan apapun ya, tetap kita tafsirkannya jelek. Benar atau betul? Kalau hati kita udah bermasalah ya, nanti orang gitu misalnya ya, orangnya tuh sadar, wah aku sebetulnya gak harus ya memusuhi dia, keliru. Dia baru ikut KKR bertobat gitu kan. Terus besoknya apa gitu, selamat pagi gitu. Ini langsung munafik. Loh padahal bener loh, serius orangnya udah bertobatnya apa? Munafik. Nanti ngasih makanan, langsung dicek tanggal kadaluarsanya ya kan. Itu namanya hati, semua itu masalah hati. Jujur ya, perselisihan dimanapun terjadi, itu karena hati. Kalau hatimu tuh sudah percaya, hatimu baik sama orang, biasanya apapun yang diomong engkau percaya. Bener atau betul? Yang penting sehati. Berikutnya apa? Bukan cuma sehati, tapi hatinya itu gembira dan murah hati. Tadi dikatakan di ayat yang ke-46b, mereka menerima roti itu, menerima makanan itu dengan hati yang gembira dan tulus hati. Nah terjemahan tulus hati ini beda-beda saudara. Ada yang menerjemahkannya tulus hati, sincerity. Ada yang menerjemahkannya kesederhanaan, simplicity. Ada yang menerjemahkannya kesatuan, singleness of heart. Ada juga yang menerjemahkannya generous, hati yang murah. Nah, kata Yunani yang dipakai sulit untuk dipastikan artinya yang mana. Tapi yang jelas, ini poin saya, ini berkaitan dengan hati. Jadi kalau hatinya itu gembira, hatinya itu benar-benar, waduh murah hati, tulus kah, begitu, sederhana, begitu. Pasti orang-orang semacam ini disukai oleh banyak orang. Pasti disukai oleh banyak orang. Jadi orang Kristen itu yang gembira gitu loh saudara. Saya itu kadang-kadang heran kok ngelihat orang Kristen ya, kelihatan sekali, wah ini orangnya licik ini. Setelah cari info, ternyata bener loh, licik. Jadi kelicikannya itu sampai kelihatan di wajahnya gitu. Saya gak tahu itu hatinya licik maka wajahnya licik, atau wajahnya licik terus kemudian hatinya pengaruh jadi licik. Kelihatan sekali dari wajahnya itu kelihatan, orang ini kok wajahnya licik ya. Terus gini, gak ramah sama sekali. Orangnya itu kalau jarang ngomong, jarang senyum begitu. Tahu gak? Datar itu, ekspresinya datar. Jadi orang Kristen tuh ekspresi jangan datar-datar gitu loh saudara. Wadah orang tuh gitu, saya khotbah ya, ini orang pinter sekali. Saya khotbah, satu gedung tuh tertawa terpingkal-pingkal. Dia tuh diem gini terus. Semua tertawa terpingkal-pingkal loh saudara. Sampai pimpinan di tempat itu ngangkat kuaki mukulin sebelahnya. Dia itu tetap gini aja. Saya gak bisa bayangkan istrinya itu bahagia atau enggak. Saya pada waktu selesai ibadah ya, saya sebetulnya mau tanya sama dia, dia itu pergi ke toilet enggak? Saya khawatirnya setelah kebaktian dia cari toilet, terus ketawa semua. Ingat, gitu. Ini enggak sehat gitu loh, Zara. Jadi orang Kristen tuh yang ceria gitu, jangan terlalu apa ya. Ada enggak sih orang-orang yang kelihatannya kalau ngomong tuh ketus gitu, ngerti ya? Ngomong tuh selalu ketus, ngomong mesti ngomel, menggerutu, cari kesalahannya orang. Kalau ngomong mesti gosip, menghasut, apa semua gitu. Engkau gak akan bisa mengklaim diri sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi

Penuhi Roh Kudus tidak bisa dipenuhi gosip. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa dipenuhi omelan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa dipenuhi keluhan, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Hatinya harus gembira. Amin. Harus tulus, harus murah hati ya. Murah hati sama orang gitu loh. Nah, ini yang saya ingin saudara pahami. Jadi ada dedikasi, ketekunan, ada kebersamaan, ada hati yang baik. Dan bagian terakhir yang kita tidak boleh lupa begini. Allah itu bekerja melalui kita untuk mereka. Melalui kita untuk mereka. Biasanya kalau orang bicara Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, semuanya untuk diri sendiri gitu. Bahasa roh, bahasa roh kan. Orang lain gak paham. Emangnya gue pikirin bahasa roh aja, gak apa-apa kamu gak paham. Wah, aku lagi berdoa kok sama Tuhan kok. Ini kan hakku. Ini bukan sikap orang Kristen. Kalau yang kamu lakukan tidak membawa manfaat bagi orang lain, jangan. Di tempat ini berkali-kali saya beritahu, kalau saudara punya karunia bahasa roh, boleh. Beberapa jemaat di sini lo datang ke saya, Pak, saya ini kok punya karunia bahasa roh, Pak ya. Berarti saya ini reform. Saya bilang, kamu reform yang baik. Bukan cuma reform, reform yang baik. Tapi nanti kalau dalam ibadah, kamu itu jangan kenceng-kenceng bahasa rohnya, ngerti? Bahasa rohnya pelan aja. Lo kalau gitu dicatat aja bahasa rohnya. Ya kalau kamu bisa nyatet sih. Kan kamu gak bisa nyatet masalahnya. Boleh bahasa roh. Jadi kalau saudara punya karunia nubuat, boleh. Di sini tuh reformnya, pegang teologinya, bukan cessation theory. Jadi teori cessation itu begini. Ada sebagian gereja reform percaya bahwa karunia roh itu berhenti setelah para rasul mati. Atau karunia roh berhenti setelah perjanjian baru dikanonkan. Tapi menurut saya, alasan-alasan yang mendukung pandangan ini sangat lemah. Jadi gereja di sini percaya karunia Roh Kudus masih diberikan. Kita masih bisa berbahasa roh. Kita masih bisa menerima karunia-karunia itu. Tapi saya meragukan kalau apa yang disebut bahasa roh di banyak gereja itu benar-benar bahasa roh. Karena sama semua bunyinya ya. Ayo benar gak? Sama atau gak? Kalau didengerin itu, ya tau. Mesti kalau enggak 11, 12, 13 itu pelajaran menghitung. Itu kan namanya bahasa sih. Oh, dengerin ya. Coba dengerin ya. Itu mantra atau bahasa? Bahasa kan ya. Bahasa kan kita mengungkapkan hati kita kepada Tuhan dong ya. Nah, yang kita ungkapkan sama terus atau beda-beda? Masing-masing orang kan beda toh ya. Seharusnya kan bahasanya beda sih. Tapi kenapa? Modelnya tuh selalu sama. Kalau enggak 11, 12, 13, 14 itu mesti sandal lawas. Terus kalau enggak apa? Kayak pangan lama-lama. Selalu gitu modelnya. Di mana-mana mirip gitu loh, Zara. Itu bukan bahasa roh. Kalau bahasa roh itu ya namanya bahasa kok itu loh. Ini kan bahasa sih. Berarti kan ungkapan perasaan kita dong. Ngerti maksud saya? Bukan mantra loh ya. Kalau mantra ya sama terus gitu. Dah. Orang yang berbahasa roh gak peduli orang lain. Dengar saya baik-baik ya. Gereja mula-mula bukan begitu. Gereja mula-mula adalah gereja yang menjadi berkat untuk orang lain. Di ayat yang ke-43 dikatakan, semua orang kagum. Bahasa Indonesia menerjemahkannya takut. Tapi takut di situ lebih ke arah kagum. Kagum. Karena ada tanda-tanda yang ajaib. Kemudian di ayat 47, mereka disukai semua orang dan Allah menambahkan jumlah mereka setiap hari. Bagaimana bisa gak disukai orang? Hatinya ada loh, sehati terus. Gak gegeran, gak bertengkar gitu kan. Ada perbedaan selalu sehati. Ada yang membutuhkan dikasih, ditolong begitu. Hatinya gembira terus gitu, murah hati. Bagaimana orang gak suka? Orang suka pasti. Makanya Allah bekerja, jangan minta bekerja di dalam kita titik, salah. Saya selalu ajarkan begini, sebelum Allah bekerja melalui kita, Allah bekerja di dalam kita, itu benar memang. Jadi jangan sampai bekerja melalui kita tanpa di dalam kita. Tapi kalau kita berdoa supaya Allah bekerja di dalam kita titik, bekerja untuk kita, lebih parah lagi. Doa kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja melalui kita untuk mereka, melalui kita untuk mereka. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang bermisi. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang memperhatikan orang-orang lain. Tadi habis kebaktian yang kedua, saudara, saya keluar itu di luar kan hujan deras. Itu ada seorang bapak-bapak pakai kursi roda, sedang dibantu oleh pak polisi gitu. Kemudian saya tanya, kenapa?
Oh ternyata dia itu mau berangkat ke Malang gitu loh saudara. Mau ke Malang anaknya gak bisa nganter. Terus dia maksakan diri pakai kursi roda mau ke Malang. Untung orang lain tahu. Jadi kemudian dibawa berteduh di depan gereja kita. Di kanopi situ. Terus saya beritahu Yefta di sini. Yef, jangan biarkan dia di luar. Suruh masuk ke dalam. Suruh masuk ke dalam, kasih makan. Ada orang mau berteduh di situ, gerejanya ada AC, tempatnya nyaman kok. Loh kita gak kenal, gak apa-apa, itu kan sesama manusia sih. Saya suruh ajak masuk, pesankan makanan. Biar dia makan. Itu gereja menjadi berkat untuk orang lain. Lah gereja-gereja selama ini selalu menutup diri, gak mau jadi berkat untuk orang lain. Tapi kalau di gereja hebohnya banget, saudara. Roh Kudus tak tahu, tumbang. Setelah bangun ngapain? Hidupmu berubah gak? Didoakan jatuh, jebret gitu kan, bangun gitu kan. Terus hidupnya berubah enggak? Kontribusimu untuk kerajaan surga itu meningkat enggak? Kontribusimu untuk pelebaran kerajaan Allah itu bertambah enggak? Kalau enggak bertambah, saudara lebih baik ya tumbang jangan bangun lagi, ngerti enggak? Enggak ada gunanya, enggak ada gunanya. Lah Roh Kudus menumbangkan engkau bangun itu supaya engkau jadi orang yang baru. Jadi berkat untuk orang lain, bolak-balik jatuh tumbang, hidupmu gitu terus aja gitu. Ah, lain kali sudah tumbang didoakan enggak usah berdiri-berdiri lagi, ngerti? Ayo, amin, amin. Amin enggak? Minta dijamah setelah dijamah terus so what gitu. Saya tutup dengan satu kalimat ya. Ini dia. Kerohanian yang sehat itu bukan penyangkalan atau pengabaian dari kenyataan yang sekarang. A healthy spirituality is not a denial or ignorance of this present reality. Maksud saya begini, ini menjadi tantangan bagi kita semua, menjadi teguran untuk kita. Kalau kita mengaku kerohanian kita sehat, maka kita ini harus hidup di dalam kenyataan ini loh saudara. Jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekelilingmu. Nanti kalau di gereja, ngangkat tangan nyanyinya semangat penuh Roh Kudus, bahasa roh gitu kan. Ujian nyontek. Nanti kalau berdoa itu, sampai berlutut-lutut suaranya kan. Tuhan engkau Allah yang ajaib. Wah, gini gitu kan. Kerja berangkatnya telat. Pulangnya lebih cepat. Di tempat kerja mainan handphone terus gitu kan. Bagaimana kamu bisa jadi berkat untuk orang lain? Amin. Berubah. Komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menjadi berkat untuk orang lain. Nah sekarang kita punya 5 menit. Saya ingin kita keluar dari bangku kita, cari orang yang kita tidak kenal, lalu tanya mau didoakan apa. Ya 5 menit semua keluar. Kalau gak dipaksa gini gak keluar soalnya. Ya cari yang gak dikenal. Suami istri boleh pisah. Cari yang gak dikenal. Berdoa ya 5 menit. Tanya mau didoakan apa. Boleh berdiri, boleh duduk.

Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen.

0: kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi ya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kefanaan hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita menyadari ya bahwa hidup ini singkat saja, artinya tidak mungkin selama-lamanya kita bisa hidup di dunia ini. Tetapi masalahnya, kita kadang-kadang tidak punya perhatian khusus untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir dari hidup kita di dunia ini, Pak Paul. Bagaimana menurut Pak Paul?
1: Setuju sekali Pak Gunawan. Ironis ya, sebab untuk hal-hal yang lebih sederhana dan temporal, yang lebih sementara, kita itu tuh rela mencurahkan cukup banyak waktu ya, mempersiapkan diri. Kita mau menjadi seorang dokter, kita mempersiapkan diri ya, melewati jenjang pendidikan yang berliku-liku dan panjang. Menjadi seorang teknisi, kita belajar ya, akhirnya kita menjadi seorang teknisi dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang akan kita semua lewati ya, yakni kematian. Namun sedikit waktu yang kita curahkan ya untuk mempersiapkan diri menghadapi fakta dalam hidup ini.
0: Ya, karena mungkin banyak orang yang menganggap toh itu semua orang juga mengalami dan sudah meninggal ya sudah habis, enggak ada ceritanya gitu Pak. Jadi enggak perlu ada sesuatu yang perlu dipersiapkan.
1: Nah, masalahnya adalah sebagian besar dari kita sebetulnya itu mencoba menghindar dari topik kematian. Ada orang yang sampai-sampai tidak berani ya hadir di dalam upacara kematian. Tidak berani misalkan melihat jasad yang terbujur dalam peti. Sama sekali tidak berani. Meskipun tidak punya trauma-trauma tertentu, tidak punya pengalaman buruk, tidak. Hanya tidak mau melihat kematian atau orang yang mati. Kenapa? Ada rasa takut kalau saya nanti tuh, nanti kena getahnya lah, nanti keluarga saya lah yang mengalami musibah ini dan sebagainya. Dengan kata lain, ya banyak di antara kita yang menjauhkan diri dari fakta yang begitu real ini.
2: Ya. Dan seperti itu karena sebenarnya memang takut. Ini kematian merupakan suatu dunia yang sangat menakutkan atau asing, sungguh-sungguh asing. Kita bertanya pada siapa? Semua orang hidup, waktu terus orang itu mati, ya dia gak kembali lagi ke kita menceritakan pengalaman dia gitu. Itu benar-benar yang area yang kita gak pernah masuki. Kalau misalnya menikah, kita masih bisa tanya orang tua kita, walaupun ada yang gagal, yang sukses, saudara atau apa begitu, atau sekolah atau bisnis segala macam gitu, masih bisa ada yang ditanyakan. Kalau orang udah meninggal, nggak bisa Pak, itu benar-benar suatu dunia yang benar-benar menakutkan, asing sekali. Jadi orang ya udah menghindar jadinya Pak.
1: Saya kira pengamatan Bu Wulan tepat ya, bahwa salah satu ya sumber ketakutan kita terhadap kematian adalah ketidaktahuan kita ya, tentang dunia orang mati itu tuh, sesuatu yang asing bagi kita. Dan segalanya yang asing tak kita ketahui, ya memberikan rasa takutlah dalam diri kita.
2: Iya.
1: Namun, menurut saya, bukan hanya itu. Itu salah satunya. Yang lainnya adalah, dan mungkin ini juga sama kuatnya atau malah bisa lebih kuat, kita takut dengan kematian karena kita takut terputus dari kehidupan sekarang ini. Karena kita tahu, begitu kita melangkah masuk ke dunia kematian, maka relasi kita dengan dunia yang ada, yang kita kenal ini nih, dengan orang-orang, dengan rumah kita, dengan tempat kerja, dengan tempat di mana kita hidup dan sebagainya, akan terputus. Dan kita itu tuh takut kehilangan atau lepas dari orang-orang atau dunia yang kita kenal ini.
2: Iya.
1: Jadi saya kira ini juga salah satu faktor yang membuat kita takut untuk memasuki dunia yang asing ini, dia itu dunia kematian.
0: Iya. Nah, katakan ada kita mau gitu mempersiapkan diri, Pak Paul. Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya?
1: Pertama adalah kita mesti menyadari bahwa kematian ialah bukti kefanaan hidup. Hidup ini fana. Jadi kita harus benar-benar menerimanya seperti apa adanya. Jadi kita

0: mesti berdamai dengan keterbatasan kita. Nah, kita memang secara alamiah, kita sebetulnya itu ingin hidup tidak terbatas. Kita tidak mau cepat tua, kita tidak mau tubuh kita renta, kita tidak mau pikiran kita atau memori kita atau otak kita kehilangan daya ingatnya dan sebagainya. Kita seolah-olah tuh menolak untuk maju dalam hidup ini, ya, dan menuju pada titik di mana kita makin hari makin terbatas. Kita ingin hidup tidak terbatas. Nah, ini yang kita harus singkirkan. Kita harus terima bahwa kita ini tidak hidup selamanya. Firman Tuhan menegaskan di Mazmur 90 ayat 5 dan 6, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Nah, itulah manusia, ya, pagi hari bertumbuh, berkembang, di waktu petang lisut dan layu. Ini yang kita harus terima, bahwa kita ini nih terbatas. Dan makin hari, kita makin harus menghadapi dan menerima keterbatasan kita. Sampai makin tua, makin besarlah keterbatasan yang harus kita terima. Di mana puncaknya adalah kita benar-benar dibatasi. Stop, berhenti, tidak lagi bernapas. Kita pindah dari dunia hidup ke dunia kematian.
1: Iya benar ya, seperti yang tadi Pak Wo jelaskan, kita tuh gak suka menjadi tua dan lain sebagainya begitu. Jadi saya pikir kita cuma sekedar tahu gitu ya di kepala, iya fakta apa kita memang fana gitu. Tetapi kecenderungan kita kenapa ya justru mau melawannya gitu, menolaknya gitu. Misalnya kita pergi jalan-jalan ke suatu tempat lalu lihat pemandangan indah sekali, gunungnya bagus dan sebagainya. Lalu kita otomatis kepengen mengabadikan, istilah fotografi kan mengabadikan. Jadi kesannya kan pengennya ini abadi terus gitu loh, gunung ini kita bisa bawa pulang ke kota kita gitu, bisa kita lihat terus abadi begitu Pak. Beda sekali dengan sebenarnya faktanya kita memang fana gitu.
0: Saya kira kenyataan ya, kita mempunyai dorongan untuk menembus dan melawan keterbatasan merupakan bukti bahwa kita adalah makhluk spiritual, makhluk rohani. Dan pada dasarnya atau pada awalnya, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan kita hidup selamanya. Namun kita tahu dosa masuk ke dalam dunia ini, mencemari kita dan seluruh isi dunia ini, sehingga pada akhirnya hidup manusia tidak lagi tanpa adanya keterputusan. Hidup manusia akhirnya harus melewati keterputusan, yakni kematian itu. Nah, itu sebabnya karena kita ini diciptakan Tuhan ya sesuai dengan gambar Allah. Dan Allah adalah apa? Sempurna dan kekal. Dan karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, jadi kita mengerti sekarang bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan kita untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Namun karena adanya dosa, maka kekekalan itu tuh diputus oleh kematian. Nah, kedatangan Kristus adalah untuk menaklukkan kematian itu atau menyingkirkan kematian itu. Sehingga nanti kita memang tetap harus melewati kematian, tapi itu hanyalah waktu sementara. Setelah kematian kita nanti akan bersama dengan Tuhan kembali.
2: Ya, bahwa orang hidup pasti meninggal, itu banyak orang bisa menerima Pak Pol. Tetapi tadi yang Pak Pol singgung, bahwa setelah meninggal itu ada kehidupan lagi, itu tidak semua orang bisa memahaminya.
0: Betul, karena memang ini bergantung sekali pada nilai-nilai rohani atau agama yang diyakininya. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang berkata, ya saya setelah mati ya udah stop di situ, tidak akan kemana-mana, tidak akan ada lagi kehidupan. Kalau ada kehidupan bagaimana? Ya terserah dan tidak mau peduli. Nah, ada orang yang juga seperti itu. Namun saya kira dengan adanya ya pengetahuan ya bahwa kita itu tuh ingin menembus keterbatasan dan ingin hidup kekal, saya kira itu membuktikan bahwa memang kita diciptakan pada awalnya untuk hidup kekal. Maka kita harus mempunyai perspektif hidup yang meliputi kekekalan, bukan justru kita menyingkirkan aspek kekekalan itu.
2: Lalu apakah ada hal lain yang bisa kita persiapkan, mempersiapkan diri ini, Pak?
0: Ada berbagai cara yang Tuhan gunakan untuk menghentikan hidup, dan kita tidak bisa memilihnya. Ini nih, ya, kita tidak bisa memilihnya. Sama seperti kita tidak bisa memilih melalui siapakah kita datang ke dunia ini. Jadi kita tidak bisa memilih dengan cara apa kita datang, melalui siapa maksud saya, dan kita tidak bisa memilih dengan cara apakah kita akan keluar dari dunia ini. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang pemuda yang terlibat narkoba. Ya, ini di negara lain. Dalam kehancuran hidupnya yang terlibat narkoba, dia menjatuhkan diri dari sebuah apartemen. Di lantai berapa saya lupa, tapi tinggi sekali. Menghantam mobil, tapi dianya hidup tidak mati. Hanya duduk di kursi roda. Dan kata lain, secara manusia kita sudah anggap orang itu pasti mati, lompat dari tingkat berapa di apartemen. Namun Tuhan tidak berkehendak dia mati, maka dia tetap hidup. Maka saya simpulkan, kita tidak bisa memilih dengan cara apakah kita meninggalkan dunia ini. Jadi sebetulnya Pak Gunawan, tidak ada cara baik atau cara buruk, ya. Tidak ada kebetulan atau kesengajaan. Semua hanyalah sarana untuk memindahkan kita dari dunia ini. Saya mau menekankan hal ini, bukannya berarti tidak ada cara yang buruk untuk mati. Misalkan membunuh diri, ya itu sudah tentu ya cara yang tidak baik ya. Maksud saya adalah, misalkan seseorang meninggal dunia karena penyakit. Penyakitnya itu tuh penyakit yang tidak merusakkan tubuhnya ya, hanya jantung tiba-tiba langsung mendadak meninggal dunia. Terus ada orang yang meninggal dunia karena penyakit, tapi sebelum meninggal tubuhnya itu benar-benar dilumat oleh penyakit sehingga rusak sekali tubuhnya. Kita tidak bisa berkata, oh yang penyakit jantung itu tuh matinya kok bagus, yang kena penyakit yang satunya itu tuh matinya kasihan, matinya buruk. Tidak. Jadi sebetulnya tuh dalam pengertian ini nih, tidak ada cara baik atau cara buruk, tidak ada kebetulan atau kesengajaan ya. Semua hanyalah sarana yang Tuhan pakai untuk memindahkan kita dari dunia ini. Nah, firman Tuhan menjelaskan, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Diambil di Matius pasal 8 ayat 21 dan 22. Apa yang bisa kita simpulkan dari perkataan Tuhan Yesus ini nih? Tuhan memang tidak mempersoalkan kematian itu. Engkau hidup, engkau harus ikut aku. Yang sudah mati, ya sudah mati. Jadi Tuhan memang tidak mempersoalkan. Nah, kalau Tuhan tidak mempersoalkan, sudah tentu caranya juga sebetulnya di mata Tuhan, Tuhan tidak persoalkan. Jadi kita juga jangan mempersoalkannya. Ya, kita terimalah bahwa caranya itu tuh benar-benar hak eksklusif Tuhan. Dan tidak ada cara yang buruk, cara yang baik. Semua hanyalah sarana. Di mata Tuhan, semua sama sahnya.
1: Paul ini berarti masuk ke wilayah kedaulatan Allah gitu ya. Nah, rasanya kalau bicara tentang the sovereignty of God itu mudah-mudah sulit ya dicerna gitu. Maksud saya mudah bagi orang-orang yang memang tanda kutip dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang cukup bahagia, cukup baik-baik gitu. Tapi sulit bagi orang yang tiba-tiba kok dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang amburadul, setengah mati, sulit, atau yang miskin sekali gitu. Nah, di tengah-tengah kesusahannya kan pada umumnya orang-orang seperti ini mempertanyakan gitu loh kedaulatan Tuhan. Demikian juga masalah meninggal gitu loh, Pak. Gak mudah, emangnya mudah-mudah sulit gitu.
0: Saya kira yang Ibu Wulan katakan itu sangat benar. Waktu kita mengalaminya sudah tentu sangatlah sulit ya, untuk melewati masa-masa setelah ditinggal mati oleh seseorang yang kita anggap kok kematiannya itu tuh mengenaskan atau tidak enak dan sebagainya. Ya, misalkan waktu misalkan pikirkan dia lakukan itu sangat mengganggu sekali. Sudah tentu

0: usianya. Wah, kita katakan dia benar-benar mati dengan indah sekali ya. Nah, ini yang ingin saya tepis. Tidak. Tidak. Ya. Yohanes Pembaptis mati dengan mengenaskan, kehilangan kepalanya dipenggal oleh Herodes. Tuhan Yesus mati dengan mengenaskan, dia dipaku di kayu salib. Nah, apakah kematian Yesus dan Yohanes kematian yang buruk ya? Dan kematian orang tua yang lain di tempat tidur setelah mendengar khotbah dan berdoa langsung menarik napas dan langsung pergi, ah, itu kematian yang indah? Tidak. Semua kematian orang-orang kudus adalah indah ya, baik, indah di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tercemar ya. Enggak, sama gitu.
1: Iya, Bapak, ayat yang tadi Pak Paul kutip dari Matius 8 itu seringkali menimbulkan kesan seolah-olah Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa kita sebagai anak enggak perlu perhatian lagi dengan orang tua kita yang meninggal, sehingga dia bilang yang penting ikut aku, yang mati biar mati gitu.
0: Ya, memang kalau kita hanya lihat secara sepenggal, mudah sekali ya kita menyimpulkannya seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan tentang Tuhan dan sikapnya terhadap orang tua, wah, kita akan melihat bahwa tidak, Tuhan tidak seperti itu. Contohnya, waktu Tuhan disalib, di kayu salib Tuhan berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Dengan kata lain, Tuhan meminta Yohanes untuk memelihara ibunya di dunia ini, yakni Maria. Apa yang bisa kita simpulkan? Tuhan meminta seseorang yang lain untuk memelihara dan mengawasi ibunya. Jadi Tuhan peduli nggak dengan keluarganya? Tetap peduli, tetap sayang. Ya, misalkan di Perjanjian Lama, waktu Tuhan memanggil umat Israel untuk pergi berperang, Tuhan memberikan kesempatan kepada yang baru menikah untuk tidak pergi berperang. Silakan diam di rumah, engkau baru menikah, uruslah keluargamu dulu. Jangan kau memaksakan diri untuk pergi berperang. Jadi Tuhan di sini memikirkan ya, peduli ya dengan keluarga. Maka ayat ini nih tidak bisa kita tafsir hanya sepenggal. Sebab secara keseluruhan kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang memikirkan keluarga. Makanya ada perintah juga, hormatilah ayah dan ibumu atau orang tuamu.
1: Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan, Pak Paul, untuk menghadapi kefanaan hidup ini?
0: Sebagaimana dikatakan oleh pendeta Rick Warren, kematian bukanlah terminasi, ya, melainkan transisi. Terminasi berarti itu tuh terminal, ya, destinasi, tempat akhir. Oh, bukan, kematian itu transisi, peralihan. Jadi, hal terpenting dalam menghadapi kematian adalah kepastian kemanakah kita pergi. Ya, kita melangkah kemana tuh, itu yang penting. Kadang kita mengagungkan atau sebaliknya menghindar dari kematian ya. Wah, orang ini mati syahid, orang ini mati mulia dan sebagainya. Atau kita lari dari kematian. Tuhan sendiri tidak membesar-besarkan kematian. Kematian hanyalah sebuah transisi. Nah, makanya di Roma 8 ayat 11 Tuhan berkata, dan jika roh dia, roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kita jelas tahu, setelah kematian, kita akan mengalami kebangkitan dan kita akan hidup bersama Tuhan. Jadi kita tahu tujuan kita ini adalah peralihan. Kematian hanyalah menghantar kita masuk ke sebuah tempat di mana kita akan hidup bersama dengan Allah.
1: Ya, bagaimana seseorang bisa memperoleh kepastian, Pak Paul, bahwa setelah meninggal dia akan hidup bersama dengan Allah itu?
0: Nah, kita di sini harus kembali kepada janji Tuhan. Ya, di Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian dan kehidupan berhubungan erat, ya Pak Gunawan. Apa yang kita lakukan sekarang atau tidak lakukan sekarang berdampak pada apa yang akan terjadi kelak. Maka Tuhan berkata,

0: kita, ya, kalau kita percaya kepada Kristus, kita tidak akan binasa. Berarti ini nih berkaitan dengan yang nanti, yaitu kita tidak akan binasa selamanya, melainkan kita akan beroleh hidup yang kekal, hidup yang selamanya bersama dengan Allah. Nah, yang nanti itu tuh ditentukan oleh yang sekarang. Yang sekarangnya adalah apa? Nah, Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Kepercayaanlah kepada Kristus Yesus, maka kita akan memperoleh yang nanti itu, yakni hidup yang kekal itu. Dan ini menjadi kepastian buat kita. Waktu kita meninggal, kita tahu kemanakah kita akan pergi. Sebab sekarang kita mengerti kematian itu hanyalah transisi saja, peralihan memasuki sebuah tempat yang berbeda.
1: Bagaimana dengan orang-orang yang memang sudah di dalam Tuhan begitu, yang sudah memperoleh keselamatan itu? Kaitannya dengan penjelasan Pak Paul tadi, apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak terhadap apa yang akan terjadi kelak gitu. Apa maksudnya? Berarti nanti saya berangan-angan gitu ya, di sorga kelak ada gimana? Ada perbedaan kelas-kelas gitu karena perbuatan kita atau pelayanan kita berbeda? Atau ya saya pikir-pikir nggak mungkin lah kita setara dengan Rasul Paulus, Rasul Petrus dan sebagainya. Bagaimana Papa?
0: Saya kira ini alamiah ya, yaitu kita ini semua anak Allah. Kita ini semua anak Tuhan ya. Kita telah mengaku percaya pada Kristus. Tapi kita kan juga harus menyadari dan menerima fakta bahwa tidak semua anak itu tuh sama dekatnya dengan orang tua. Tidak semua anak itu tuh sama-sama mematuhi orang tua dengan sepenuh hati. Ada anak yang mematuhinya kadang-kadang, ada anak yang mematuhinya sering, ada anak yang konsisten mau mengutamakan orang tuanya, menyenangkan orang tuanya, ada anak-anak yang setengah-setengah lah, menyenangkan orang tuanya, menyenangkan dirinya juga dan sebagainya. Jadi saya kira di sorga pun nanti ya ada banyak tipe anak-anak Tuhan. Ya, ada yang memang anak yang sangat patuh, ada anak yang kurang patuh dan sebagainya. Tapi semua anak-anak Tuhan. Otomatis nanti saya kira ya, di dalam rumah Tuhan itu tuh kedekatan dengan Allah juga tidak akan sama. Karena di dunia pun semua anak Tuhan tidak mempunyai kedekatan yang sama dengan Allah Bapa. Jadi di sorga pun saya percaya nanti ya ada, akan ada perbedaan itu. Maka di firman Tuhan kan dikatakan perbuatan kita itu nanti diuji ya. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Tapi yang paling buruk yang terbuat dari jerami, terbakar habis. Namun kan dikatakan oleh Paulus, kita tetap akan lulus ya. Tetap akan lulus, kita tetap akan diterima Tuhan. Namun kita itu tuh tipe jerami lah. Tapi ada gak yang tipe emas? Ada. Sebab saya kira keadilan Tuhan tetap ditegakkan di sorga. Masa seseorang yang hidup sepenuhnya untuk Tuhan, benar-benar berkorban semua untuk Tuhan, disamakan dengan orang yang ya pokoknya ya ikut Tuhan aja dah, sembarangan dah, ya nanti ya Tuhan baik, ya tetap percaya pada Yesus, tapi ya kedekatannya hanya seperti itu. Saya kira memang tidak akan disamakan oleh Tuhan.
2: Ya, Pak Paul, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada saat ini, mungkin Pak Paul ada sesuatu yang ingin Pak Paul sampaikan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus hidup gitu Pak Paul, supaya ya jadi anak Tuhan yang baik tentunya.
0: Saya kira intinya adalah gini, kita ini hidup harus bisa menghargai hidup ini sepenuhnya. Tapi pada akhirnya kita juga mesti berani merangkul kematian. Jangan sampai berat sebelah. Ada orang yang memberi penghargaan, penilaian yang tinggi pada kehidupan, sehingga tidak mau menghadapi kematian. Atau ada orang yang mau merangkul kematian karena udah benar-benar enggak menghargai hidup ini. Jangan, kita masih seimbang. Terima kasihlah kepada Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Hargai hidup ini. Namun, rangkullah kematian, karena kematian juga nanti adalah wadah atau sarana yang Tuhan gunakan membawa kita masuk ke dalam rumahnya.
2: Ya, terima kasih. Saya percaya bahwa apa yang sudah kita perbincangkan akan banyak bermanfaat bagi para pendengar kita. Terima kasih Pak Paul, juga Ibu Wulan, terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kefanaan hidup

Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara telaga.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Kami mengucapkan salam kami dengan Pak Daniel, dengan saudara Chris, nah begitu ya. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara lain yang sudah SMS kepada saya. Nah saudara, seperti biasa, terang kehidupan akan bersama-sama dengan saudara. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, pada kali ini saya akan memberikan tema semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Hal ini saya dasari dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 30. Mazmur 104 ayat 10 sampai 30 saya akan bacakan untuk saudara. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun melambah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanan dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi landasan pertemuan kita kali ini. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu jikalau kami boleh bertemu dengan para pendengar kami. Kami mohon supaya setiap pendengar kami diberkati oleh karena pertemuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Mazmur ini, Mazmur yang ditulis demikian luar biasa. Kita tidak tahu siapakah penulis Mazmur yang begitu bagus ini. Tidak disebutkan siapa. Tetapi Mazmur ini dimasukkan ke dalam kitab kita. Dan menyimpulkan bahwa semua yang diciptakan Tuhan di bumi ini sedang menanti-nantikan Tuhan. Mereka menantikan Tuhan. Diberikan makanan pada waktunya katanya. Saya ulangi di dalam Mazmur 27 tadi. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara, kalau saudara memperhatikan, kalau saudara mendengar, kalau saudara menyimak Mazmur yang saya baca ini, apa kesan saudara yang pertama kali? Pada waktu itu seorang anggota jemaat saya minta membaca Mazmur ini. Di dalam otak saya ketika itu, saya menangkap bahwa Mazmur ini mengisahkan suatu pujian syukur kepada Tuhan. Pujian syukur yang dinaikkan segala ciptaan di bumi ini. Kemuliaan, kebesaran, keagungan diberikan kepada penciptanya. Bahwa penciptanya menciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Dan mereka yang diciptakan mendapatkan rahmat. Dilimpai kebaikan, dilimpai rahmat. Mereka dipelihara oleh Dia. Luar biasa. Sampai pada waktu itu dia menggambarkan, Pak Mazmur menggambarkan, burung-burung, binatang-binatang di padang, kambing-kambing hutan, singa-singa muda, dan tentunya kita sebagai manusia. Mereka menjalankan pekerjaannya masing-masing, termasuk pula samudra luas, dengan segala binatang laut besar kecil yang tak terhitung. Saudara, semua itu membutuhkan makanan, membutuhkan rezeki dari Tuhan. Apa yang ditunjukkan dari Mazmur ini? Penulis Mazmur ini mau menunjukkan apa kepada kita? Apa yang ditulis oleh Mazmur ini mau menunjukkan hubungannya antara seluruh makhluk ciptaan Tuhan dengan yang menciptakannya? Bahwa semua yang diciptakan ini bergantung sepenuhnya. Tidak ada putusnya ketergantungan mereka sepanjang masa kepada Tuhan. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara pendengar, apakah saudara mengingat akan kata-kata Tuhan Yesus kalau membandingkan Mazmur ini, saudara. Ketika itu Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius pasal 6. Saudara,

Ingat itu, bahwa kita tidak boleh khawatir. Katanya begitu. Kita tidak boleh khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu. Ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang mendengarkannya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang tidak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang tidak kamu pakai. Saudara, mengapa Tuhan berkata demikian kepada kita? Karena manusia seperti kita ini lebih banyak khawatirnya daripada makhluk yang lain. Tuhan sampai membandingkan seperti pemazmur ini. Burung-burung di langit tidak menabur, tidak ada persediaan makanan, tidak ada lumbung mereka itu, tetapi mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus mau membandingkan kepada kita, kalau burung saja, binatang saja dipelihara oleh Bapa di surga, terlebih kamu, terlebih kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita harus akui, belum ada orang mati karena khawatir. Betul enggak? Pernahkah saudara membaca sebuah surat kabar karena si Noyo itu khawatir maka dia mati? Belum pernah. Tetapi banyak penyakit timbul di dalam hidup manusia itu dikarenakan kekhawatiran. Tidak percaya, tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tidak yakin akan sabda Tuhan Yesus kalau burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Masa kamu yang percaya tidak dipelihara oleh Bapamu di surga? Itu. Dan Tuhan juga memberikan nasihat supaya melihat burung di udara. Dan yang terakhir itu luar biasa. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan khawatir itu tidak akan mengubah apa-apa. Gitu. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Saudara, inilah manusia. Kalau semua itu menantikan Bapa, menantikan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan tentunya saya dan saudara juga begitu di dalam hati kita, menanti-nantikan Tuhan. Saya tadi katakan, belum ada orang yang karena khawatir mati. Ini musuh. Musuh bagi orang yang percaya, khawatir, membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Khawatir, takut begitu. Padahal kalau kita sudah ketakutan, khawatir, takut, langsung kita kekuatan kita hilang. Wah, jangan-jangan. Saudara, percayalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir. Karena dengan kekhawatiran kita tidak mengubah apapun di dalam kehidupan kita. Malah oleh kekhawatiran kita yang memuncak, menambah kelemahan tubuh kita. Dan akhirnya banyak penyakit yang masuk dalam tubuh kita yang akhirnya memperpendek umur kita. Saudara, semua makhluk, semua yang diciptakan Tuhan, kata pemazmur ini, menantikan engkau. Mereka berharap diberikan makanan pada waktunya. Lihat burung-burung, lihat ikan-ikan, lihat binatang-binatang buas. Semua dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau begitu, jadinya bagaimana?

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, itu berarti Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tiap saat bekerja untuk memelihara semua yang diciptakannya. Kalau Tuhan sudah menciptakan mereka semua, maka Tuhan pulalah yang akan memelihara mereka. Semua makhluk mutlak bergantung sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan untuk mempertahankan hidup. Saudara, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita melihat nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ada beberapa orang yang sibuk mengurusi saudaranya, sibuk mengurusi yang bukan urusannya. Kelihatannya seperti rohani, seperti pelayanan, tetapi sebetulnya mereka menghindari bekerja. Padahal dengan bekerja itu Tuhan memelihara mereka. Maka Paulus dengan tegas katakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja itu merupakan hakikat kita sebagai manusia. Oleh karena itu pentingnya bahwa kita ini bersandar, tepis segala kekhawatiran yang menghantui kita. Maka dari itu, ingat nasihat Tuhan, ingat peringatan Tuhan berkaitan dengan kekhawatiran tadi. Yang penting yang ditekankan Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kuncinya untuk cukup itu mencari kebenaran-kebenaran Tuhan begitu. Mencari dahulu kerajaan Allah. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan kita percaya bahwa Dia memelihara kita. Dan kalau khawatir, janganlah khawatir akan hari esok. Besok ada kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menerapkan firman Tuhan ini, saudara, kita akan awet muda dan tidak mudah terserang penyakit, ya. Terserang penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi intinya kalau kita mau menyimpulkan apa yang saya katakan, bahwa di dalam segala perkara saya dan saudara harus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang menolong kita. Dengan rahmat-Nya Dia akan mengulurkan tangan kepada kita, orang yang berseru-seru kepada-Nya. Jangan sekali-kali mengatakan begini, kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Gitu ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu saudara bisa membaca Ulangan 8 ayat 17. Saudara, mau tidak mau kita harus jujur. Sebagian orang percaya, ketika hidupnya susah, dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tetapi ketika hidupnya menjadi lebih enak, diberkati oleh Tuhan, mereka repot mengurusi berkat Tuhan, repot mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan hartanya untuk menjaganya supaya tidak hilang. Dan lupa akan bahwa segala kekayaan yang didapat itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatannya. Kalau dia diberi kekuatan untuk bisa mencari, diberi hikmat untuk bisa memutuskan, itu semua dari Tuhan.

saudara memelihara lingkungan dengan baik. Alam di sekitar saudara harus dijaga, jangan dirusak. Saya teringat akan sebuah desa yang tadinya tidak pernah kena banjir. Tetapi karena orang-orang desa nggak ngerti, sehingga pohon-pohon di atas gunung ditebangi, rubah semua jadi gundul, dan ketika itulah pertama kali di desanya ada banjir bandang yang menghanyutkan 3 rumah. Untung yang punya rumah tidak terhanyut, rumahnya semua hilang. Ditemukan di daerah di bawah jauh, rumah sudah hancur, lepas tiang-tiangnya, lepas tulang-tulangnya, gentengnya pada rusak. Dan mereka baru sadar kalau mereka sudah merusak. Dan yang luar biasa sebagai akibatnya, air, sumber air tidak mengalir lagi. Karena apa? Pohon-pohon yang menahan, akar-akar yang menahan air untuk bisa diatur, bisa mengalir sepanjang musim itu, sudah ditebangi. Baru tahu. Akibatnya mereka harus menanam lagi, menanam pohon-pohonan lagi, supaya air bisa keluar lagi. Saudara, jaga yang pertama, alam sekitar saudara, jaga yang kedua, saudara. Jangan lupa bahwa saudara menjadi anak Tuhan itu menjadi teladan di dalam berharap

tidak bisa diulang lagi. Ya, saudara, penting bagi kita yang terakhir, saudara. Yang terakhir bahwa marilah kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita memang sangat-sangat di dalam hidup kita ini membuka diri untuk pertolongan Tuhan setiap saat. Kita belajar untuk tidak melampaui apa yang menjadi bagian kita. Jangan sampai justru kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi batu sandungan dalam sikap yang rakus, dalam sikap yang merendahkan Tuhan oleh karena perilaku kita. Jangan demikian. Mari kita mencoba mengaplikasikan Mazmur ini, bahwa semua makhluk ciptaan berharap kepada Dia, termasuk kita tentunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepada-Mu oleh karena kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berharap supaya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.

Saudara pendengar, saya cukupi sekian dulu perjumpaan kita. Kalau saudara ingin bertanya atau ingin menulis pokok-pokok doa, silakan. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Kalau mau SMS, 081-233-693-793. 081-233-693-793. Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grammy di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

spiritisme. Nah, lalu apa karakteristik dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa tanda-tanda sejati dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari kita membaca di Kisah Rasul 2 yang bisa bahasa Inggris. Silakan lihat di layar. Saya sudah siapkan. Yang tidak bisa bahasa Inggris silakan melihat di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan Kisah para Rasul 2

Kita di bumi untuk berinteraksi dengan manusia. Kalau Tuhan ingin kita lebih banyak kongko-kongko dengan malaikat, dari dulu kita udah dibunuh dan dibawa ke surga supaya kita puas itu bincang-bincang sama malaikat dan Roh Kudus. Ngerti gak sih? Tuhan itu meletakkan kita masih di bumi, berarti perhatian kita itu pada manusia ini loh, saudara. Makanya saya heran, mengapa ada orang-orang Kristen itu yang benar-benar freak gitu. Nanti kalau diajak makan, ayo makan yuk. Bentar ya, saya tanya Roh Kudus boleh atau enggak. Diajak makan.

berarti istrinya berapa? Nah, kita itu harus mengerti dedikasi itu bukan cuma waktu. Dedikasi itu juga fokus. Nah, kalau misalnya saudara fokus pada satu orang, tapi tiap tahun mesti ganti pacar, tiap tahun ganti pacar, saudara

Kan? Kalau kamu penuh Roh Kudus senengnya belajar Alkitab. Hey. Sukanya itu belajar Alkitab dengan mendalam, bukan sukanya yang model begitu-begitu. Mendengarkan bisikan roh, perjalanan ke surga, ke neraka, begitu kan. Dapat penglihatan ini itu. Gereja mula-mula gak segitunya deh. Walaupun baru mengalami hal-hal yang jauh lebih hebat. Tapi mereka tetap bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya sungguh rindu kita semua mengerti ini, saudara. Jadi yang paling penting, di ayat yang ke-42 dikatakan demikian. Mereka bertekun atau berdedikasi, they devoted themselves to apostolic teachings and, ada tambahannya,

Sedangkan persekutuan itu apa? Kumpul-kumpul, ya kan? Biasanya kita bilang begitu. Jadi persekutuan dengan paguyuban itu mirip juga, ya. Jadi kita punya pikiran itu persekutuan itu biasanya gini. Persekutuan itu persekutuan doa. Ngawur, bukan. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata koinonia.

ini berdoa supaya bisa bayar uang kos, yang ini berdoa supaya ibu kos lupa nagih, dan seterusnya. Ini masing-masing berdoa, pokok doanya itu beda-beda. Jadi saya kadangkala bertanya-tanya ya, dalam persekutuan doa itu kalau nggak ada kesatuannya, terus untuk apa dinamakan persekutuan doa? Persekutuan doa, persekutuan, kata dasarnya apa?

milik bersama. Nah, kata bersama di sana bahasa Yunani-nya adalah koina. Kalau tadi persekutuan apa? Koinonia, ini koina. Saudara enggak perlu pintar bahasa Yunani. Saya cuma menunjukkan mirip toh, benar ya? Saya cuma pakai ini supaya saudara tahu, oh ya mirip. Yang kedua supaya saudara tahu saya pintar Yunani. Nah, kata koinonia itu persekutuan dan ada kata koina juga muncul di teks yang sama sehingga kita tertolong untuk memahami koinonia itu apa sih?

orang lain. Itu artinya koinonia. Dan kata ini muncul berkali-kali di dalam Alkitab sebetulnya. Dan kata ini berkali konsumsi seumur hidup ya. Seumur hidup gitu. Belajarlah memperhatikan orang lain ya. Belajar memperhatikan orang lain gitu. Jadi ini sebetulnya merujuk bukan pada perjamuan kudus yang formal, tapi perjamuan makan. Dan menariknya apa? Di masyarakat

Saya tidak suka kalau orang berdoa, biarlah makanan jasmani ini Tuhan berkati. Gak ada makanan jasmani, semuanya rohani. Kamu makan nasi, diingatkan Tuhan setia pelihara hidupmu. Kamu makan kepiting telur asin, juga diingatkan oleh Tuhan bahwa hidupmu itu seperti uap, sebentar lagi akan hilang gitu. Jadi selalu rohani ya, selalu rohani. Jadi makan itu selalu rohani karena membuat kita semakin mengenal Tuhan gitu loh, Zara. Nah, ini makan bersama tapi di dalamnya ada perjamuan kudus. Makanya

Jadi sebetulnya kalau kita bisa lakukan tiap hari, tiap minggu, tiap kali kita ibadah, sebetulnya sesuatu yang baik. Cuma saya melihat perjamuan kudus itu di banyak gereja seringkali tambah lama tambah formal gitu. Makanya saya sengaja mengedukasi di sini, perjamuan kudus saya sakramen enggak pakai jubah. Saya cuma pakai di Jumat Agung.

yang keren gitu. Nah, dulu makan bersama itu beda dengan sekarang. Itu poin saya. Nah, saudara pernah enggak yang tua-tua mungkin pernah mengikuti ibadah di satu gereja yang rotinya itu gede, terus diambil, dipecah-pecah oleh pendetanya baru dibagi. Ada yang pernah ngikut ibadah kayak begitu? Enggak pernah ya? Loh, saya merasa paling tua di sini rasanya. Saya itu pernah ada di satu gereja begitu. Jadi pendetanya itu ngambil roti, rotinya tuh gede. Terus dia potong kecil-kecil, terus dibagi sama pelayannya. Pelayannya bagi ke orang lain gitu loh, saudara. Tapi saya lihat ini sudah zaman dulu, perhatikan ya. Semuanya tuh berlangsung non formal. Itu makan biasa memang. Dan saya suka sebetulnya. Perjamuan kudus itu enggak usah terlalu formal-formal gitu lah. Karena kita tuh makan

penting itu sehati, saudara. Kalau beda pertimbangan, beda macam-macam, itu wajar di dalam gereja. Bahkan kalau gereja ngumpulkannya orang yang sama, gak bisa berkembang. Kalau saudara lihat saya dengan rekan hamba Tuhan yang lain, beda-beda. Kenapa? Ya memang itu yang memperkaya. Beda gak apa-apa, beda suku, beda pendidikan, beda keahlian. Tapi yang paling penting sehati. Ini

keliru. Dia baru ikut KKR bertobat gitu kan. Terus besoknya apa gitu. Selamat pagi gitu. Ini langsung munafik. Loh padahal bener loh, serius orangnya udah bertobat, nyapa munafik. Nanti ngasih makanan langsung dicek tanggal kadaluarsanya ya kan. Itu namanya hati, semua itu masalah hati. Jujur ya, perselisihan dimanapun terjadi itu karena hati. Kalau hatimu tuh sudah percaya, hatimu baik sama orang, biasanya apapun yang diomong engkau percaya. Bener atau betul? Yang penting sehati. Berikutnya apa? Bukan cuma sehati, tapi hatinya itu gembira. Terjemahkannya kesederhanaan, simplicity. Ada yang menerjemahkannya kesatuan, singleness of heart. Ada juga yang menerjemahkannya generous, hati yang murah. Nah, kata Yunani yang dipakai sulit untuk dipastikan artinya yang mana. Tapi yang jelas, ini poin saya, ini berkaitan dengan hati. Jadi kalau hatinya itu gembira, hatinya itu benar-benar, waduh, murah hati, tulus,

Kalau saudara punya karunia bahasa roh, boleh. Beberapa jemaat di sini lo datang ke saya, Pak, saya ini kok punya karunia bahasa roh, Pak, ya. Berarti saya ini reform. Saya bilang, kamu reform yang baik. Bukan cuma reform, reform yang baik. Tapi nanti kalau dalam ibadah, kamu itu jangan kenceng-kenceng bahasa rohnya, ngerti? Bahasa rohnya pelan aja. Loh kalau gitu dicatat aja bahasa rohnya. Ya kalau kamu bisa nyatet sih. Kan kamu gak bisa nyatet masalahnya. Boleh bahasa roh. Jadi kalau saudara punya karunia nubuat, boleh. Di sini tuh reformnya, pegang teologinya, bukan cessation theory. Jadi teori cessation itu begini. Ada sebagian gereja reform percaya bahwa karunia roh itu berhenti setelah para rasul mati. Masih bisa menerima karunia-karunia itu. Tapi saya meragukan kalau apa yang disebut bahasa roh di banyak gereja itu benar-benar bahasa roh. Karena sama semua bunyinya ya. Ayo benar enggak? Sama atau enggak? Kalau didengerin itu, ya toh. Mesti kalau enggak 11 12 13. 11 13 13.